Doa pagi. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya jangan kami berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai orang Kristen dengan pikiran, perkataan, dan pekerjaan kami. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu pembukaan.

Bapak Ibu, Saudara Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salve, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu ini. Pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-13. Dan bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu ini mengajak kita untuk merenungkan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sekalian untuk memperoleh berkat dan rahmat dari Allah, atau untuk kita tidak jauh dari Allah tetapi layak untuk Allah. Yang harus kita lakukan menurut bacaan Injil hari ini, ia memberikan kepada kita syarat-syarat mengikuti Yesus. Harus mampu memikul salib dan mengikuti Dia. Mampu memberi dari milik kita untuk banyak orang. Seperti di akhir bacaan Injil, Yesus berkata, jika kamu mampu memberi air sejuk sedikit saja kepada orang yang kecil, maka kamu tidak akan kehilangan upah. Dan dalam bacaan pertama kita juga mendengarkan hal yang sama ketika wanita dari Sunem itu menyiapkan kamar yang baik, yang layak untuk Nabi Elisa sebagai abdi Allah. Marilah di awal perayaan Ekaristi kita tunduk kepala. Kita mengakui kekurangan, kelemahan, kedosaan kita, agar kita boleh layak dan pantas untuk ikut mengambil bagian untuk menerima berkat Allah lewat perayaan Ekaristi ini. Kita memohon ampun dengan kita berdoa bersama-sama. Doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni kita semua dari segala salah dan dosa, dan mengantar kita memasuki hidup yang kekal. Amin.

0: Allah Bapa kami di surga, Engkau mengendaki agar kami semua selamat. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, seraya terus berjalan mengikuti putramu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Berkat kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang-Nya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya."

Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salve. Hari ini di hari Minggu biasa yang ke-13 ini, saya mengajak kita merenungkan sebuah tema, dipanggil untuk mengikuti Yesus di jalan salibnya. Terus sebelum khotbah intermezzo, bahwa sekarang ini lagi demam Piala Dunia bola kaki, dan sungguh luar biasa masing-masing pendukung mengungkapkan kebahagiaan mereka, kegembiraan mereka ketika timnya menang. Tetapi juga betapa bahagianya orang-orang yang mengungkapkan kebahagiaannya di jalan-jalan itu, kalau mereka juga mengungkapkan kebahagiaan itu dalam mengikuti Yesus dalam jalan salibnya. Bukan hanya menderita, berbahagia karena timnya menang, tetapi bagaimana juga berbahagia karena boleh mengikuti Yesus di jalan salibnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali khotbah ini saya menceritakan sebuah cerita, ya, saya ambil dari tulisan Pastor Anthony De Melo SJ dalam bukunya Doa Sangkata. Cerita itu mengungkapkan bagi kita sekalian bahwa seorang anak perempuan sedang sakit dan hampir mati. Yang bisa menyembuhkan anak perempuan yang sakit ini adalah derita dari sang adiknya laki-laki yang umur 8 tahun. Kenapa dikatakan derita yang bisa menyembuhkan sang kakaknya yang sakit? Karena sang dokter berkata kepada anak laki-laki itu, adik si perempuan yang sakit itu, bahwa yang bisa menyembuhkan, menyelamatkan kakakmu ini adalah engkau. Dapatkah engkau mendonorkan darahmu, memberikan darahmu bagi kakakmu untuk ia selamat? Dan anak kecil, dia pikir-pikir, dia takut dan dia ragu. Akhirnya dia berkata, "Dokter, saya mau." Ketika ia berkata, darahnya diambil, transfusi dilakukan. Setelah transfusi dan darahnya diberikan kepada kakaknya, setengah jam atau satu jam kemudian sang adik berkata kepada dokter, "Dokter, dokter, kapan saya mati?" Dan dokter melihat anak yang umur 8 tahun ini yang merasa takut ini, dokter mengerti bahwa anak ini mengatakan, "Kapan saya mati?" Sebab ia tahu, yang ia mengerti dengan memberikan darah ini berarti ia sudah memberikan hidupnya bagi kakaknya untuk hidup, dan barangkali dia akan mati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat cerita ini dan lewat bacaan Injil yang kita dengarkan di hari ini, kita dipanggil untuk merenungkan tentang panggilan kita, tugas dan konsekuensi kita sebagai murid-murid Kristus atau pengikut-pengikut Kristus, dan upah kita mengikutinya. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan kita sekalian tentang syarat-syarat mengikutinya. Kalau kita mampu melakukan syarat-syarat yang Yesus berikan ini kepada kita, maka Yesus mengatakan bagi kita, bagi saya dan Anda, kita layak untuk menjadi pengikutnya. Kita layak untuk menjadi muridnya. Kita layak untuk kerajaan Allah, dan kita layak untuk mendapat berkat dan rahmat dari Allah. Apa syarat-syarat yang Yesus berikan bagi kita untuk mengikutinya? Dalam bacaan Injil ia mengatakan syarat-syarat yang pertama, bahwa mengasihi Tuhan tanpa batas.
mengasihi harus keluar dari diri sendiri. Yang kedua, syarat yang kedua ia katakan dalam bacaan Injil, harus mampu memikul salib. Dan yang ketiga, harus menyangkal diri, harus mampu kehilangan nyawa. Dan yang keempat, harus memberi dan menolong orang yang kecil, lemah, menderita, tersingkir, dan difabel. Saudara-saudariku terkasih, Yesus berkata dengan baik dalam bacaan Injil hari ini, siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata Yesus ini terdengar keras dan barangkali juga menakutkan bagi kita. Tapi Yesus lewat kata-kata ini ingin menekankan, ingin mengatakan bagi kita bahwa mengikuti Yesus, mengikutinya membutuhkan pengorbanan yang utuh, pengorbanan yang penuh, dan kesetiaan yang tidak terbagi. Anak kecil tadi, adik dari si sakit itu, melakukan pengorbanan penuh untuk kakaknya bisa hidup, walaupun ia tidak mengerti dengan baik pengorbanan ini memberi hidup, dan dia juga tidak mati, tetapi ia tetap hidup. Ayat-ayat yang kita dengarkan yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil sebagai syarat-syarat mengikuti dia menggambarkan bagi kita sekalian bahwa kita harus siap meninggalkan hal-hal duniawi jika mau mengikuti Kristus, mau mengikuti Yesus, yakni dengan mengutamakan kasih dan akan Tuhan daripada kasih kepada orang tua, kasih kepada anak-anak kita, dan kasih kepada orang-orang dekat kita. Malahan juga siap untuk memanggul salib dan mengikutinya. Ada banyak hal duniawi yang harus kita tinggalkan ketika kita memutuskan, ketika kita mengatakan kita mau mengikuti Yesus. Jika kita tidak boleh, jadi kita tidak boleh setengah-setengah dalam memutuskan untuk mengikuti Yesus. Bapak Ibu, saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Yesus ingin agar para muridnya, agar para pengikutnya, kita sekalian, saya dan Anda, memprioritaskan atau mengutamakan kasih dan kesetiaan kita kepada Yesus, dan kasih serta kesetiaan kepada orang lain melebihi kasih dan kesetiaan kita kepada keluarga dan diri kita, ego kita. Di akhir bacaan Injil, Yesus melanjutkan ajarannya dengan mengatakan, siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada orang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upah. Hal ini, hal yang sama juga dikatakan dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi tentang wanita Sunem yang mengajak suaminya untuk memberi yang terbaik kepada abdi Allah, yakni Elisa, bahwa mereka harus menyediakan kamar yang layak untuk Nabi Elisa ketika menumpang di rumah mereka. Bahwa setiap tindakan sekecil apapun yang kita lakukan dengan kasih dan ketulusan hati, bahkan kepada orang yang paling kecil di antara kita, dihargai oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Dalam bacaan pertama, Nabi Elisa menghargai pemberian
wanita Sunem itu dan suaminya dengan mengatakan kepadanya, tahun depan engkau yang tidak mempunyai anak ini akan menggendong anak seperti saat ini. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil Yesus mau mengatakan dan menekankan bahwa upah mengikuti Dia adalah kehidupan kekal. Kita boleh berkata, saya boleh berkata dan Anda boleh berkata, apa yang saya harus berikan? Saya tidak punya uang, saya tidak punya harta, saya tidak punya apa-apa. Apa yang harus saya berikan untuk mengikuti Tuhan? Pasti kita punya begitu banyak 1001 alasan yang bisa kita berikan untuk tidak mengikuti Tuhan dalam jalan salibnya. Tetapi kita punya waktu, kita punya kesempatan, kita punya tenaga yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Hanya terkadang ketika kita dipanggil untuk mengikuti Kristus dan memberikan sesuatu untuk sebagai tanda ungkapan kita mengikuti Kristus, terkadang kita berpikir begini, kalau saya mengikuti Kristus dan memberikan apa yang ada padaku, jangan-jangan nyawa saya terancam. Kalau saya memberikan sesuatu dan mengikuti Kristus, jangan-jangan penghasilan saya akan berkurang. Kalau saya memberikan sesuatu sebagai tanda mengikuti Kristus, saya berpikir jangan-jangan saya akan mati kelaparan. Jangan-jangan saya tidak mendapat makan dan minum. Kita berpikir demikian ketika mengikuti Kristus dan Tuhan menuntut kita mengikuti Dia harus memberi secangkir air yang sejuk kepada orang yang membutuhkan. Maka itu saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memberi kepada sesama dengan tulus, kita justru membiarkan rahmat Allah bekerja dan mengalir dalam hidup kita. Secara sederhana, Yesus mengajak kita untuk tidak memikirkan apa yang kita dapat, apa yang kita dapatkan dari mengikutinya, tetapi apa yang dapat kita berikan kepada sesama sebagai bagian dari rahmat Allah yang sudah kita terima secara gratis. Sebab dengan memberi kita menerima. Dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 35 dikatakan dengan baik oleh Yesus di sana, dalam yang ditulis oleh Santo Lukas, bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan dengan memberi segala kepunyaan kita, pasti upah kita tidak akan dipotong, upah kita tidak akan berkurang, atau upah kita tidak akan kehilangan. Maka itu saudara-saudariku terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini mari kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, bukan kita berdoa agar Tuhan menjauhkan salib kehidupan daripada kita. Kita menjauhkan orang-orang kecil yang selalu datang kepada kita meminta. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan di hari ini, Tuhan, turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mampu memikul salib kami, agar kami mampu mengikuti-Mu dengan baik dan benar, memberi untuk kami dapat memperoleh berkat rahmat yang datang daripada-Mu. Sebab dengan memberi segala kehidupan kami, pasti kami akan menerima 10 kali lipat. Semoga demikian. Amin. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita bangkit berdiri dan kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dinarikan oleh Perawan Maria, yang merita dengan Sarah.

0: ampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa-doa permohonan. Saudara-saudari terkasih, barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus memangkat salibnya setiap hari, tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya.
1: Umat menjawab, "Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami.
1: Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam perbedaan. Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami.
1: Bagi para penderita sakit di sekitar kita, semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan perlindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami.
1: Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kami dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita makin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya. Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Kita hening sejenak, kita menyampaikan wujud pribadi kita masing-masing.

Dan mari kita berdoa bersama keluarga-keluarga yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi ini. Kita berdoa bersama seseorang mengucap syukur kepada Tuhan karena boleh diterima di universitas, dan mohon berkat dan penyertaan Tuhan agar diberikan kelancaran dan kesehatan untuk tahap persiapan hingga masa awal kuliah nanti. Bersama ini berterima kasih kepada Bunda Maria dan Hati Kudus Yesus atas terkabulnya doa novena 3 salam Maria. Bersama Nona Maria Putwembun mengucap syukur kepada Tuhan atas bertambahnya setahun usia. Kiranya Tuhan menjaga melindungi selalu dalam masa pertumbuhan dan studinya. Allah Bapa kami di surga, segala yang baik datang daripada-Mu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu, supaya doa-doaku dan doa-doamu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Senonutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, khususnya kaum keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk

Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.

Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai seluruh diriku. Kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih ini. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami makin tergerak untuk mencintai sesama, dan Kau kuatkan untuk memanggul salib kehidupan kami masing-masing, seraya mengikuti Putramu menuju kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

0: mohon perhatian umat untuk informasi paroki Minggu 28 Juni 2026. 1. Jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu, misa harian di kapel pada pukul 06.00 WIT. Jumat 3 Juli 2026, misa Jumat pertama pada pukul 18.30 WIT. Dewan yang bertugas DPP Bidang Diakonia, Kor, OMK Paroki, Organis Saudara Rohan. Penanggung jawab liturgi Minggu 5 Juli 2026, Minggu Biasa ke-14. Misa pertama pukul 07.00 WIT, Dewan yang bertugas Rukun Santa Maria Ratu Damai dan Rukun Santo Gabriel. Kor dari Rukun Santo Matius dan Rukun Santo Lukas. Organis Saudari Anggun. Misa kedua pukul 09.00 WIT, Dewan yang bertugas DPP Kelompok 1, Kor dari Lingkungan Rohani 2, Monsignor Yakobus Grand, Organis Saudara Rohan. Misa ketiga pukul 18.30 WIT, Dewan yang bertugas DPP Kelompok 2, Kor OMK Paroki, Organis Saudara Tommy. 2. Kolekte misa pekan lalu Minggu 21 Juni 2026. Kolekte paroki misa pertama, kedua, ketiga. Kolekte misa rukun Santo Gabriel dan rukun Santo Matius Ricci. Kolekte misa harian hari Jumat berjumlah Rp8.082.000. Kolekte pembangunan misa pertama, kedua, dan ketiga berjumlah Rp6.157.000. Kolekte perpuluhan misa pertama, kedua, dan ketiga berjumlah Rp4.592.000. Kolekte untuk Pulau Buru misa pertama dan kedua berjumlah Rp5.385.000. Total derma pekan lalu berjumlah Rp24.216.000. Ketiga, untuk diketahui bersama bahwa dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 13 Juli, pastor paroki dan vikaris parokial tidak berada di tempat. Untuk itu, bagi umat yang membutuhkan pelayanan rohani, boleh menghubungi Frater Amro Rahawarin. 4. Pembersihan gereja pada hari Sabtu 4 Juli 2026 adalah Rukun Santa Ana dan Rukun Santo Yohanes Penginjil. Mohon kerjasama dan partisipasi untuk melaksanakan tugas yang dimaksud. 5. Hari ini ada kerja bakti pada pukul 15.00 WIT atau jam 3 sore berlokasi di Kapel Santo Yosef Kayu 3. Yang akan kerja bakti adalah umat dari Lingkungan Rohani 4. Untuk itu mohon partisipasi umat Lingkungan Rohani 4 dalam kerja bakti tersebut. 6. Tersedia di halaman gereja minyak kayu putih asli dari Pulau Buru. Bagi umat yang berminat, boleh mendapatkannya dengan harga Rp100.000 per botol. Setiap pembelian juga sekaligus untuk membantu saudara-saudari kita dalam kegiatan pentabisan imam baru dan dedikasi gereja Hati Kudus di Stasi Batlele Pulau Buru. 7. Ucapan terima kasih kepada RRI yang telah menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi Kudus di pagi ini. Selanjutnya, pemberitahuan pentabisan Imam Baru Keuskupan Amboina. Kepada yang terhormat, para pastor dan segenap warga gereja Katolik di seluruh wilayah Keuskupan Amboina. Shalom, Salve. Dengan hormat kami sampaikan kepada para pastor dan segenap warga gereja Katolik di seluruh wilayah Keuskupan Amboina bahwa 1. Keputusan Uskup Diosis Amboina Monsenyur Senongutra 3. Calon Imam Baru dari Keuskupan Amboina di Gereja Santa Maria Tobelo Kabupaten Halmahera Utama dan 4. Calon Imam dari Kongregasi Misionari Hati Kudus Yesus MSC di Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Batlale Buru, Kabupaten Pulau Buru pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Nama para calon tabisan terlampir di surat ini. 2. Barang siapa mengetahui adanya halangan atau keberatan tertentu sehubungan dengan pentabisan dari 7 calon imam tersebut, mohon untuk menyampaikannya kepada Uskup Diosis Amboina, entah secara langsung atau melalui Vikaris Episkopal Vikep, anggota Kuria Keuskupan, Pastor Paroki, atau pembina dari 9 calon tabisan imam selambat-lambatnya 2 kali 24 jam sebelum perayaan pentabisan dimulai. 3. Diharapkan agar para pastor, frater, bruder, suster, dan segenap umat warga Keuskupan Amboina turut memberi perhatian bagi pentabisan tersebut lewat doa serta dukungan moral maupun material secara khusus bagi umat Katolik di Tobelo dan Namlea Buru sangat diharapkan kehadiran dan peran serta langsung dalam perayaan pentabisan imam. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama dalam dan diberi perhatian sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, mendahulunya kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Hormat kami, Sekretaris Umum RD Agustinus Arbol. Lampiran surat nomor 161/03.01.61/6 2026. Para frater diakon calon tabisan imam. 1. Diakon Marius Omyair dari Keuskupan Amboina asal Paroki Santo Petrus Paulus Lorulum. 2. Diakon Vitalis Iman Bile dari Keuskupan Amboina asal Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun. 3. Diakon Yonas Fenan Lampir dari Keuskupan Amboina asal Kuasi Paroki Santa Maria Immaculata Wowonda. 4. Diakon Petrus Eki Leh Halima MSC dari Terekat Misionaris Hati Kudus Yesus MSC asal Paroki Maria Bintang Laut Namlea. 5. Diakon Yohanes Eserei MSC dari Terekat Misionaris Hati Kudus Yesus MSC asal Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Kuasi Karlomin. 6. Diakon Theophilus Manunwembun MSC dari Terekat Misionaris Hati Kudus Yesus MSC asal Kuasi Paroki Tritunggal Sifnanam. 7. Diakon Beli Yoakim Resubun MSC dari Terekat Misionaris Hati Kudus Yesus MSC asal Paroki Santo Petrus Paulus Namar. Sekretaris Umum Keuskupan Ambawina RD Agustinus Arbol. Terima kasih kami ucapkan kepada selebran utama dalam misa ini, RD Paul Titirlolobi. Dan terima kasih juga kepada semua petugas liturgi, DPP Mislinar, Lektor Pemazmur, Kor, Organis, dan semua yang terlibat dalam misa ini. Demikian informasi paroki, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Santo Francisco Saverius, doakanlah kami. Salve.
1: Umat sekalian, sebelum kita menutup perayaan ini dengan berkat Tuhan, kita akan mengadakan pembaruan janji nikah bagi keluarga-keluarga atau pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinannya dalam bulan Juni ini. Kepada mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan dalam bulan Juni ini, silakan tampil ke depan untuk memperbarui janji perkawinan.

0: memperbarui janji perkawinan kalian. Silakan berdoa.
1: Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah berkenan memberikan kami tambahan umur panjang untuk hidup bersama sebagai keluarga. Kami berterima kasih kepada-Mu karena cinta yang tumbuh makin subur dalam hidup kami, dan karena ikatan hubungan kami satu sama lain makin erat hari demi hari. Kami bersyukur kepada-Mu karena kebahagiaan yang boleh kami alami dan kami sadari, karena kesusahan yang boleh kami hadapi, karena pengalaman terang dan gelap yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami bersama sampai hari ini. Kami mohon ampun kepada-Mu, ya Allah yang Maha Kasih, karena pada suatu saat kami gagal di dalam membangun hidup bersama, karena pada suatu saat kami pernah mengalami kesulitan dalam hidup bersama, karena pada suatu saat kami pernah kurang simpati dan kurang mampu memahami satu sama lain, karena pada suatu saat kami pernah mengalami bahwa relasi di antara kami tidak sempurna sebagaimana seharusnya. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, anugerahkanlah kepada kami tambahan waktu yang lebih lama lagi untuk dapat meneruskan perjalanan hidup kami, dan berikanlah kepada kami apa yang terbaik agar kami mampu mengemban tugas panggilan-Mu untuk menyempurnakan satu sama lain dalam hidup bersama kami sebagai keluarga. Semoga doa dan permohonan kami ini kami hujukan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
0: Kepada suami istri, kita akan mengulangi janji perkawinan kita. Saudara-saudari terkasih, keluarga adalah gereja mini dan seni dan sel dari masyarakat. Ia menjadi awal dan benteng terakhir dalam kehidupan iman dan nilai-nilai kemanusiaan. Keluarga adalah portalnya, pintu kepada iman dan pintu keselamatan. Menyadari arti pentingnya keluarga ini, marilah bersama-sama mengadakan penyegaran janji perkawinan kalian dan hidup berkeluarga bagi Anda yang menikah. Kepada para suami, hendaknya menjawab, ya, saya berjanji. Para suami, apakah Anda berjanji akan mencintai istri dan setia, suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dan dalam malam seumur hidup Anda? Para suami, apakah Anda selalu bersedia menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada Anda, serta mendidik mereka iman Katolik? Kepada para istri, hendaknya menjawab, ya, saya berjanji. Para istri, apakah Anda berjanji mencintai suami Anda dan setia dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dan dalam untung dan malang seumur hidup Anda? Hendaknya menjawab, ya, saya bersedia. Para istri, apakah Anda selalu bersedia menjadi ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada Anda, serta mendidik mereka secara iman Katolik? Hendaknya suami istri mengucapkan kembali janji perkawinan secara bersama-sama. Silakan.
1: Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon, bantulah kami agar mampu memelihara kesetiaan dalam kita kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Engkau adakan dengan manusia.
0: Ya Tuhan, sudilah memberkati suami istri ini, keluarga-keluarga ini bersama anak-anak mereka sepanjang kehidupan mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi keluarga-keluarga yang bahagia ini dengan berkat-Mu yang turun dari surga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Saudara pendengar, umat Kristiani yang berbahagia dimanapun berada, khususnya umat Katolik, kita telah mengikuti misa Minggu pagi ini dari Katedral Santo Fransiskus Xaverius Kota Ambon. Dan kembali kami sampaikan tema homili atau khotbah pagi ini tentang panggilan tugas sebagai pengikut Kristus saat ini, yang syarat utamanya adalah mengasihi Tuhan tanpa batas, memikul salib, menyangkal diri, dan mengasihi sesama dalam keberadaan sebagai manusia. Sebagai pengorbanan sejati yang telah lebih dulu ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang rela menanggung dosa sebagai juru selamat dan rela wafat di kayu salib. Mengikuti Yesus yang disampaikan oleh Pastor Paul Titilolobi dalam khotbahnya di misa Minggu pagi ini, mengikut salib di jalannya dan memberikan yang terbaik kepada Allah sebagai wujud penyerahan diri sepenuhnya sebagai murid-murid Yesus. Di pagi ini juga dalam misa perayaan Ekaristi juga diberkati pasangan-pasangan dan mereka menyampaikan kembali janji perkawinan mereka. Untuk pasangan-pasangan suami istri yang menikah di bulan Juni tadi, pastor juga sempat memberikan mereka berkat setelah mereka mengulangi ikrar atau janji perkawinan sama seperti pertama kali mereka melakukannya dan diberkati dengan Allah sebagai saksi dan juga umatnya. Itulah yang telah terjadi dalam misa Minggu pagi ini, 28 Juni 2026. Akhirnya kami yang bertugas pagi ini, teknisi Obiven Revanga MI Pristiatama, juga rekan operator studio Christine Pesinaga, dan juga rekan penyiar Joe Surui, driver Matei Statuhei, saya Jun Heakaya, mewakili pimpinan dan manajemen Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Bapak Saudara semuanya dalam misa Minggu pagi ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai dan sejahtera. Shalom. Salve. Kembali ke rekan Jo di studio.
1: Ya, terima kasih sajiannya Jun Heakaya dan teman-teman di Gereja Katedral dalam siaran langsung misa Minggu pagi yang mana dipimpin oleh Pastor Paul Titilolobi di sajian yang telah kita ikuti bersama. Berkarena bersama kami Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi, di jumpa sajian saat ini.

segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata. Terima kasih, Tuhan.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemar.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh.

0: beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
1: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
0: Belum dong.
1: Wah, keren dong.
0: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
1: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
0: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
1: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia, sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bodo Winwati Mena mengancam akan mencopot kepala sekolah yang terbukti terlibat pungutan liar atau pungli maupun penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Penegasan itu disampaikan saat melantik 59 kepala sekolah baru di Balai Kota Ambon. Wati Mena juga melarang keras penjualan lembar kerja siswa atau LKS yang tidak sesuai ketentuan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana pendidikan termasuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Katakan, Kepsek yang dilantik telah melalui proses seleksi dan pendidikan serta pelatihan yang ketat, dan sistem tersebut diterapkan untuk memastikan sekolah yang dipimpin oleh figur yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua, pendengar dimanapun berada. Selamat menikmati akhir pekan Anda, menikmati hari libur dengan orang-orang terkasih, dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang mana baru bisa Anda selesaikan di hari libur ini, begitu ya. Dan baik pendengar, sambil menemani waktu libur Anda, kami juga mengajak untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Yordania versus Argentina.
1: Saya kira memang harus diwaspadai oleh para pemain Yordania, dan terlihat memang di pertandingan kali ini Giuliano Simeone bermain lebih ke sayap ya. Jadi Argentina main dengan 3 pemain belakang, terlihat sepertinya di pertandingan kali ini. Ada Palacios di sana, Otamendi dan juga Senesi yang bertugas di jantung pertahanan.
2: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Yordania. Nomor punggung 20 Taha tadi membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Argentina, kembali ke belakang dia. Kali ini ada pemain nomor punggung 5 yang melebar memberikan umpan langsung kepada pemain nomor punggung 23 Hadad di sana. Kembali lagi ke belakang, Abdul Nasib di sana. Abdullah Nasib maksud saya. Kemudian masih ada lagi di sini, dibantu oleh pemain nomor punggung 5. Ke belakang lagi, pemain Yordania masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Tidak berhasil, namun bola keluar lapangan kali ini sempat menyentuh pemain Yordania tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Argentina, masih di sektor kiri pertahanan mereka. Nomor punggung 5 dari Argentina tadi, Paredes. Masih menguasai bola Paredes, mendekati garis tengah pertandingan Paredes. Melebar dia kepada Otamendi di sektor kanan. Kali ini Otamendi masih mencari rekannya, Otamendi. Palacios di sana, kembali ke belakang, Otamendi di sektor kanan pertahanan Argentina. Ke tengah coba, ada Paredes di sana. Makin melebar kali ini, Lo Celso yang tadi sempat mencetak gol namun dianulir karena dalam posisi offside. Ke kanan kali ini sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania di sektor kanan. Para pemain-pemain Argentina mencoba untuk kirimkan umpan, namun masih pengawalan ketat dilakukan oleh pemain-pemain Yordania. Belum berhasil kali ini umpan-umpan serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Tagliafico di sana. Tagliafico ke belakang dia. Senesi kali ini, main nomor punggung 2, bergeser ke kanan. Di sana ada Otamendi. Kemudian Paredes tadi kerjasama. Masih main-main Argentina, melebar ke kiri. Kali ini ada Tagliafico, kembali ke belakang lagi. Senesi, umpan 1-2 dengan Paredes. Mencoba kali ini di sektor kanan penyerangan, ada Palacios. Kerjasama dengan Gilles Scheffer, tercuri oleh pemain Yordania kali ini. Mencoba membangun serangan Yordania melalui Olwan, namun tidak berhasil. Bola dapat dibuang oleh pemain Argentina, sehingga menghasilkan tendangan ke dalam untuk pemain Yordania di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan kali ini, umpan langsung dituju pada Olwan. Kali ini masih berkutak-kutik Olwan, bertarung dengan dua pemain Argentina di sana, lepas dari kawalan dua pemain Argentina di sektor kanan pertahanan Argentina, namun kembali gagal lagi. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina karena sempat menyentuh pemain Yordania.
3: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan Yordania dan menghadapi Argentina masih terus berlangsung. Hingga saat ini upaya dari Argentina kembali patah di daerah pertahanan dari Yordania, masih dikuasai oleh punggung Yazan Al-Arab. Langsung saja sodorkan bola ke depan, namun menyentuh Nikopas tadi di sisi kiri lini serang dari Yordania. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Yordania. Ada Yazan, masih tenang saja Yazan, alirkan lagi kepada Abdu Dahab tadi, namun bola jatuh dari pertahanan Argentina, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Ada Senesi nampaknya, sodorkan saja pendek pada Otamendi, natap ke depan, siapa yang akan diberikan. Sodorkan lagi melebar ke sisi kanan, ada Nikopas juga di sana, mundur ke belakang kembali. Pemain Argentina masih mencari celah, memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Lo Celso, alirkan sodorkan bola ke depan tadi, mencari Julian Alvarez tadi nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Yordania yang berhasil memotong bola dari Argentina. Kembali lagi berbahaya, namun sayang sekali upaya dari pemain Argentina tadi menyodorkan umpan terobosan. berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kanan. Lini serang atau pertahanan dari Argentina tadi berbahaya, serangan balik ini mencoba dibangun Argentina di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Yordania, kirimkan bola. Sayang sekali bagaimana pergerakan tadi dari Palacios nampaknya, atau juga Simeone maksud kami, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap Lo Celso, pada siapakah atau umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia. Lo Celso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun, atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan, dia Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di pertahanan dari Argentina, mencoba dikejar oleh nomor punggung 14 tadi Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang Otamendi. Sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari Lautaro Menezka di sana di sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan, Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios, masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang kepada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang Tagliafico. Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi, masih memainkan bola, menatap ke depan Palacios, angkat langsung ke depan, mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina. Belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina, kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek kepada Senesi, mencoba mencari kawannya Lian Alvarez tadi, langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, sodorkan saja pendek kepada Otamendi. Masih Otamendi, sodorkan lagi, mencoba Paredes, lebar ke lagi Tagliafico, Paredes lagi mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi. Masih mencari celah Nico Paz, nampaknya mau menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Nico Paz masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan lagi, mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi ke depan, mencari Simeone di sana. Ada Nico Paz yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como. Nico Paz melebar ke sisi kiri, ada Lautaro Martinez umpan 1-2 ya, namun terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari Yordania dan berhasil dibuang sebelum diblok tadi mengenai Lautaro Martinez. Upaya dari pemain Yordania tadi membuang Ehsan Hadid, menghasilkan lemparan ke dalam saja, bola dihadapi oleh Nasib. Lemparan ke dalam kini di sisi kanan dari Yordania, memasuki menit ke-16. Dudukan masih 0-0 antara Yordania menghadapi Argentina. Ada Senesi, kini menguasai bola. Sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan. Argentina mencari celah. Yang bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi. Ya, Simeone kerjasama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez yang mencoba bola, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya. Datang lagi serangan, mencoba dijatuhkan tadi, terjadi pelanggaran nampaknya terhadap nomor punggung 11 nampaknya Paredes, ataukah ya masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Argentina tadi berbenturan dengan nomor punggung 20 dari Yordania. Masih di depan garis kotak penalti dari Yordania. Ini peluang berbahaya. Mohanad Abu Taha. Taha mendapatkan kartu kuning menyusul pelanggaran yang dilakukannya di sisi kiri kotak penalti.
4: Lo Celso ya.
3: Lo Celso tadi sayang sekali. Depan terobosannya berhasil diganjar. Tadi tackle yang cukup keras. Lo Celso dan Julian Alvarez kini berada di depan si kulit bundar untuk melakukan eksekusi. Apakah Celso atau juga Alvarez yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini? Di mana juga Lautaro Martinez bersiap di daerah kotak penalti, penyerang dari Inter Milan ini. Kita nantikan. Ada juga bagaimana Paredes di sana juga berdiri. Sementara Yazid, penjaga gawang dari Yordania, mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis untuk menghalau bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan Celso. Kita nantikan, menatap ke depan. Siap-siap, sudah dilakukan kaki kiri. Gol! Luar biasa bagaimana penampilan dari Lo Celso, Giovanni Lo Celso, yang berhasil menceposkan gawang, disambut meriah puluhan ribu supporter Argentina yang mengikuti di Stadion Dallas pada pagi hari ini. Tendangan bebas yang luar biasa, Bung Jupri.
5: Ya, sangat-sangat berkelas. Kita lihat, Bung Indra, bagaimana penempatan bola yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh kiper tadi, mengarahkan bola ke pojok kanan, dan terlihat memang kiper dari Yordania salah ya.
3: Salah
5: membaca arah bola juga. Dan akhirnya memang dengan mudah tadi kita lihat bagaimana Lo Celso menempatkan bola ke tiang jauh. Ya, dan menjadi gol perdana bagi Argentina di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan juga bagaimana dominasi ya, dominasi di sejak awal pertandingan. Kemudian tadi ada gol yang akhirnya diputuskan offside juga oleh Lo Celso di menit ke-6, dan akhirnya gol datang buat Argentina lewat eksekusi dari Lo Celso yang dilanggar juga Lo Celso tadi.
3: Tanpa Lionel Messi, Argentina berhasil menceploskan gol melalui tendangan bebas. Meski tanpa ada sang mega bintang, tapi Argentina juga cukup percaya diri untuk meraih kemenangan atau juga melakukan eksekusi tendangan seperti ini, karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania cuman hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan tadi Tagliafico, dan terjadi perebutan di sana. Yordania mencoba merespon, langkah ke depan tadi berbahaya, namun serangan balik berbahaya dari Nikopas. Masih Nikopas menguasai bola, kerja sama dia, umpan lagi dengan mencari Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez sodorkan bola ke belakang kepada Simeone, mundur lagi. Masih memainkan bola Argentina, sempat terhenti bagaimana pergerakan serangan balik dari Argentina. Otamendi, Paredes masih memainkan bola. Lo Celso mencoba menggiring bola, kini Lo Celso, masih Lo Celso, namun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi, ada Senesi, alirkan kepada Tagliafico, mundur kembali pemain Argentina. Berikan lagi, Otamendi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Tagliafico menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang dan juga tidak mampu dikontrol tadi, menyentuh pemain Yordania. Gagal lagi serangan dari Argentina di menit ke-21
6: babak yang pertama ini unggul 1-0 atas Yordania.
2: Ya, Yordania mencoba untuk membangun serangan pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air kali ini melalui Abdul Taha ke belakang dia kali ini Abdul Habab, kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana Abdallah Nasib yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23 Hadad, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini. Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Loselso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia. Kali ini melebar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola. Yang dituju adalah Simeone, kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain Olwan nomor punggung 9 dari Yordania. Lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina. Bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan kali ini memutuskan untuk hydration break sejenak karena memang sudah memasuki menit ke-22 pertandingan. Dan kita akan bahas dulu sekilas pertandingan babak pertama ini bersama Bung Jupri. Sudah memasuki menit 22, Bung Jupri, hampir 23 ya. Bagaimana catatan Anda dalam pertandingan kedua tim kali ini, Bung Jupri?
7: Ya, memang kalau kita lihat sesuai prediksi ya, pemain dari Yordania memang memutuskan untuk bermain menunggu, mencoba untuk bisa menekan lewat situasi serangan balik. Persoalannya adalah terlihat Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola dan tidak ada momentum praktis memang buat para pemain Yordania untuk bisa mencuri bola, untuk bisa melakukan tekanan. Karena lagi-lagi kita lihat Argentina begitu nyaman dalam bermain, bahkan possession penguasaan bola sampai 79% kuasai oleh para pemain Argentina. Dan ini menunjukkan ya bagaimana memang perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, bahkan tanpa Lionel Messi di lapangan. Dan terlihat bagaimana peran dari Giovanni Lo Celso yang kita lihat juga begitu krusial di lini tengah dari Argentina dan berhasil menciptakan gol dengan bebas. Yang biasanya memang kalau ada Messi di lapangan, Messi yang ambil. Tapi kali ini ada Lo Celso dan terbukti berhasil ya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di luar itu kita lihat pertandingan bisa dibilang berjalan satu arah. Argentina bermain dengan 3 pemain belakang. Kita lihat Simeone juga lebih cenderung memang lebih banyak kalau kita lihat serangan-serangan dari Argentina dibangun lewat Giuliano Simeone, karena terlihat di kiri Tagliafico lebih kepada bagaimana dia berperan sebagai wingback ya. Jadi artinya kalau kita lihat supportnya memang tidak terlalu banyak dari sisi kiri dan semuanya berjalan dengan baiklah buat Argentina. Dan saya kira Yordania harus bekerja lebih keras untuk bisa lebih cepat lagi paling tidak melakukan lebih agresif mencuri bola sehingga memang mereka bisa memberikan para pemain Argentina menjadi tidak nyaman dalam menguasai bola.
2: Skema counter attack bisa nggak dilakuin sama Yordania?
7: Sebenarnya mungkin pendekatannya oleh pelatih Jamal Selami memang di pertandingan ini lebih ke arah sana ya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah para pemain dari Yordania terlihat agak pasif ya, agak pasif artinya mereka menunggu untuk para pemain Argentina terus melancarkan serangan. Harusnya memang mereka bisa bermain lebih agresif, bermain lebih berani, bermain lebih menekan. Karena kalau kita lihat, kalau Argentina dibiarkan menguasai bola ya akan seperti ini jalannya pertandingan. Artinya Argentina akan lebih mudah untuk bisa masuk kotak penalti. Jadi mereka harus bisa berani untuk bisa melakukan apa, menekan para pemain Argentina agar mereka tidak bisa leluasa dalam hal mengalirkan bola gitu.
2: Pressing seperti itu ya.
7: Ya, itu tidak terlihat sejauh ini sampai dengan tadi hydration break di menit ke-22.
2: Oke, baik. Dan kali ini pendengar Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1, skor sementara adalah untuk Argentina kali ini 0-1 melawan Yordania. Gol tadi diciptakan oleh Lo Celso setelah dia dilanggar di depan kotak penalti Yordania, di sebelah kanan kotak penalti Yordania. Menggunakan tendangan kaki kiri, Lo Celso berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yordania yang hanya bisa dilihat saja, membuat penjaga gawang Yazid Abu Layla asal Yordania terpaku sehingga gol untuk Yordania, untuk Argentina tadi merubah kedudukan menjadi 0-1. Saat ini pertandingan akan segera dimulai kembali dengan lemparan ke dalam untuk Argentina tadi sudah diambil oleh Palacios, geser dia kepada Otamendi, pendek saja. Kali ini Otamendi masih di sektor kanan pertahanan dari Argentina, berikan umpan pendek kepada Senesi. Senesi langsung ke depan, yang dituju adalah Paredes di sana, melebar Paredes kembali kepada Simeone, ke belakang lagi Palacios. Kemudian kali ini ada Nikopas di sana, coba untuk melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Dua pemain Yordania ini menghadang pemain, satu pemain Argentina di sana, mencoba untuk melewati dua pemain Argentina tadi, sepertinya Simeone. Namun lob bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania. balik ke belakang dia. Ada Senesi di sana bekerja sama dengan Paredes di sana. Balik ke kanan lagi. Argentina masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Umpan-umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina. Kali ini namun mencoba untuk melakukan pressing. Serangan datang lagi dari Yordania, dari Argentina sudah masuk dalam kotak penalti Yordania. Umpan terobosan tadi, umpan tarik coba dilakukan oleh Simeone di dalam kotak penalti Yordania, namun membentur kaki dari main Yordania, yakni Husam Abu Dahab, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kedua untuk Argentina. Masih di posisi yang sama, yakni di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Senesi dengan main belakang dari Yordania yaitu Nizar Al-Razdan. Dan wasit juga kali ini mencoba untuk melakukan cek VAR ya, karena potensi pelanggaran sepertinya di dalam kotak penalti Yordania tadi saat terjadi kemelut pasca tendangan sudut yang dilakukan oleh Paredes sebelum terjadi insiden kemelut di depan gawang Yordania tadi.
7: Ya.
2: Kali ini wasit

0: kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul di Tiloli.
1: Kotak penalti dari Panama sudah dilakukan Bukayo Saka. Lucu karena melukai langsung ke gol. Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: We knew that it's physical.
4: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
3: In the next match.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
4: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Pilitinoli, Pro

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik.

0: kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita ingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
0: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan dua kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Lio Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kecernas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di popnas saya tampil sangat jelek. Waktu itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Ya, saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya bilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti siut gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua, pendengar dimanapun berada. Sandur Kamarpati kembali menjumpai Anda di Peluku siang ini untuk edisi Minggu 28 Juni 2026. Dan tentunya saya akan bersama Anda hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Jadi salam hangat untuk Anda semua yang saat ini lagi menikmati hari libur Anda dengan keluarga. Dan ya, walaupun cuaca kota Ambon memang tidak bisa diharapkan begitu ya untuk berlibur ke pantai atau ke gunung, karena ini tidak menentu cuacanya. Takutnya kalau Anda udah di pantai, hujannya turun. Kalau ke gunung juga sama, hujan turun gimana? Basah dong. Oke, pendengar, kalau Anda juga punya cerita, pengalaman, dan informasi menarik yang layak untuk dibagikan, nah hari ini kami buka ruang untuk Anda di line telepon, WhatsApp, atau juga di live chat RRI Digital. Jadi di request sharing informasi ini, silakan saja lagu apa yang mau Anda request, ada salam yang mau disampaikan kepada orang-orang terkasih Anda di hari libur ini, silakan aja pendengar. Dan berikut ini saya tawarkan lagunya Narwe untuk Anda, Para Sapalai.

Itulah tadi Parsapala yang dipopulerkan oleh Darwe, lagu Pop Ambon karya Nick Likumahua. Ini tuh punya cerita yang begitu dekat ya dengan kehidupan banyak orang, tentang cinta, kesetiaan, dan juga rindu ketika seseorang itu yang di saya memilih jalan hidup yang berbeda. Nah, sekarang saya juga mau ajak Anda untuk ikut seru-seruan begitu ya. Kalau Anda diberi kesempatan dan mengirim satu sapaan lewat radio ini, sapaan itu untuk siapa? Boleh untuk siapa nih? Orang tua, pasangan, atau juga sahabat saudara yang sedang merantau, atau mungkin seseorang yang sampai hari ini tuh masih ada di hati. Tidak usah sebut nama lengkap juga, tidak apa-apa ya. Anda bisa kirimkan salam Anda, cerita melalui WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital dan telepon kami. Tentunya juga pesan-pesan Anda akan kami bacakan di udara ya. Nah, untuk itu tetap bersama kami, karena setelah ini juga ada deretan lagu-lagu terbaik yang siap menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi favorit Anda, 105,1 MHz.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar. Itulah satu lagu dari Fudo, Salam Untuk Dia. Spesial untuk yang untuk Anda yang memang belum sempat begitu ya untuk berkirim salam lah ya. Saya bantu nih. Oke, pendengar, untuk Anda yang mau bergabung silakan aja di 3834921 live chat dari digital atau juga di WhatsApp kami ya. Dan tentunya informasi-informasi menarik dari Anda juga masih kami tunggu. Lagu berikut ini mari kita nikmati lagunya Keisha Lefronka, Pelarian.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di segmen informasi ini, untuk Anda yang mau berbagi dengan kami, langsung aja di 383-4921 live chat RRI Digital atau juga di WhatsApp kami ya. Informasi berikut ini, baik pendengar, Indonesia dinilai perlu membentuk unit khusus yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan juga melaporkan kondisi warisan budaya tak benda yang telah diakui UNESCO. Kenapa langkah ini tuh penting ya pendengar, agar pengakuan internasional tersebut tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi ikut diikuti upaya perlindungan yang berkelanjutan. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata mengatakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tugas negara itu selesai setelah suatu tradisi itu berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Benar juga yang pendengar, padahal ya setiap negara itu memiliki kewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala untuk memastikan tradisi tersebut tetap hidup ya dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selesai di sini dari Kesia Lefronka, sebuah lagu yang menggambarkan bahwa tidak semua kisah itu harus berakhir seperti yang kita harapkan. Terkadang melepaskan justru menjadi cara terbaik untuk menghargai sebuah perjalanan yang pernah indah. Nah, saya juga punya pertanyaan untuk Anda semua. Kalau Anda bisa mengirim satu kalimat terakhir kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup Anda, tanpa menyebut namanya, kalimat apa yang akan Anda sampaikan? Boleh ucapan terima kasih, permintaan maaf, doa terbaik, atau mungkin hanya sebuah kalimat sederhana, semoga kamu bahagia. Anda bisa kirimkan jawaban Anda melalui WhatsApp, atau juga live chat RRI Digital. Siapa tahu pesan Anda bisa mewakili perasaan banyak orang yang sedang mendengarkan saat ini.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda semua, pendekar. Itulah lagunya Nadif Baselama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nah, benar sekali ya, ada rasa gimana gitu kalau tanpanya. Dan pendengar, tepat saat ini kita di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Dinamika Maluku Sepekan.

0: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Leweresa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Selain itu, di Desa Longgar dan Desa Apara, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, masih terdapat 26 unit rumah yang membutuhkan pembangunan kembali. Gubernur Maluku Hendrik Leweresa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Keberadaan huntara diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan juga nyaman. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
1: Saya Hendrik Leweresa, Gubernur Maluku, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih yang diwariskan orang tua dan para leluhur kita.
0: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik.
2: Gagasan hilirisasi sagu yang terus didorong, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur SBT Provinsi Maluku mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah pusat melalui 3 kementerian membuka peluang. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Alkatiri mengatakan, sinyal positif tersebut terlihat dari dibukanya menu dana alokasi khusus bertema hilirisasi sagu pada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, Kementerian Pertanian membuka satu menu khusus yang berkaitan dengan hilirisasi sagu dan Kabupaten SBT termasuk daerah yang diproyeksikan menerima DAK tersebut. Dari sekitar 500 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 29 daerah yang mendapatkan akses pada skema DAK. Dirinya menjelaskan bahwa Kementerian Perindustrian juga menyiapkan bantuan pengembangan sentra industri kecil berbasis hilirisasi sagu yang hanya diperuntukkan bagi 3 daerah, yakni Kabupaten SBT, Kabupaten Nias, dan Kabupaten Lingga.
3: Jadi 97% produksi sagu Maluku itu dari Seram Bagian Timur. 97% berarti kalau kita bicara tentang sagu Maluku, itu sebenarnya sama dengan sagu. Sesuatu yang ingin saya angkat sebenarnya, karena dia potensial untuk bisa dikembangkan saat-saat ini, apalagi dia sejalan dengan PSN-nya Pak Prabowo. Presiden, dari sekian banyak PSN beliau, salah satunya itu adalah hilirisasi sagu. Harap memang masyarakat kami yang punya sagu, itu ke depan akan meningkat ekonominya begitu kita dengan hilirisasi. Kami berencana akan membuatkan pabrik sagu besar di Seram Bagian Timur dalam satu kawasan industri. Kedua, di luar soal hilirisasi sagu atau menjadikan sagu sebagai brand kemudian di SBT, ide kami berikutnya adalah membangun kawasan industri di mana sagu sebagai komandannya lah kira-kira.
2: Sementara itu, pada Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah Kabupaten SBT memperoleh sinyal dukungan pembangunan infrastruktur berupa 5 ruas jalan poros yang menghubungkan kawasan lahan sagu dengan sentra industri pengolahan. Meski besaran anggaran yang akan diterima belum dipastikan, Fahri memperkirakan nilainya dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi mulai menyusun langkah konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung program tersebut. Hilirisasi sagu sendiri diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di SBT. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Kabupaten SBT sebagai salah satu sentra sagu nasional.
0: Pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan penataan kawasan Pasar Mardika Kota Ambon dengan mengoptimalkan pemanfaatan area perdagangan di dalam gedung pasar. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindag Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, ratusan pedagang yang berjualan di pelataran pasar yang sebelumnya ditertibkan diharapkan tetap konsisten berjualan di dalam gedung. Apabila seluruh pedagang berjualan pada lapak yang disediakan, dipastikan kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Mardika akan lebih tertib. Di sisi lain, penataan tersebut juga akan memberikan ruang yang lebih nyaman bagi para pembeli. Menurutnya, pemerintah terus berupaya mengubah pola aktivitas jual beli agar tidak lagi dilakukan di pinggir jalan. Selain penataan pedagang, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan berbelanja dari atas kendaraan bermotor.
4: Kalau pedagang itu masuk ke dalam semua, maka lalu lintas di sekitar Pasar Mardika bisa tertib dan para pembeli, masyarakat, pengguna Pasar Mardika bisa datang memasukkan kendaraan untuk bisa membeli di dalam Pasar Mardika. Kita merubah kelakuan pembeli kita agar jangan membeli di atas motor, ya, karena ini masalah etika.
0: Jais Eli pastikan dengan sinergi antara pedagang dan pembeli melalui perubahan perilaku akan sangat penting untuk memperbaiki wajah Kota Ambon. Dukungan seluruh masyarakat, penataan Pasar Mardika diyakini dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib serta nyaman.
2: Pemerintah daerah di wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan afirmatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Rekransi. Dalam forum akademik yang digelar Universitas Patimura Ambon belum lama ini, Ronald menegaskan bahwa karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan memerlukan model tata kelola pemerintahan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi wilayah yang tersebar agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi tantangan pembangunan di Maluku, diantaranya kesenjangan pelayanan publik antar wilayah, distribusi aparatur sipil negara yang belum merata, tingginya biaya transportasi laut dan logistik, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital di pulau-pulau kecil.
3: Panggilan kedaruratan ini sifatnya adalah kerja kolektivisasi. Pada saat itu pimpinan daerah tidak perlu harus lagi memanggil satu-satu. Berarti ketika ada laporan kedaruratan tertentu, lalu diseminasi informasi itu akan disampaikan sekaligus kepada beberapa instansi ternyata kewenangan, identifikasi, keseng, ya, ada kebutuhan apa lagi. Nah itu, ini indikator untuk mendiseminasi informasi. Terkait dengan kepolisian, kalau panggilan ke 112 masuk berarti ke 112.
2: Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan kepulauan. Sebagai solusi, ia menawarkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah pembentukan dana khusus bagi wilayah kepulauan sebagai instrumen fiskal afirmatif bagi daerah-daerah kepulauan. Selain itu, diusulkan pemberian insentif khusus bagi ASN yang bertugas di wilayah kepulauan guna mendorong pemerataan sumber daya aparatur, penguatan transportasi laut, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan kepulauan juga dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
5: Gubernur Maluku Utara, Sherly Cuanda, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan Sensus Ekonomi di Bella Hotel Ternate Kamis malam kemarin. Menurut Gubernur Perempuan pertama di Maluku Utara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS dilengkapi identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
6: Jadi menggunakan komisi ini ada petugas BPS, ada kandang sini ada yang kalau misalnya tidak percaya jangan sekian yang ada, kemudian
5: Selain memastikan keaslian petugas, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Sherly menambahkan, tanpa dukungan masyarakat yang memberikan informasi secara benar, kondisi real perekonomian Maluku Utara tidak akan tergambar secara akurat.
6: Tanpa kalian masyarakat mendapatkan dukungan

0: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pemutakhiran data sosial masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, Sherly mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas sensus melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas sehingga menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Polemik tapal batas kawasan hutan dan konservasi yang ditetapkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH serta Balai Taman Nasional Manusela kembali menjadi perhatian masyarakat di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun itu dinilai semakin mempersempit ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat adat di kawasan pegunungan. Merespons kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Heri Haurisa bersama sejumlah anggota DPRD turun langsung menemui masyarakat di Seram Utara. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait keberadaan patok batas kawasan hutan yang dinilai semakin mendekati, bahkan masuk ke wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. Kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas berkebun, pemanfaatan hasil hutan, dan pengelolaan lahan yang selama turun-temurun menjadi sumber penghidupan warga. Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Haurisa mengatakan, konflik batas kawasan hutan dan konservasi bukan persoalan baru karena telah berlangsung sejak tahun 1970-an tanpa kepastian penyelesaian yang jelas. Ia menjelaskan, DPRD bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat.
2: Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Seram Utara, masalah manusia dan balai kawasan pengelola hutan ini ada persoalan yang memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan. Kami sudah memastikan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Maluku Tengah tidak berdiam diri. Kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang strategis untuk menyelesaikan persoalan hutan konservasi dan manusia lain.
1: Sementara itu, Raja Negeri Manusela Marsion Eyale mengatakan penyempitan ruang hidup tidak hanya dirasakan masyarakat negeri Manusela, tetapi juga warga di 12 negeri dan 2 dusun yang berada di kawasan pegunungan Seram Utara. Ia mengungkapkan bahwa tapal batas yang sebelumnya berada sekitar 8 km dari pemukiman, kini tersisa sekitar 2 km, bahkan di negeri Kalowa hanya berjarak sekitar 100 meter dari belakang perkampungan warga. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah meninjau kembali penetapan tapal batas kawasan konservasi dan menghadirkan solusi yang mampu melindungi hutan tanpa mengabaikan hak hidup masyarakat adat.
3: Bagi sebagian orang di Kepulauan K, bertani kopi tidak menjanjikan. Tetapi bagi masyarakat desa Lutfuan, ini adalah peluang usaha. Di mana varian tanaman kopi langka Arabusta didukung penuh oleh kredit Union Eindhoven Ain dan Dinas Pariwisata Maluku Tenggara. Manajer CUAH Philips Rumlus mengatakan, pihaknya mendukung potensi tiap desa untuk bisa maju dan mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya adalah desa Lutfuan dengan kopi Arabusta.
4: Sebelum program strategis nasional Pak Prabowo ini, kami di CU juga sudah punya program juga. Jadi selain kami mengurus sektor keuangan, simpan dan pinjam, tapi kami juga dituntut untuk bagaimana menggerakkan sektor real, dalam hal ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dalam rapat anggota tahunan pada tahun 2021 itu, kami lalu membuat satu gerakan di mana buat satu program itu setiap kampung itu satu bisnis, satu produk. Artinya kita melakukan, lalu dari program itu kita mengidentifikasi di setiap kampung potensi desa itu, baik dari perikanan, pertanian, dan lain, apa yang harus kita dorong.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan, selain sektor UMKM yang berbasis kopi Arabusta, kebudayaan juga bisa dipadukan. Ini tentunya mendukung penuh promosi pariwisata di Maluku Tenggara.
5: Kita dorong lagi masing-masing ohi dengan potensi. Misalnya kalau kita mau makan buah, mangga ada di ohi mana. Ini akan meningkatkan ekonomi kreatif kita dari sisi kuliner. Termasuk nanti pada saatnya kita mendorong untuk kebudayaan. Biasanya kalau datang di satu desa, ada tarian-tarian penyambutannya. Pada umumnya tariannya sama saja. Tarian sawat, ya iya, tarian kipas. Padahal kalau ditelisik secara baik, setiap ohi di Maluku Tenggara ini punya tarian-tarian khas. Yang ini kita angkat. Di Labuan sudah mengemas tarian kopi. Kemarin ya disuguhkan pada saat kunjungan wisatawan yang kapal The World. Mereka disajikan tarian kopi, kemudian ditawarkan anak-anak itu minum kopi di sana, lalu diantar ke sini. Jadi experience ini yang susah didapat, dan itulah pariwisata. Semakin banyak experience bagi wisatawan, kita nggak akan sulit untuk berpromosi, karena wisatawan yang akan berpromosi untuk kita.
3: Taufik berharap Desa Labuan bisa mencari percontohan bagi desa-desa lainnya. Tidak selalu harus menjual pariwisata pantai, tetapi bisa mengembangkan wisata berbasis sumber daya dan potensi desa masing-masing.
6: Direktur Aksi Pelago Solidarity Foundation Angelina Patiasina mengingatkan seluruh elemen masyarakat Maluku untuk mengawal secara serius pengelolaan PI 10% pada sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas di Maluku agar tidak jatuh ke tangan pemburu rente. Menurut Angelina, PI 10% merupakan hak strategis daerah penghasil yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan dinikmati oleh segelintir pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Angelina menyoroti pengelolaan PI 10% pada sejumlah wilayah kerja migas di Maluku seperti Blok Bula, Seram Non Bula, dan Blok Masela. Khusus untuk wilayah kerja Seram Non Bula, ia menjelaskan bahwa pembagian PI saat ini direncanakan sebesar 5% untuk pemerintah Provinsi Maluku dan 5% untuk pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Namun menurutnya, proses tersebut masih memerlukan pengawalan ketat karena hingga kini belum terdapat surat keputusan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia menegaskan bahwa Maluku selama ini dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi belum mampu keluar dari persoalan kemiskinan struktural. Oleh karena itu, PI 10% harus dipandang sebagai instrumen afirmatif yang dapat membuka ruang kesejahteraan bagi masyarakat di daerah penghasil.
7: Kompensasi, kompensasi yang diberikan, jadi tidak diseragamkan seperti di kita di Indonesia. Kan kalau kita lihat apa sebabnya sampai Maluku ini menjadi miskin, terus kalau kita melihatnya tidak heran. Karena dana alokasi umum, kita semua sudah tahu bahwa bagaimana dibaginya dana alokasi umum kita adalah berdasarkan jumlah penduduk dan juga luas wilayah darat. Itu sudah pasti kecil. Luas wilayah darat Maluku itu kecil sekali. Dan kemudian jumlah penduduk kita kalau tidak salah 1,8 juta jiwa. Itu sedikit sekali.
6: Angelina juga menaruh perhatian besar terhadap proses pengelolaan PI 10% Blok Masela yang saat ini tengah berproses. Ia menilai pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran agar hak daerah tidak kembali berpindah ke pihak luar melalui berbagai skema yang justru merugikan masyarakat Maluku.
3: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hamtoknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang.
8: Alam di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya perairan laut, saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar aman dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
3: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan Unpati yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Viali berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN, koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHOI, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai mitra utama akan menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan. Pemerintah daerah berharap keberadaan mahasiswa KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami kondisi real pembangunan di daerah.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Maluku terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pendataan berjalan lancar guna menghasilkan data yang berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, bentuk dukungan pemerintah ditunjukkan melalui kesediaan para pimpinan daerah menjadi responden dalam pendataan perdana. Keterlibatan langsung gubernur, wakil gubernur dan juga sejumlah pimpinan daerah memberikan contoh positif kepada masyarakat. Ia menegaskan, data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi. Karena itu, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus.
9: Kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya, bahkan kita sudah lakukan pendataan perdana di sebagian besar Forkopimda. Itu artinya petinggi saja mereka mau berikan data. Mereka welcome dengan petugas, bagaimana masyarakat lain. Jadi
1: Patiwalapia berharap dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah dapat terus berlanjut hingga seluruh tahapan sensus ekonomi selesai. Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, potensi ekonomi Maluku diharapkan dapat dipetakan secara lebih komprehensif dan akurat.
6: Wali Kota Ambon Budewin Watimena mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk mulai menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, cepat dan efisien. Menurut Watimena, IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat karena data kependudukan dapat diakses melalui telepon pintar tanpa harus selalu membawa dokumen fisik seperti kartu tanda penduduk atau KTP. Ia menjelaskan IKD merupakan inovasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik. Dengan adanya identitas digital, masyarakat tidak perlu khawatir jika lupa membawa KTP fisik karena data kependudukan dapat diakses melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah.
10: Kalau bahasa Ambon bilang kasih for Ambon, artinya bahwa sudah saatnya status kependudukan kita peduli kepada Ambon, memberikan sesuatu kepada kota ini. Kota yang telah kita huni, kota yang memberikan banyak hal bagi kita. Nah, karena itu tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparatur pemerintah kota.
6: Watimena menambahkan, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan tata cara aktivasi IKD kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan, penggunaan identitas digital juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Ia menegaskan, keberhasilan penerapan IKD membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Kota Ambon. Karena itu, warga diimbau segera melakukan aktivasi identitas digital melalui Disdukcapil Kota Ambon maupun jalur layanan lain yang telah disediakan pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan IKD, maka pelayanan publik akan semakin efektif dan masyarakat dapat merasakan kemudahan mengakses dokumen kependudukan di mana saja dan kapan saja.
11: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Paplik Banda Kota Ternate menggelar sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 24 Juni 2020 tersebut melibatkan peneliti dari Universitas Hairun Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Institut Agama Islam Negeri Ternate, dan Poltekkes Ternate, serta turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait. Kepala

0: mempresentasikan hasil penelitiannya.
1: Ini memberi ruang dan kesempatan kepada para peneliti supaya mempresentasikan hasil penelitian ini untuk kepentingan pemerintah Kota Ternate dan masyarakat Kota Ternate. Jadi saya mengambil contoh seperti ada satu riset yang dilakukan oleh salah satu universitas yang berkaitan dengan kebencanaan. Kami mengundang teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana untuk dapat mendengarkan sehingga hasil ini kemudian itu menjadi bahan atau rujukan pemerintah Kota Ternate dalam mengelola pemerintahannya khusus di bidang kebencanaan.
0: Tamrin menjelaskan pada hari pertama sebanyak 10 judul penelitian dipresentasikan, kemudian dilanjutkan dengan 10 judul penelitian lainnya pada hari kedua. Selain isu kebencanaan, penelitian juga dipaparkan mencakup ekonomi kerakyatan, tata ruang, pemanfaatan sumber daya, sektor perikanan, hingga pengembangan ekonomi hilir.
1: Hari ini akan ada 10 judul, kemudian besok juga 10 judul. Hari ini kita beri kesempatan pertama kepada Tasharun Ternate dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk melakukan riset, dan judulnya 10 riset itu beragam, baik yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, berkaitan dengan kebencanaan dan mitigasi, kemudian pola ruang dan pemanfaatan sumber daya, dan perikanan serta pengembangan ekonomi hilir. Kami memberi ruang kepada peneliti muda, siswa SMA Negeri 8 Kota Ternate untuk mempresentasikan riset yang telah mereka lakukan.
0: Ia berharap hasil

0: UPD terkait diharapkan serius menindaklanjuti hasil-hasil penelitian yang telah dipresentasikan.
1: Peristiwa gugurnya satu personel TNI Angkatan Udara dan satu personel Polri saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Nirun Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi keselamatan di seluruh destinasi wisata. Tragedi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus mengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata. Menanggapi kejadian itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya dua aparat yang telah menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif untuk meminimalkan resiko kecelakaan di kawasan wisata, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan K. Dinas Pariwisata juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata lebih aktif mengingatkan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas beresiko, termasuk mengambil swafoto atau dokumentasi di lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, wisatawan diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan yang diperlukan saat berkunjung ke kawasan wisata bahari.
2: Langkah-langkah preventif atau mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara adalah yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh wisatawan atau pengunjung ke daya tarik wisata untuk memperhatikan situasi kondisi cuaca yang saat ini yang cukup ekstrim yang terjadi di Kepulauan K. Dan yang kedua juga himbauan bagi para pengelola wisata untuk turut aktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil, saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya, yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
1: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat maupun pengelola destinasi wisata. Taufi menambahkan, Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marici Patiwalapia mengatakan, kualitas hasil sensus tidak hanya ditentukan oleh petugas, tetapi juga oleh kejujuran responden. Karena itu, masyarakat diharapkan menyampaikan informasi masih sesuai kondisi usaha yang dimiliki. Marici menjelaskan, data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi di setiap wilayah Maluku. Melalui data tersebut, pemerintah dapat menentukan sektor unggulan yang perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
4: Makanya ini data semua pihak harus mari. Katun cinta, katun pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas, iya. Ini sektor apa sih yang lagi unggul di Maluku ini, pertanian kah, industri kah, perdagangan kah, supaya pemerintah juga mengarahkan program itu juga tepat. Kalau datanya tidak tersedia dan semua pihak tidak memberikan data yang benar, nanti program pemerintah juga mungkin tidak begitu terlalu tepat sasaran karena ya semua pihak juga tidak mendukung. Makanya kita berharap ini saat ini petugas sensus lagi turun, tolonglah buka pintu, terima petugas.
3: Patiwalapia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, proses pendataan diharapkan berjalan lancar hingga selesai dan menghasilkan gambaran untuk kondisi ekonomi di Maluku.
5: Demikian dinamika Maluku sepekan.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: Ini so sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya.
1: Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil enggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar Agatha Suci, selamanya sudah menemani Anda di Maluku sore ini. Semoga saja Anda terhibur ya dengan apa yang telah kami hadirkan. Tentunya berbagai informasi masih akan terus kami sampaikan untuk Anda. Berikut ini kita ke Seram Bagian Barat. Kapolres Seram Bagian Barat menegaskan komitmen jajarannya untuk menuntaskan ratusan perkara yang masih dalam proses penyidikan ya, saat menggelar konferensi pers di Aula Bayangkara Polres SBB pada Sabtu kemarin. Jadi dalam konferensi pers tersebut, Polres juga memaparkan keberhasilan Satreskrim mengungkap 15 kasus tindak pidana beserta penangkapan para tersangka dan penyitaan barang bukti. Kapolres juga mengatakan pengungkapan belasan kasus itu merupakan bentuk keseriusan Polres SBB dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku melihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Center Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Ya, clear. Ini dibilangin rumpet dulu gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem? Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
2: Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
3: 105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Meski sejumlah wilayah di Maluku termasuk kota Ambon dalam beberapa hari terakhir dinominasi cuaca mendung serta hujan sedang hingga lebat ya, disertai kilat dan juga petir, BMKG mengingatkan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Maluku. Berdasarkan analisis BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah di sebagian besar wilayah Maluku ini berada pada kategori aman hingga sedang ya. Namun wilayah Kabupaten Seram bagian timur, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya ini tercatat berada pada kategori sangat tinggi. Selain itu, juga tingkat kemudahan terbakar pada lapisan menengah permukaan tanah di wilayah Maluku secara umum berada pada kategori muda hingga sangat muda. Jadi, pendengar, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hujan masih terjadi di beberapa daerah, faktor kekeringan pada lapisan tertentu ini tetap dapat meningkatkan risiko terjadinya karhutlah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin gitu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Satu FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar di tengah upaya mendorong pembangunan dan investasi strategis di kawasan Indonesia Timur. Pemerintah Provinsi Maluku bersama jajaran Forkopimda memastikan bahwa manfaat pembangunan juga harus dirasakan langsung ya oleh masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan bakti kesehatan dan bantuan sosial Forkopimda Maluku yang digelar di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini juga dipimpin oleh Gubernur Maluku pendengar. Jadi berbagai layanan kesehatan ini diberikan ya kepada masyarakat setempat, disertai juga dengan penyaluran bantuan sosial dan bantuan pendidikan bagi warga yang membutuhkan.

menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Dede Winwati Mena mengancam akan mencopot kepala sekolah yang terbukti terlibat pungutan liar atau pungli maupun penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Penegasan itu disampaikan saat melantik 59 kepala sekolah baru di Balai Kota Ambon. Wati Mena juga melarang keras penjualan lembar kerja siswa atau LKS yang tidak sesuai ketentuan. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana pendidikan termasuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dikatakan, Kepsek yang dilantik telah melalui proses seleksi dan pendidikan serta pelatihan yang ketat dan sistem tersebut diterapkan untuk memastikan sekolah yang dipimpin oleh figur yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di sore ini. Dan apa kabar Anda di hari ke-28 ya pendengar, di bulan Juni tahun 2026 dengan penuh semangat. Hari ini cuaca Kota Ambon sangat bersahabat. Waktu libur dinikmati dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga pastinya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan pamit dari ruang dengar Anda ya. Pendengar akan ditemani oleh Dede dan nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Informasi untuk Anda yang masih kami hadirkan di saat ini ya pendengar. Dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini ya pendengar. Bahwa komunitas mural Ambon terus berupaya memperkenalkan identitas budaya daerah melalui karya kreatif. Salah satunya dengan menghadirkan buku mewarnai bertajuk Papeda Deng Ikan Kuah Kuning. Hal ini dibahas dalam program Siniar Keker RRI Ambon bertema Ambon Pung Warna dari mural ke kuah kuning yang menghadirkan perwakilan komunitas mural Ambon. Teisar Saya sebagai narasumber. Komunitas mural Ambon mengakui selama ini mural tidak hanya menjadi media ekspresi seni di ruang publik ya pendengar, tetapi juga sarana untuk menyampaikan pesan sosial dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Karena melalui buku mewarnai Papeda Deng Ikan Kuah Kuning, komunitas ini berupaya menghadirkan pengalaman baru ya pendengar bagi masyarakat, khususnya anak-anak agar lebih mengenal budaya Maluku lewat media visual yang lebih dekat dan edukatif.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah. Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan!
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Ya, baik, mendengar Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dari alamat siar kami di Jalan Jenderal Aliani nomor 1, Batu Gajah, Ambon. Di edisi siar hari ini, pendengar, Minggu 28 Juni 2026. Masih melalui frekuensi kami di 105,1 FM, juga di AM 720 kHz, atau pada gelombang 416,66 meter. Kami tetap eksis temani Anda, dan siaran kami juga tetap Anda bisa dengarkan melalui audio streaming kami dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di mana Anda berada, Anda bisa mendengarkan kami, dan saya menyapa Anda selamat sore semua. Untuk seluruh pendengar di seluruh penjuru tanah air, mudah-mudahan di hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat menikmati hari libur Anda, selamat menikmati hari Minggu Anda, dan terlebih khusus teristimewa kepada pendengar umat Kristiani yang berbahagia dan bersuka cita di hari Minggu ini, telah melewati hari Minggu ini dengan berbagai rutinitas teristimewa, yaitu kebaktian atau ibadah di sepanjang hari Minggu ini. Dan di sore ini juga tentunya ada yang akan ada dalam ibadah atau kebaktian Minggu sore. Saya ucapkan selamat beribadah kepada pendengar umat Kristiani. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini di menit ke-19 waktu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, setelah tadi bersama rekan saya, dan kini saya akan bersama Anda mendengar di sisa waktu sore hari ini, dan teman Anda nanti sampai menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur atau di sepanjang malam nanti. Saat ini di program musik dan informasi saya gelar sampai jelang nanti tanda waktu azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya di hari ini, yaitu pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur atau kurang lebih 10 menit lagi dari saat sekarang akan tiba saat azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya.

Baik, informasi dari rri.co.id, pendengar, saya hadirkan dulu untuk Anda. Ya, di mana pendengar, momen Piala Dunia 2026 ternyata berhasil memutar ekonomi Indonesia hingga mencapai angka 4 triliunan rupiah. Ya, Piala Dunia 2026 diperkirakan menggerakkan perputaran ekonomi Indonesia. Managing Director Pramadina Public Policy Institute atau P3I, Roshid Jasuli, memperkirakan nilai ekonomi domestik mencapai 3 hingga 4 triliun rupiah sepanjang Pildun. Angka ini diproyeksikan berasal dari peningkatan konsumsi masyarakat selama turnamen. Soal nilai ekonomi di Indonesia dari studi dalam perkiraan, dan saya memprediksi berkisar antara 3 hingga 4 triliun rupiah. Demikian disampaikannya sebagaimana keterangan tertulis yang dilansir dari TVRI pada Sabtu kemarin. Menurutnya, dampak ekonomi muncul dari aktivitas konsumsi masyarakat mencakup langganan siaran, nonton bareng hingga pembelian kebutuhan pendukung. Ini termasuk spending langganan siaran, nonton bareng, makanan dan juga minuman, kemudian transport, akomodasi dan juga jersey atau kostum. Dia menilai besarnya antusiasme masyarakat dapat menjadi penggerak ekonomi domestik. Namun ia melihat beberapa faktor eksternal tetap perlu diperhatikan. Piala Dunia kali ini memungkinkan relatif lebih sepi ketimbang sebelumnya. Ada juga isu geopolitik yang membuat perhelatan jadi terganggu. Selain sektor konsumsi, momentum Piala Dunia juga membuka peluang bagi pelaku UMKM. Aktivitas nonton bareng diperkirakan dapat meningkatkan transaksi untuk usaha-usaha kecil. TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia di Indonesia juga menggratiskan biaya lisensi nonton bareng untuk UMKM, sehingga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menggelar kegiatan-kegiatan nonton bareng atau nobar secara resmi. Sementara itu, masih dari nuansa Piala Dunia, ini merupakan sebuah pengukiran sejarah terbaru di mana tim sekecil, ya, tim negara kecil yaitu Tanjung Verde. Mimpi besar dari tim ini di Piala Dunia 2026 masih akan terus berlanjut. Tim yang berjuluk Tubarus Azuis atau The Blue Shark atau Hiu Biru ini berhasil lolos ke 32 besar usai imbang tanpa gol ketika melawan Arab Saudi. Laga terakhir grup H itu berlangsung di Houston Stadium pada Sabtu kemarin waktu setempat. Hasilnya membawa Tanjung Verde finish sebagai runner-up dengan koleksi 3 poin tanpa hasil kalah. Sebelumnya Tanjung Verde juga dikatakan sukses besar ketika juga berhasil mengganjal seri pemain atau tim sekelas Spanyol yang juga merupakan raksasa Eropa. Sementara itu, kekalahan Uruguay dari Spanyol pada waktu yang sama juga membuat mereka gagal lolos ke fase gugur. Arab Saudi juga harus pulang duluan setelah finish di bawah Tanjung Verde. Dan Tanjung Verde kini menjadi negara dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yang pernah menembus babak fase gugur di Piala Dunia. Negara kepulauan kecil di Afrika Barat itu diketahui hanya memiliki sekitar 500 ribu penduduk lebih. Mereka menjadi tim debutan pertama yang lolos ke fase gugur sejak Slovakia pada 2010. Selain itu, Tanjung Verde juga menjadi tim debutan pertama sejak Senegal pada tahun 2002 yang tidak terkalahkan sepanjang fase grup. Pertahanan mereka terkenal cukup solid. Kiper andalam Deka Fosinha juga tampil gemilang dalam upaya menjaga gawangnya tidak kebobolan di 3 pertandingan. Sejauh ini penampilan Fosinha masih tercatat sebagai kiper terbaik pemilik Tanjung Verde. Kami memang negara kecil, jumlah penduduk kami sedikit, tetapi hati kami besar dan kami adalah petarung hebat, kata Fosinha sebagaimana dikutip di kantor berita internasional AP Associated.

Dan pendengar, untuk musik dan informasi sore ini saya cukupkan sampai di sini. Dan sesaat lagi akan tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya. Untuk itu, kepada pendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia di kota Ambon dan sekitarnya, kita akan nantikan sesaat lagi tiba saat azan maghrib untuk kota Ambon dan sekitarnya.

0: yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak mungkin janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Tidak semua yang kita kehendaki terus kita miliki. Dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran tanpa

Ya, demikian tadi pendengar dan saudara kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sudah temani Anda sama-sama jelang datangnya azan maghrib di pukul 18.30 tadi. Dan selepas tadi kemandang azan maghrib, kami juga temani Anda dengan beberapa sajian lagu-lagu Islami sampai membawa kita saat ini di pukul 19.05 waktu Indonesia Timur. Ya, nuansa Maluku sore sudah kita lewati dan saat ini kita masuk di nuansa Maluku malam ini. Sampai nanti menuju ke pukul 24 saya akan ada bersama dengan Anda di acara-acara selanjutnya. Selamat malam, saya menyapa pendengar, khususnya pendengar yang ada di kawasan Indonesia bagian timur yang sudah ada di nuansa malam hari. Sementara di wilayah Indonesia lainnya, di tengah dan barat, saya ucapkan selamat sore, tetap dalam nuansa bahagia. Kita buka selanjutnya di Maluku malam ini dan akan diawali dengan musik dan informasi. Kami buka lagi tempatan musik informasi mengawali Maluku malam ini, Minggu 28 Juni 2020.

istilah besar dari kecil, kuat dari bawah. Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju dari pelosok sampai metropolitan.

Nih, musik dan informasi malam, saya turunkan informasinya untuk Anda saat ini. Presiden Prabowo Subianto berjanji menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan atau KSTI 2026. Beberapa di antaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Presiden juga mengatakan banyak masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Demikian disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta Convention Center GCC hari ini. Usulan yang mendapat perhatian Presiden ialah penambahan lokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sebagai contoh, usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sebagainya, katanya. Ia juga menyoroti usulan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Menurutnya, gagasan tersebut patut dipertimbangkan seiring membaiknya kinerja sejumlah BUMN.

Baik, informasi mancanegara saya hadirkan untuk Anda. Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat NASA mengembangkan teknologi pengisian bahan bakar pesawat antariksa di orbit bumi sebelum melanjutkan perjalanan ke luar angkasa. Teknologi bernama Syrocoupler ini diharapkan menjadi komponen penting dalam misi eksplorasi ruang angkasa jarak jauh di masa depan. Dan ini merupakan teknologi pertama dan satu-satunya di dunia saat ini. Amerika selalu terdepan dalam teknologi luar angkasanya. Dikutip laman NASA, Syrocoupler berfungsi sebagai penghubung antara pesawat antariksa dan depot bahan bakar di orbit. Ini layaknya nozzle pompa bensin di bumi. Teknologi dirancang untuk mentransfer propelan kriogenik seperti hidrogen cair dan oksigen cair. Saat ini harus berada pada suhu sangat rendah agar tidak kehilangan performa maupun volume selama proses pengisian. Pengisian bahan bakar kriogenik di orbit antara dua wahana antariksa belum pernah dilakukan sebelumnya oleh negara manapun. Demikian disampaikan manajer proyek Syrocoupler NASA, Travis Belcher. Kemampuan ini akan menjadi kunci bagi berbagai misi eksplorasi Badan Antariksa Nasional Amerika NASA di masa-masa mendatang. Ini menjadi salah satu tantangan teknik paling kompleks dalam penerbangan antariksa di dunia, kata Travis. Dan Amerika satu-satunya yang baru bisa mampu menyelesaikannya. Syrocoupler dirancang agar dapat terhubung dan dilepas berkali-kali secara otomatis tanpa spacewalk. Sistem ini juga dibuat lebih ringkas dan mampu bertahan di lingkungan ekstrim di luar angkasa sekarang.

Lembaran musik dan informasi mengawali malam kita tadi sudah saya tuntaskan. Saat ini di pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Baik, selanjutnya kami akan hadirkan lagi program acara kami selanjutnya untuk Anda di Mimbar Agama malam ini. Dan Mimbar Agama malam ini kami hadirkan untuk pendengar umat Katolik yang berbahagia dan juga umat Kristiani. Kami menyapa Anda juga di kesempatan ini. Selamat malam. Dan bagi saudara umat Katolik, kami menyapa Anda. Terimalah salam dari kami yang bertugas. Salve, salam sejahtera, dan semoga senantiasa dalam sukacita bahagia bersama dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja Anda berada. Jika umat Kristiani yang mungkin saat ini baru usai dengan kebaktian minggu malamnya atau minggu sore tadi, saya ucapkan selamat menikmati sisa-sisa waktu Anda di hari Minggu ini. Tuhan senantiasa memberkati. Kami hadirkan dulu Mimbar Agama untuk malam ini. Pendengar, sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga.

dari Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yusuf Rizal Derwood.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah sumber segala rahmat, Engkaulah tumpuan pengharapan kami. Pada pagi hari ini kami kembali menguatkan iman kami dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu, tuntunlah kami dengan rahmat Roh Kudus, agar firman yang kami dengar sungguh-sungguh mendatangkan pembaruan dalam hidup kami, agar kami sebagai orang-orang yang percaya

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, mendengar bacaan Injil hari ini menimbulkan pelbagai pertanyaan, kebingungan. Kata-kata Yesus seolah melarang atau tidak membiarkan kita untuk mengasihi dan mencintai orang tua, mengasihi orang-orang dekat kita, bahkan diri kita sendiri. Atau juga kasih kepada orang tua itu seolah-olah dipertentangkan dengan kasih kepada Yesus. Apakah maksud Yesus demikian? Atau ada maksud lain dari kata-kata Yesus yang penuh pertentangan itu? Iya, kata-kata Yesus ini tidak dimaksudkan untuk kita tidak mengasihi atau membenci orang tua atau saudara-saudara, sahabat kita atau diri kita sendiri. Sebaliknya, Yesus mau menempatkan dan menundukkan cinta kepada orang tua, kepada sesama, kepada orang-orang dekat, kepada diri kita sendiri secara mendalam, secara tepat, yaitu dalam cinta kita kepada Tuhan. Jika kita mencintai mengasihi Tuhan melampaui cinta kepada manusia seperti orang tua, maka cinta kita pasti cinta yang sejati, karena tidak didasarkan pada cinta manusiawi semata yang kerap dipengaruhi oleh kemanusiaan atau keinginan daging. Saudara-saudari, dalam konteks Yesus ketika itu, kedatangan Yesus membawa satu ajaran yang tidak biasanya, kerap tidak sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka warisi dari leluhur orang tua, sehingga mereka diminta untuk harus memilih. Hanya dengan ketegasan sikap itulah mereka dapat menerima dan menghidupi ajaran baru yang ditawarkan dan diajarkan oleh Yesus. Hal ini sangat jelas dapat kita lihat dalam pengajaran dan praktek hidup para rasul setelah Yesus bangkit, atau juga kehidupan gereja perdana yang tampak berbeda dengan orang-orang Yahudi lainnya pada zaman itu. Bahkan pada zaman para murid masih bersama dengan Yesus, kita melihat persoalan-persoalan yang muncul seperti mencuci tangan sebelum makan atau bekerja pada hari Sabat.
Mereka peduli dengan aspek fisik, formalitas legalistik, apa yang tampak secara lahiriah. Tetapi Yesus justru memberikan perhatian, kepedulian, penekanan pada aspek batin, yaitu soal pertobatan batin dan cinta kasih terhadap sesama. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, cinta kepada Tuhan sesungguhnya tidak bertentangan dengan cinta terhadap orang tua, sesama, dan diri sendiri. Sebaliknya, dengan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, maka pastinya kita mampu mengasihi, mencintai orang tua, sesama, dan diri kita secara benar. Seseorang atas dasar cinta terhadap keluarganya, ia dapat saja melakukan tindakan korupsi. Tetapi apakah itu cinta yang benar? Tentunya tidak, bila ditempatkan di hadapan Tuhan. Untuk itu, jadikanlah cinta Tuhan sebagai dasar, patokan, barometer, kekuatan untuk mencintai, mengasihi diri sendiri, orang tua, sesama, dan seluruh ciptaan. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, ketika kita dibaptis, kita disucikan dari dosa asal dan dilayakkan untuk diangkat menjadi anak Allah. Hal itu, martabat kita telah berubah setelah kita dibaptis. Kita tidak semata-mata dilahirkan dari keinginan daging, atau kita tidak semata-mata anak dari bapa dan mama, orang tua. Tetapi karena kita telah dibaptis, diangkat menjadi anak Allah, maka kita adalah anak Allah. Hidup kita harus sesuai, seturut dengan kehendak Allah. Itulah panggilan kemuritan kita sebagai murid-murid Kristus. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu, terutama renungan sabda-Mu yang kami dengar. Kami mohon berkat perlindungan-Mu untuk kehidupan kami, agar kehidupan ini senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: edisi Minggu 28 Juni 2026. Sebelum kami langkah ke acara kami selanjutnya, kami menyapa Anda kembali, mengucapkan terima kasih, selamat malam, Shalvi, dan shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon masih di sini untuk tetap temani Anda, saya, sampai nanti di pukul 24. Sementara udah di pukul 20, saat ini lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan beranjak ke acara kami selanjutnya di paket Sandiwara Radio atau Drama Radio yang akan kami hadirkan untuk Anda mendatang ini. Selamat mendengarkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu? Mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

0: Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit.
1: Repotin aja.
2: Seorang perempuan terkadang selalu dianggap salah. Menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan dianggap salah. Menjadi seorang perempuan pekerja yang harus meninggalkan anak juga dianggap salah. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan dunia untuk kita para perempuan? Inilah persembahan drama radio Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung, produksi RRI Ternate.

0: banget ya jadi istri. Udah jam 7 mau siapin sarapan kek, ya Mila belum bangun. Sekarang aku yang harus cuci piring. Kurang baik apa lagi coba adik ipar ini.
1: Hati-hati, nanti piringnya pecah. Cuci piring aja banyak ngeluh.
0: Eh kak, istri kamu tuh disuruh bangun kek, gimana kek? Enak aja aku yang harus cuci piring. Gara-gara piring-piring ini, kuku-kuku aku jadi rusak tahu.
1: Biarkan dulu Hani tidur. Semalam ponakanmu rewel, makanya dia begadang sampai subuh.
0: Itu bukan alasan, Kak. Yang namanya istri itu wajib bangun pagi buat sarapan untuk suami. Kalau kayak gini, kita mau makan apa coba? Aku juga harus ke kampus, Kak. Masa iya aku belajar dengan perut kosong?
1: Jangan terlalu manja, Mira. Kamu udah gede kan, bisa masak sendiri. Paling gak telur dadar, kek. Kan gampang.
0: Bela aja terus si Hani, mentang-mentang istrinya. Istri kok gak bisa ngurusin suami?
2: Maaf, Kak Hani telat bangun. Biarin aja piring kotornya, nanti Kak Hani lanjutin nyuci. Mas, maaf ya.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Dari tadi, kek. Lihat nih, Kak. Kuku Mira jadi rusak.
1: Ya sudah, nanti Kak Andre ganti kerugiannya. Kamu boleh ke salon lagi percantik kuku kamu itu.
0: Tapi dua kali lipat ya, Kak?
1: Iya, dasar anak manja.
2: Tapi Mas, cincin nikah yang Mas gadein hari ini jatuh tempo loh.
0: Ih, apa sih? Pokoknya Mira gak mau tahu ya, Kak Andre harus ganti rugi hari ini. Kuku Mira sampai rusak loh gara-gara cuci piring.
2: Tapi Mir, kalau gak dibayar hari ini, cincin nikah Kak Hani akan dilelang.
0: Ya, itu kan urusan Kak Hani. Masa aku harus berkorban hanya karena cincin nikah yang gak seberapa itu?
1: Udah, aku pusing. Tiap hari kalian gak bisa sekali aja akur.
0: Iya, masa iya, Kak? Aku harus ke kampus dengan komisi kuku yang kayak gini. Mau, Kak? Mau taruh di mana, Kak, mukaku?
1: Ya udah, ini duitnya. Kakak pusing dengan rocehan kamu.
0: Nah, gitu dong.
2: Tapi, Mas, cincin aku gimana?
0: Itu sih derita Kak Hani. Makanya, jadi istri itu jangan bisa minta duit aja ke suami. Kerja dong, biar punya penghasilan sendiri.
2: Tapi Mas, cincin itu Mas gadein kan juga buat bayar kuliahnya Mira.
1: Ya, nanti aku cari uangnya hari ini.
2: Tapi kalau nggak dapat gimana? Itu bukan hanya cincin nikah ya Mas. Itu juga mahar pernikahan kita. Berat tanggung jawabnya Mas.
1: Kamu ini, boleh banget jadi istri. Benar kata Mira. Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit. Repotin aja.

Ya Allah, hari ini aku harus merelakan satu-satunya barang berharga yang aku miliki. Cincin pernikahanku harus aku relakan demi adik kesayangan suamiku. Apa aku salah jika aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan? Apa aku salah jika aku meminta hakku sebagai seorang istri?

0: Hani, anak nangis kok dibiarin aja? Kamu masih marah ya sama aku?
1: Ini baru mau aku tenangin, Mas.
0: Kamu tuh ya, lelet banget. Lama-lama bosen aku sama kamu, Han. Kok bisa gak sih jadi istri pada umumnya? Suami pulang, disambut dengan senyuman, pakai baju yang bagus, bukan daster yang sobek-sobek kayak gini. Wajah tuh dirawat, kayak ini malah penuh jerawat. Gimana aku mau betah di rumah?
1: Ya kalau Mas mau aku tampil cantik, bebas jerawat, pakai baju yang bagus, ya modalin dong, Mas. Masa iya? Kamu berharap penampilanku kayak istri pejabat, tapi uang yang kamu kasih tuh pas-pasan. Kadang malah nggak cukup.
0: Kamu mau cari gara-gara, Han? Kamu mau kita bertengkar lagi? Aku capek.
1: Aku lebih capek, Dre. Aku capek dengan semua perlakuan kamu. Aku capek tiap hari selalu saja salah di mata kamu. Aku juga capek melihat kamu selalu manjain adik kamu. Padahal kita tuh pas-pasan. Aku harus gimana, Dre?
0: Benar ya kata Mira. Sebaiknya kamu kerja biar bisa hasilin uang sendiri.
1: Aku bisa aja kerja. Tapi siapa yang akan jagain anak kita, Mas?
2: Kalian gak usah khawatir. Adik aku temenin sama aku yang lagi butuh kerja. Dia pernah jadi babysitter loh. Jadi Kak Hani bakal lebih tenang kerjanya. Untuk gaji kalian gak bakal pusing. Karena dia gak minta banyak kok, cuma 1 juta sebulan.
0: Bagus tuh. Bilang ke temen kamu, Mir. Besok dia mulai kerja aja ya.
1: Kok besok? Kan aku juga belum dapat kerja.
0: Ya kan mulai besok kamu cari kerja. Masa iya kamu ngelamar kerja bawa anak?
1: Akhirnya aku kerja juga. Nak, maafin Mama ya. Mama harus ninggalin kamu demi mendapatkan uang. Mama terpaksa lakuin ini, Nak.
2: Kak Hani, kakak jadi kasir di sini ya?
1: Iya, Mir. Kamu belanjanya banyak juga ya?
2: Ya, ini kan hari ulang tahun aku. Tadi sih Kak Andre kasih aku hadiah uang buat belanja, terus buat makan-makan juga sama teman-teman.
1: Wah, kakak kamu baik banget ya sama kamu. Beda kalau sama istrinya.
2: Cemburu? Cemburu kok sama adik ipar sendiri? Ya wajarlah Kak Andre baik sama aku, kan aku adik kandungnya. Semenjak ibu dan ayah meninggal, Kak Andre tuh janji akan selalu bahagiain aku, adiknya.
1: Andre juga berjanji kok sama Allah kalau dia akan bahagiain Kak Hani saat dia ngucapin ijab kabul. Tapi sayang, mungkin itu hanya janji manis ya. Buktinya, sekarang kakak iparmu ini harus meninggalkan anak yang masih bayi. Ya, demi membantu ekonomi keluarga. Dan kamu, malah berfoya-foya.
2: Ih, resip banget sih kami. Ini ditunggu aja semuanya berapa?

0: Mas Andre, kok jam segini udah pulang? Gak biasanya?
1: Tadi kerjaku gak banyak, makanya cepat pulang.
0: Oh gitu, anak kita udah tidur?
2: Udah dari tadi.
0: Terus, kamu belum mau pulang, Lisa?
2: Aku baru selesai beres-beres barang, ini udah mau pulang kok.
1: Ya sudah, biar aku antar ya.
0: Mas, kamu punya profesi baru ya?
1: Maksudnya?
0: Kamu ngojek, makanya mau nganterin Lisa.
1: Masa iya aku ngojek? Kan kasihan Lisa pulang sendiri. Ini udah larut loh.
0: Aku juga pulang sendiri, gak ada yang jemput. Padahal aku punya suami yang udah pulang dari tadi, tapi iya gak ada inisiatif buat ngejemput istrinya ya.
1: Han, udah, jangan mulai lagi. Ada Lisa loh, malu nanti kita.
2: Sebaiknya aku pulang saja, besok pagi aku balik lagi. Permisi.
1: Kamu kenapa sih cari gara-gara mulu?
0: Aku bukan cari gara-gara, Mas. Cuma aneh aja tumben-tumbennya kamu pulang cepat. Selama kita nikah, ini pertama kalinya kamu pulang cepat loh.
1: Terus salahnya di mana? Kalau memang pekerjaan aku gak banyak.
0: Terus tadi, bisa-bisanya kamu mau nganterin Lisa pulang. Aku aja pulang sendiri kok.
1: Itu hanya bentuk terima kasih aku, karena dia udah menjaga anak kita, Hani.
0: Iya, dia kan digaji, Mas. Bukan kerja sukarela. Selama ini kamu gak pernah tuh berterima kasih ke aku. Padahal aku yang mengandung, melahirkan, menjaga anak kamu, darah daging kamu. Giliran Lisa malah segitunya.
1: Ya kan kamu ibunya. Kamu ibu dari anak kita. Masa iya tiap hari aku harus berterima kasih ke kamu?
0: Kayaknya kamu memang lebih menghargai kerja keras orang lain daripada kerja keras istrimu sendiri ya?
1: Udah deh, Hani. Aku malas bertengkar.
2: Tiap malam kerjanya bertengkar terus. Hani, kamu tuh jadi istri gak becus banget ya? Lihat tuh, sehari aja Lisa di sini semuanya beres. Jagain anak, lebih beres rumah, masak, gak kayak kamu.
0: Ya kalau gitu jadiin aja Lisa ipar kamu. Ya Allah, langkahku begitu berat melangkah menuju tempat kerja. Aku merasa ada yang salah. Apa sebenarnya yang terjadi ya Allah? Hatiku merasa mereka menyembunyikan sesuatu.

0: banget ya, Liz. Aku beruntung banget deh punya pacar secantik kamu.
1: Jadi ini kelakuan kalian di rumah?
0: Hani, ini yang salah paham.
1: Salah paham apa? Aku dengar semuanya. Bagaimana kamu merayu wanita ini? Aku dengar, Mas.
0: Ini tidak seperti yang kamu bayangkan.
2: Udah, sayang. Untuk apa kita tutupin lagi? Hani juga udah tahu kok kalau kita pacaran.
1: Jadi ini alasannya kamu suruh aku kerja, biar kamu bisa bebas ketemu dengan perempuan ini di rumah kita. Wow, hebat. Hebat kamu, Andre. Pantas aja hari pertama aku ketemu Lisa, perasaan aku tuh udah gak enak. Ternyata dia selingkuhanmu.
2: Hei, Hani, jangan sok jadi orang yang paling tersakiti deh. Wajar dong Kak Andre cari perempuan yang lebih baik, lebih cantik, dan lebih pintar ngurus rumah.
1: Wow, kejutan yang sangat menyenangkan. Gak heran ya kalau Mira juga tahu tentang perselingkuhan ini. Adik dan kakak sama aja, sama-sama gak punya harga diri.
0: Hani, cukup. Cukup kamu menghina kami. Semua salah kamu. Kamu gak becus jadi istri. Kamu juga gak becus jadi ibu.
1: Iya, benar. Benar kata kamu, Andre, aku yang salah. Sejak awal memang aku yang salah, Andre. Aku salah pilih pasangan hidup. Aku salah pilih kamu jadi suami aku. Aku pikir kamu pria baik-baik yang bisa bahagiain aku. Aku pikir kamu imam terbaik buat aku dan anakku. Ternyata semua harapan itu salah. Aku yang harusnya hanya menjadi tulang rusuk terpaksa menjadi tulang punggung hanya untuk memuaskan ego kalian. Puas kamu, puas. Kalian puaskan melihat aku menderita. Aku dan anakku akan angkat kaki dari rumah ini. Tapi Ndre, sebelum itu kamu harus dengar ini, Ndre. Aku mau kita cerai.

Sekian drama radio produksi RRI Ternate. Penulis naskah Rima Amurang, teknik montase Izar, penyelia musik Michael Ejra, dengan para pemain Hani diperankan oleh Colby, Tidar sebagai Andre, Mira diperankan Zilan, dan Ria sebagai Lisa. Sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Gil Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, mereka itu tadi persembahan Sandiwara Radio atau Drama Radio dari rekan-rekan kami yang ada di RRI Ternate. Mereka tampil dengan sandiwara mereka berjudul Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung. Baik, kami masih tetap untuk menemani Anda mendengar lebih lanjut lagi untuk acara-acara kami lainnya. Saat ini di menit ke-27 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saya akan masih ada sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur di malam ini, Minggu 28 Juni 2026. Baik, pendengar, sebentar nanti di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat atau pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur akan bertanding runner-up dari grup A melawan runner-up dari grup B. Ya. Dan ini merupakan pertandingan pertama untuk babak 32 besar yang akan berlangsung nanti di Stadion Los Angeles. Dan pendengar, tentunya untuk Anda pecinta Piala Dunia, jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ambon dan juga melalui channel-channel yang menyiarkan jalannya pertandingan-pertandingan sepanjang Piala Dunia. Dan untuk Senin 29 Juni hanya ada satu pertandingan saja nanti, yaitu di pukul 4 subuh nanti. Sementara untuk hari Selasa nanti akan ada 3 pertandingan ya, masing-masing di pukul 02 dini hari, kemudian di pukul setengah 6 subuh dan di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan semua pertandingan ini merupakan babak 32 besar yang langsung dihelat pendengar. Baik, terima kasih untuk terus bersama dengan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut pendengar, sampai nanti sedangnya di pukul 21, nanti ada warta berita di situ bersama Pro 3 Jakarta. Ada hiburan dan informasi akan saya buka lagi untuk Anda pendengar, menemani Anda di sesi ngobras. Lebih lanjut di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nanti juga setelah usai warta berita ada Ruang Rindu, masih dengan tema lagu-lagu nostalgia, hingga nanti di pukul 23. Baik, selamat malam semuanya yang lagi menikmati suasana istirahat Anda, suasana santai, yang sudah mengambil waktu untuk tidur. Ya, selamat beristirahat saja, mungkin capek, ngantuk setelah seharian kesana kesini ya, seharian menikmati piknik, liburan ya. Oke, bernama wisata biasanya kan hari Minggu kan dimanfaatkan untuk ya mungkin jalan-jalan keluar kota ke tempat-tempat wisata dan lain-lain. Malam ini yang lagi aktivitas malam, yang kebagian jatah kerja malam, diucapkan selamat jalankan tugas dan kerja Anda, sukses lancar, semoga tetap semangat untuk malam ini.

Esensi Buku. Long Island Compromise karya TV producer Egner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Egner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Egner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise karya TV producer Egner dari RRI untuk Indonesia.

0: sekedar terisi.
1: Beda ya?
0: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
1: Maksudnya?
0: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
1: Ini cuma asal makan?
0: Enggak ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya, hadir makan bergizi gratis, bukan sekedar mengisi.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel,

waktu Indonesia Timur tadi jam 9 malam. Dan kita akan bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak berbagai informasi yang akan hadir dalam Warta Berita. Saya akan kembali nanti untuk acara-acara kami selanjutnya untuk Anda.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: BUMN adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya, beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 3 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dengan para mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita sampai di angka 4 triliun. Dan setelah itu sudah

0: kendala itu bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
1: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya, beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
4: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra menjelaskan, judol di Hayamuruk, Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judi lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judi menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
3: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
4: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayamuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
3: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
4: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan. Polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
5: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
6: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensyen Teknologi dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
5: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satrio mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
7: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk beberapa persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
6: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Harman Poppy Guerrero terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
8: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
10: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu.
9: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya, Fiko Alhadi.
11: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
12: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Paloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
11: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
13: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
11: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Alhadi melaporkan.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
15: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan. Kami

0: Sementara itu, salah seorang jamaah Hotel 24 asal Jambi, Muhammad Wali Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sikap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah pelayanan tetap semuanya masyarakat setiap itu ada petugas pelayanannya juga oke.
0: Debarkasi Batam menjadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan melancarkan proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Barain. Aim.
3: Baik, mendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 27628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GA7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak disibusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil menonton.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan ini lah ya, yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga, sambil menikmati.
3: Yang melihat sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita dan keluarga kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus ada prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi lihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Apa multi flyer efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat juga. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan yang bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqan Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia.

0: dan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal

8 meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui ya, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guaira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutan ya, atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun minta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatannya luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan, dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi. tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Antonio Joe Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya baik pendengar, Anda bersama dengan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saat ini kita sudah buka di acara Ruang Rindu. Ruang Rindu di Minggu malam untuk 28 Juni 2026. Malam ini kami masih hadir dengan tema lagu-lagu nostalgia. Nostalgia, tapi tahunnya ya kalau semalam kan di 60-70an. Sekarang kita naik ke 80-90an. Ya, lagu-lagu yang boleh Anda request, baik lagu

Tema lagu-lagu nostalgia 80-90-an Indonesia dan mancanegara. Saya tunggu Anda saat ini di sepanjang kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam ini. Silakan.

0: Ya, tadi ada beberapa persembahan lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda. Ada 3 lagu mancanegara dan persembahan 1 lagu Indonesia. Tadi ada Bonnie M dengan Bahama Mama, karya tahun 1980. Juga ada Alan Sorrenti dengan If You Need Me Now, ya masih di tahun 1980. Dan ada penampilan dari ABBA dengan Super Super. Terus tadi ada Katon Bagaskara sama Ruth Sahanaya, Bisa Kau Lara Sendiri. Ya, silakan untuk Rumah Rindu sudah saya gelar untuk Anda. Yang mau bergabung silakan. Ya, selamat malam dulu untuk adik Kristin Fikir Lolobi yang sementara keluarga lagi dirundung duka di saat ini. Selamat malam dan semoga diberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang berduka. Dan selamat malam juga untuk Pak Edo di Mangga 2, juga untuk Shirley di Halong Arbes. Yes. Oke, baik, sudah ada yang bergabung, saya langsung terima dulu penelpon kita. Halo, Keluar Rindu Malam. Oke, terputus. Yang barusan telepon tapi terputus, boleh disambung lagi. Ya, sebelum telepon, pastikan atau siapkan lagu apa yang akan di request, Indonesia atau mancanegara, lagunya 80-an, 90-an ya. Oke, tadi sudah ada yang menelpon tapi terputus lagi, dicoba lagi teleponnya, 383-4921. Saya juga nanti akan bacakan atau mendengarkan pesan Anda. Ya, kalau ada yang kirimkan pesan teks saya akan baca, kalau ada yang kirimkan pesan suara atau voice note saya akan mendengarkan langsung dari sini apa yang Anda sudah kirimkan nanti. Malam untuk Fabio, selamat hari Minggu. Dan halo. Halo malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Selamat Ruang malam. Berbagi rindu memori menusuk kalbu.
0: Iya. Ini memori mengusik kalbu ya, sudah berlaku ya, sah ya, berlaku ya.
1: Ya, boleh yang lainnya juga boleh.
0: Memori mengusik kalbu, baik.
1: Ya, masih 95
0: ya,
1: masih 95 apa turun?
0: Naik 2 poin, 97.
1: 97. Terima kasih naiknya 2 poin.
0: Oke. Ya.
1: Sehat-sehat,
0: sehat-sehat ya, aman.
1: Semangat selalu.
0: Semangat pasti.
1: Lagunya tahun berapa?
0: Lagunya Indonesia mancanegara 80-an, 90-an.
1: Indo?
0: Indo manja.
1: Indo manca?
0: Indo manja. Indonesia mancanegara, ya?
1: Maunya Indo saja.
0: Indo saja, ya. Silakanlah dipilih aja.
1: Oh, apa ya? Kemudian kita huruf masuk.
0: Siapa?
1: 80, Berlian Huta Uruk.
0: Berlian Huta Uruk.
1: Masuk 90 apa masuk 70?
0: Itu dia ya? Masuk 80-an lagunya Berlian.
1: Iya, Semusim.
0: Semusim?
1: Iya.
0: Dari Berlian Huta Uruk.
1: Karno Putra itu.
0: Oke, lagunya Semusim ya?
1: Iya. Ada?
0: Ya, di sini ada koleksinya Berlian. Ya, Semusim ada.

0: Ya, iya.
1: Asik.
0: Ada juga matahari.
1: Dari yang semusim.
0: Oh, yang semusim, iya.
1: Iya.
0: Oke, baik, iya.
1: Oke, buat Kak Dayi.
0: Yes.
1: Buat Kak Dayi, selamat tugas ya. Semangat terus sampai nanti selesai.
0: Ya, baik. Salam. Terus. Menyapa dulu pendengarnya.
1: Salamnya buat Bunda Yos. Mumpung ingat saya, ini suka lupa. Bunda Yos, selamat malam, sehat selalu. Yeah. Tuhan memberkati Bunda Yos. Terus buat
0: Bunda Yos, Bun, iya. Lagi pantau dia. Iya.
1: Oh iya. Sehat-sehat ya Bunda Yos. Terus buat Bunda El, Bunda Natali, Ditoli-toli, Bunda Esti Menado, ada Mbak Ayu, ada Bu Pertiwi, ada Kak Rewe, ada ada Bang Fabio.
0: Iya.
1: Bang Deden, Bang Fabio, nanti Afrika sama Kanada dukung mana?
0: Kalau Afrika sama Kanada, Bang Fabio itu biasanya lebih condong ke Kanada katanya.
1: Kanada, jelas dong, saya juga dukung Kanada.
0: Iya. Iya, Kanada itu kan, ya Bang Fabio pilih Kanada karena ada artinya itu Kanada itu.
1: Apa itu?
0: Kanada itu artinya karena aku ada gitu ya.
1: Bisa aja, kata ini aja.
0: Kanada. Iya, karena aku di sini ada kan, karena aku ada. Jadi
1: iya,
0: kan
1: iya,
0: kan
1: iya dong, iya. Karena aku ada di sini.
0: Iya.
1: Terus buat Bang Deden ya, Bang Steph, Bang Dewa.
0: Bang Dewa juga belum muncul ini ya. Tadi malam ditunggu-tunggu Bang Dewa juga tidak muncul-muncul. Aduh Bang Dewa ini, ingkar janji deh.
1: Mungkin belum sembuh itu, belum sembuh. Belum sehat.
0: Oh iya, mungkin juga.
1: Iya. Terus buat yang suka Mbak Desi, Mbak Putri. Terus siapa lagi ya Kak Des? Ada Bang Alvin, ada lagi itu Kak Ance di Tanah Tinggi. Tanah Tinggi betul?
0: Oh, Ance di Tanah Tinggi, ada ya?
1: Iya. Kak Ance di Tanah Tinggi.
0: Oh.
1: Suka-suka ketemu di kamar sebelah soalnya.
0: Oh, suka-suka ketemu dengar di kamar sebelah.
1: Iya. Mesti salam-salam itu.
0: Baiklah.
1: Oh, buat semuanya ya Kak Tes ya.
0: Yes.
1: Yes, saya tunggu lagunya juga.
0: Oke, siap. Berliannya sudah siap.
1: Oh, oke, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali, terima kasih untuk Bunda Wiga di Wonosobo. Yes. Baik, pendengar kita dari Wonosobo sudah bergabung ya, membuka lembaran awal di ruang rindu malam ini. Yang lainnya silakan ditunggu lagi kehadirannya. Mana nih teman saya, teman akrab saya, teman yang selalu saja senang untuk bertukar pikiran ya, senang untuk olah otak gitu ya. Oke, Bang Adi di Istira ya, Bang Aye di Lampung ya. Oke, ini sepanjang Piala Dunia digelar ini dari hari pertama sampai udah masuk 32 besar ini, Bang Aye belum ngomong-ngomong sama saya. Ini biasanya kalau gitu suka ya, suka olah-olah sedikit informasi referensi terkait dengan sepak bola. Ya, tim-tim mana gitu ya. Nah, padahal saya monitor berapa kali itu di Pro 3 itu ya, Bang Ayahnya nongol terus itu ya. Malahan kasih prediksi lagi ya, kemenangan-kemenangan sih. Oke, Bang Leman juga di Lampung ya, Melvina juga di Lampung. Ya, banyak ada beberapa pendengar kita di Lampung, di Palembang untuk ke Bunda Maria. Ya, selamat malam kalau lagi pantau lagi dengar. Ya, semoga sampai saat ini baik-baik saja. Yang di Palu, ya, Kakak Farida, selamat malam. Yang di Bunaken juga, Haryati. Yang di Manado Malalayang, Bunda El, apa kabar nih, ya? Oke, sudah lama tidak mendengar suara-suara cantik, suara-suara indahnya Anda di Halo RRI, Halo Pro 1. Oke, baik, ditunggu lagi di 383-4921 dan melalui WhatsApp di 0853-0813-5624-5886. Saya cek dulu apakah sudah ada pesan yang masuk di nomor-nomor WhatsApp yang tersedia. Ya, Fabionya belum, ini baru yang tadi malam ya. Ya, pesan suara semalam sudah didengarkan ya. Kemudian untuk ke oke, untuk Ayu Dimasuhi juga, untuk Kakak Yaya di Batu Meja, selamat malam tuan. Ya, muncul dulu, pancing-pancing ketemu orang Anglia dulu. Bunda Eva yang punya talaki, Bang Syarif yang senang juga sudah hadir. Kalau lagi pantau, ayo gabung ya. Karena kan Ruang Rindu malam ini dengan tema lagu-lagu nostalgia 80-an, 90-an Indonesia maupun mancanegara. Bunda Yas Walubun di Kopertis, kalau lagi monitor mungkin bisa bergabung kalau bisa ya. Tapi kalau udah istirahat ya udahlah istirahat. Terima kasih untuk Mbak Penampino ya di seputaran Poka. Selamat malam bersama keluarga. Ya, selamat menikmati sisa waktu di hari Minggu, Tuhan memberkati dan sehat-sehat selalu. Terima kasih ya sudah banyak-banyak menyapa saya di saat ini. Kemudian juga terima kasih banyak untuk saya punya rekan baik ya, untuk Bapak kita yang selalu baik hati ya, yang ada di Utumuri, Bapak Bo Samia Putih bersama keluarga. Oke, Bapak Bo terima kasih ya untuk paket kiriman dari negeri Utumuri ya, bertepatan dengan Festival Durian kemarin. Ya, walaupun cuma ada beberapa saja ya, walaupun setengah lusin ya, saya katakan setengah lusin. Kalau satu lusin kan 12, berarti kalau setengahnya 6 ya. Ya, terima kasih ya Bapak Bo bersama keluarga di Utumuri untuk titipan paket buah berduri ya. Ya, biasanya kan mawar berduri, tapi ini buah berduri. Apa itu buah berduri? Durian lah. Kalau buah berambut, rambutan lah. Kalau buah berhati apa? Coba jawab. Wah, nggak tahu buah berhati ya. Kalau buah berambut ya udah rambutan. Buah berduri ya durian. Nah, buah berhati apa? Coba. Siapa yang bisa jawab buah berhati? Baik.

Kita masih menunggu penelpon kami selanjutnya untuk penelpon kedua. Mana nih suara-suara penelpon kita dari Kota Ambon dan sekitarnya, dari Saparua dan sekitarnya, dari Pulau Seram dan sekitarnya. Mana suara-suaranya dari Maluku Tengah dan sekitarnya, ya? Dari Jakarta, dari Tangerang, dari Depok, dari Bekasi, dari Sidoarjo, ya, mana nih? Dari Pasar Minggu, Kebun Jeruk, ya. Oke, tak apalah ya. Jalanin saja dulu kebersamaan kita sampai tuntas ya. Selamat malam untuk ya Abang Bolung dan juga untuk Mbak Desi yang ada di Citayam. Ya, di seputaran Citayam, Depok, Depok 2 Timur, Jawa Barat, ya. Mudah-mudahan masih sehat-sehat semuanya, ya. Oke. Okay. Kita punya suster Brigita yang ada di Tual. Terima kasih juga untuk ucapan hari Minggunya di hari ini. Terima kasih pula untuk ucapan-ucapan sebelumnya yang dilayangkan di pesan WhatsApp, ya. Oke, okay, semoga sehat selalu.

Iya, kesempatan terus saya buka untuk Anda di luar rindu malam ini ya, untuk Pak Edi di belakang Soya, untuk Kak Desi Fun Room di Uri Meseng dan sekitarnya. Kemudian juga untuk Ona Juliet ya, Ona Gebi di Bali Gajah. Terus juga yang ada di Pardes untuk Ica dan keluarga Mama Papa. Juga untuk Tante Ponda Maike dan keluarga Tabilaha di Tanah Tinggi ya. Bunda Okri juga di belakang Soya, SMP 1 sana. Selamat malam, selamat istirahat. Dan tak lupa juga untuk Mbak Restu yang ada di seputaran Kebun Cengkeh Air Kuning. Selamat malam, mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Sudah lama tidak bergabung lagi ya, untuk mintakan lagunya Iga Mawarni. Iya. Yeah. Papa Ben di Latu Halat, selamat malam juga untuk Bunda Eta di Hutumuri. Iya, kemarin waktu festival durian itu bundanya gak muncul-muncul ya. Oke. Okay. Iya, sayang muncul-muncul barang takut Dede minta durian kape. Baik. Yang di Paso semuanya akan tidak terkecuali. Jika lagi pantau, ya silakan bergabung saja. Yang di Wai Ewin, Bapak Yan Walasari, selamat malam saja, moga sehat-sehat selalu. Abang Ewin di Wai ini juga sudah lama saya tidak dengar suaranya, ya. Iya. Kabarnya seperti apa juga saya tidak tahu. Kakak Dian, ya, untuk Kakak Dian di seputaran Jakarta Baru Karpan situ ya bersama keluarga. Iya, selamat malam, selamat istirahat saja. Baik, karena belum ada yang mau bergabung, mungkin masih malas-malas, capek, ngantuk atau mungkin sudah istirahat. Oke. Saya langsung saja turunkan dua lagu.

0: Lagu dari Berlian Hutauruk dengan lagunya Semusim sudah saya siapkan. Ya, ini juga ada pesan yang dikirimkan dari Bunda Yos kalau tidak salah. Iya. Nanti untuk ucapannya, ya kiriman requestnya untuk ke apa ya? Request ucapan dan request lagunya dari Bunda Yos pelupu nanti saya akan hadirkan nanti di sesi selanjutnya. Kita nikmati dulu lagu yang sudah saya siapkan, masih di Ruang Rindu malam ini.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.

0: sesuai request.
1: Cakep. Gimana kondisinya?
0: Wih, aman om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget om. Perawatannya gak mahal. Paling penting dia nurut om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang untuknya pas gitu gak?
0: Ada sih om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu om buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
4: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
3: Ya elah, fan dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali. Kan lumayan buat jadi konten medsos.
4: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
5: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
4: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
3: Siap kakakku.
6: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
7: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
8: Ya, kita lanjut lagi untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu. Masih dengan tema lagu-lagu Indonesia mancanegara 80-an, 90-an. Oke, ada lagi yang mau bergabung? Silakan. Kita sekarang sudah di menit ke-32. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam lagi. Ya, setidaknya sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam. Ya. Kalau ada yang mau bergabung langsung saja, buruan waktu. Tapi kalau memilih untuk malas-malas dia mau bergabung atau lagi lagi tidak mood, ya udah, tidak apa-apa. Standby ya, tetap aja keep enjoy di situ ya. Ya nanti kalau sudah rasa ngantuk ya udah, mending ya sebaiknya langsung ambil waktu untuk istirahat saja. Besok kan aktivitas di awal pekan baru ya. Di awal pekan kerja yang baru nanti di hari Senin ya, masuk lebih awal, lebih cepat ya, karena harus lebih tempo, jangan sampai terlambat karena ada apel pagi atau ada upacara bendera ya. Kalau untuk adik-adik sekolah sih ya kan lagi dalam momen pas liburan ya, nikmati liburannya. Yes. Sampai saat ini masih berat-berat hati juga ya untuk bergabung di Ruang Rindu. Iya, saya tahu ya karakter-karakter pendengar kita di kota Ambon ini seperti apa ya. Oke, kalau orang Ambon bilang itu balagu, batingkai ya. Ya, Mbak Wiga mau tahu nggak apa itu balagu ya dan batingkai gitu. Oke. Nah langsung saja saya bacakan dulu pesan tadi. Ini ada dua, satu dari Bunda Yos Balubun di Kopertis. Selamat malam RR. Yeah, langsung aja katanya RR. Ruang Rindu, selamat malam. Ya, Kak Dede selamat malam, selamat tugas dulu. Bunda Yos mau kasih salam dulu untuk Mbak Wiga tadi dari Wonosobo. Terima kasih untuk ucapannya. Kami di Ambon sehat-sehat selalu. Mbak Wiga juga harus sehat ya. Untuk Abang Syarif di Talake ya, selamat malam. Kalau lagi pantau gabung sama Kak Dede dulu ya. Kak Dede lagi sendiri-sendiri. Bunda Yos di Manado, Fabio di Suli, Abang Dede di tengah-tengah. usianya di batu meja, masuk dulu, kata Bunda Yos. Jangan cuma dengar saja lalu saya mau masuk. Alasan sumanganto lah. Untuk Abang Dewa di Namlea, Ibu Min Labobar yang sementara ada di Maluku Utara, selamat malam untuk semua. Untuk bunda-bunda lainnya, Bunda Poppy dan teman-teman ya. Kemudian juga untuk agar dia yang lagi tugas, selamat tugas sampai nanti di pengunjung acara, semoga sukses selalu, pulangnya juga hati-hati di jalan ya. Yang beristirahat, selamat beristirahat dan memberkati semua tanpa terkecuali. Untuk cucu tersayang Nyong Li di Solat ya, yang ada di Maluku Barat Daya sana. Iya, jangan lupa waktu sekolah sudah semakin mendekat. Iya, pulang ke Ambon mau sekolah ya. Oma sudah sangat rindu katanya. Yes. Baik. Ya, karena belum ada juga yang bergabung, ya saya bacakan lagi pesan ya. Karena saya tuh lebih memprioritaskan penelponnya dulu. Ya, acara ini kita lebih memprioritaskan penelpon di jalur telepon ya. Selama penelpon ada, saya merespon dulu penelpon. Ya, kalau memangnya lagi vakum-vakum, lagi sunyi-sunyi begini, ya kalau ada pesan yang sudah masuk, pesan teks, pesan suara, barulah saya merespon ke pesannya. Iya. Oke. Jadi untuk lagunya kadang-kadang pilih saja ya. Lagu Indonesia atau lagu mancanegara, lagu barat? Iya, yang penting enak untuk dinikmati, didengar di malam ini. Yes.

0: kawan-kawan di Lorong Naga Kuning. Jadi selamat malam, selamat bertugas dulu dan selamat jalankan tugasnya katanya sampai nanti di penghujung di pukul 12 malam nanti. Salam sehat selalu bersama keluarga ya. Ada salam kompak nih dari Bung Gusti ya, katanya dari Bung Gusti. Ada titipan salam pesan dari Bung Gusti. Iya, Bung Gusti yang dulunya di skip. Iya. Mungkin masih ingat Bung Abang Gusti ya. Oke, yang netra itu, heeh. Oke. iya, saya masih ingat. Katanya kalau kita dengar ini salam aja buat Om Dede, jangan lupa Gusti ya. Kemudian untuk adiknya Gusti yang sementara sudah berada di Ternate katanya gitu. Iya. Katanya untuk adik Hesti ya. Oh iya benar. Iya. Gusti sama Hesti dan ada lagi ada dua itu yang kakak beradik gitu ya. Oke. Akrab-akrab sama saya itu aku di skip gitu. Yes. Ya juga menyapa untuk teman-teman di Naga Kuning di Lorong NK ya, Naga Kuning. Salam kompak semuanya yang lagi duduk-duduk. Ya, yang sebentar mau siap-siap nonton pembukaan babak 32 besar ya. Oke. Katanya pertarungan makin panas. Iya. Selamat untuk Abang Hilman ya sama Abang Gusti yang punya fans Jerman. Selamat sudah masuk. Sementara untuk Beta punya jagoan untuk Argentina juga lolos. Iya. Iya, saya tahu kalau Abang Yus itu Argentina. Kalau Agusman atau Gusti ini ya biasanya dan Hilman ini mereka nih fans kental itu sama si Jerman itu. Iya. Pemain andalan mereka itu si Mesut Ozil itu. Sama Toni Kroos ya. Iya. Baik, ini kalau duduk-duduk ngomong-ngomong tim-tim atau klub sepak bola dunia, iya. Jadi mereka lebih condong untuk ngomong terkait dengan pemain-pemain dari timnas Jerman ya. Ya, bagi mereka ya penilaian-penilaian yang super bagi pemain-pemain Jerman. Jerman itu menurut mereka situ Jerman itu kurang untuk pemain bintang, jarang bahkan mungkin tidak ada ya pemain bintang. Untuk sekarang ini Jerman tidak ada punya pemain bintang. Tetapi Jerman itu punya pemain tim. Jadi mereka itu bermain solid dengan timnya. Ya, jadi masing-masing pemain itu punya skill individual masing-masing ya. Jadi tidak terbergantung kepada pemain bintang. Ya, beda sama beberapa klub lain yang hanya mengandalkan atau lebih mengandalkan kepada pemain bintang. Misalnya di Portugal mengandalkan Cristiano Ronaldo, kemudian di Argentina mengandalkan Messi, ya dan lain-lainnya. Itu ya. Seperti Norwegia mengandalkan Haaland, ya. Okay. Tapi kalau Jerman itu semuanya itu pemainnya punya secara tim ya, ya individual tim itu lebih merata gitu. Jadi semuanya punya peran, punya andil dan kelebihan masing-masing. Ya kalau kita tarik ke beberapa kali Piala Dunia sebelumnya, ketika Jerman juara di Brasil itu di tahun 2014 itu, ya pemain-pemain semuanya itu punya kunci mati. Misalnya Klose, kemudian juga ada Toni Kroos, juga ada Philipp Lahm, kemudian juga ada Mesut Ozil, kemudian ada masih banyak lagi Goretzka, Gundogan, terus juga ada kiper andalan mereka ya, semuanya itu. Jadi Jerman itu unggul karena punya ya kelebihan-kelebihan pemain-pemain individual ya, keunggulan pemain-pemain skill individual yang lebih tajam ya, ketimbang harus mengandalkan pemain bintang. Betul kan, Abang Hilman? Iya. Jadi dari situlah ya nilai plus dari kelompok dari tim Der Panzer itu memang jauh di atas rata-rata begitu pendengar. Ya. Main kalah main menang itu soal biasa ya dalam sebuah pertandingan. Tapi untuk mencapai juara itu yang luar biasa ya. Baik, Jerman udah 4 kali juara, Argentinanya udah 3 kali. Kemudian Brasilnya sudah 5 kali juara. Ya, sementara masih ada banyak negara yang masih terus berjuang untuk mendapatkan satu kali juara ya, istilahnya bintang ya. Jermannya 4, Argentinanya 2, ya Argentinanya 3, Prancis dan ada beberapa yang sudah 2 ya. Kemudian juga Italia, tapi sayang sekali Italia sangat terpuruk ya pendengar ya. Padahal negara besar yang punya liga Serie A, Serie B di Italia ya, tapi sayang sekali dalam beberapa kali Piala Dunia ini Italia tidak mampu lolos tembus ke Piala Dunia. Ada apa sebenarnya dengan Italia ya? Negara-negara yang punya pemain yang cukup hebat ya, seperti Alessandro Del Piero dan juga ada lain-lainnya ya pendengar. Tapi sayang fans Italia kali ini dalam beberapa Piala Dunia belakangan ini ya untuk sementara memilih diam dulu ya, entah bergabung ke tim yang lain atau seperti apa juga tidak tahu. Oke, untuk lagunya katanya pengen dengar lagu dari Iwan Fals ya. Oke, buku ini aku pinjam atau antara aku, kamu dan bekas pacarku. Oke, antara dua ya, dari Abang Yusran. Terima kasih. 383-4921, ada yang mau bergabung, saya terima dulu di jalur telepon. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Dari mana nih tuang?
1: Bapak Dik.
0: Wais, ini telepon di rumah kan, telepon di Walang nih.
1: Ya, sepulang dari Walang.
0: Oh, sepulang dari Walang. Berapa banyak yang bawa dari Walang tuh? Coba kasih bocoran dulu, berapa banyak?
1: Oh, sentral banyak juga.
0: Sentral banyak ya? Sentral ya, banyak ya, itu kalau tapi kalau rasa saya biji-biji tetap rasa banyak saja.
1: Durian harga simbat jadi sangat murah.
0: Durian di sana jual bagaimana Pak Devi?
1: Ya.
0: Di sana durian jual bagaimana?
1: Kalau di Ambon 16-15-20, di sini 12-13-50. Jadi ya begitu sudah, yang terjual kan jadi uang lah.
0: Iya. Itu yang kemarin yang beta punya saudara-saudara di Sapporo dong, ada bikin video itu ampat 10 ribu ampat 10 ribu ya,
1: yang buka kecil yang di Ambon dong 5 ribu 7 ribu itu akan tinggal di Bapong saya.
0: Iya.
1: Kumpul di Banyar
0: di Ambon sini saya ada dong jual deng buah yang sabiji 5 ribu dong beli, iya. Dong beli di luar sana ampat 10 ribu, datang dan jual yang 40 ribu dan uraikan jadi 110 ribu. Nah, jadi bang untung 3 kali.
1: Iya.
0: Barakah lah.
1: Gimana?
0: Bali ampa 50 ribu datang
1: mal transfer.
0: Datang jual 110 ribu. Baru upeng lah. Iya. Saya biji cuma 5, anak otak di dalam ada yang kenyang.
1: Iya, turun kali ini dibawa banyak gitu,
0: ya,
1: orang banyak.
0: Lagi ya betul. Ya. Lagi apa istilahnya, lagi jatuh kona kan begitu kan?
1: Bagaimana nih?
0: Durian lagi jatuh kona kan, lagi jatuh rame lagi ini. Iya. Lagi musim panennya begitu toh Pak?
1: Iya.
0: Iya. Oke, okay, Bapak Dev lanjut.
1: Bapak Dev baru masuk ke rumah nih, lagu apa nih dari?
0: Katanya lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu Barat tahun 80-90an, masa-masa Bapak Dev masih remaja-remaja kan? Bukan remaja-remaja lah. Iya, sudah dewasa-dewasa tadi Kiki ya.
1: Iya, tahun 80-90an, enggak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baik.
1: Waktu itu apa nanti ya lagu? And I Love You dari apa? Big East ya? Sudah.
0: Dari kelompok Big East?
1: Iya. Yeah. And I Love You waktu itu.
0: And I Love You. And I Love You. And I Love You. Gitu ya?
1: Lagu. Apa dia pun kenangan
0: doa lagu itu lah. And I love you, and I love you. Itu ya?
1: Itu kan sudah.
0: Oh iya. Oh, lagu itu, and I love you.
1: Yeah.
0: Dari Harmony.
1: Harmony Towns ya.
0: Harmony and I love you.
1: Iya. Lama dan putar-putar les jadi ini pas sama sekali.
0: Harmony and I love you.
1: Oke.
0: Ya, lanjut.
1: Oke, salam ya buat tadi siapa semasuk,
0: okay? Yang sudah masuk itu ada Bunda Yos di Karangpanjang, Bunda Wiga di Wonosobo, juga ada Abang Yusran di Naga Kuning, Lorong Naga Kuning.
1: Sekitaran
0: Ayepati situ.
1: Kalau bisa yang kasih Bapak Yopi, Bapak Yopi bikin salam ya buat semua pendengar buat satu aja.
0: Yes.
1: Masuk, yang belum barangkali bisa masuk. Ya.
0: Oke, okay, baik.
1: Salam sehat, hormat pasangan, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Iya, yeah.
0: Dankuel, dankie banyak.
1: Iya,
0: yeah, terima kasih untuk Bapak Devi.
1: Iya. Yeah.
0: Bunda Eva yang punya talake, ada lagi dengar, lagi di mana, lagi dengar. Nah itu Bapak Devi baru muncul, katanya baru pulang dari Walang. Iya, jadi juga yang penting para rasa-rasa katanya. Kakak Eva muncul dulu, huele-huele dulu bang kali. Katanya dapat seotak dua otak. Lagunya dari Harmony ya, dengan And I Love You. Baik, itu nanti saya akan putar. Sudah saya di playlist, nanti tinggal diputar saja. Jadi lagu yang sudah ada di sini satu Iwan Fals ya. Kita pilihkan antara aku kau dan bekas pacar. Itu dari Iwan Fals. Sementara untuk Bunda Yos yang kita mau kasihkan nanti ada, ya tetap diputarkan ya. Ya. Nah, mumpung waktu kita masih ada 12 menit sebelum tiba nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam waktu Indonesia Timur. Ada lagi sih ya, apakah masih ada pendengar yang mau bergabung sebelum saya akan kunci acara Ruang Rindu malam ini. Ya, mungkin Vina di Kebun Jeruk mau bersuara, Bunda Ria di Jakarta, saya menyapa saja kalau ada, Mbak Desi di Depok kalau ada ya, atau mungkin yang dari kawasan Paso dan sekitarnya, kalau mau gabung silakan ditunggu, masih ada waktu untuk bisa bergabung. Fabio juga di Suli, kalau mau bersuara silakan, kesempatan masih ada. Ya, untuk Bung Jeffrey di Ahuru, kemudian untuk keluarga Suarubun juga, mendiang Pak Andi Suarubun, keluarga yang ada di seputaran Waihoka ya. Oke, selamat malam semuanya di situ.

Ya, sekarang udah pasti menit ke-50 dari pukul 22. Hanya sisa waktu 10 menit. Sementara ada 3 lagu yang harus saya putarkan untuk Anda. Jadi baiknya saya langsung saja mainkan lagu yang sudah di request. Sekaligus saya akan tutup persembahan kita di Ruang Rindu malam ini. Ya, saya kasih lens waktu sekitar 1 menit ke depan. Siapa tahu mungkin yang sudah masuk bisa mendobol kembali, atau mungkin ada pendengar kita yang baru saja dengar dan ingin gabung, silakan 3834921 dan di WhatsApp 08 513 5624 58 86.

tutup channel, tapi sementara ada satu pesan yang masuk. Ya, selamat malam Kak Dede, mohon maaf agak sedikit terlambat bergabung di malam ini. Iya, dari Gebi di Batu Gajah. Kakak beta singkat saja, salam mau kasih ucapan selamat ulang tahun dulu. Siap-siap buat yang mau ulang tahun nanti untuk tanggal 29 Juni, sesaat lagi di pukul 12. Ya, selamat menyambut momen hari bahagianya dan selamat bertambah satu tahun usia menjadi genap ke 50 tahun alias setengah abad. Ya, untuk Bapak WM ya, dan juga untuk Mama Ina terkasih, selamat untuk momen hari kebahagiaannya Bapak WM yang ke-50 di hari ini. Selamat menyambut ulang tahunnya sesaat lagi. Ya, ini lagi tunggu-tunggu jam 12 langsung katanya doa malam ya, mau ada syukuran malam. Oh, begitu ya, bukannya nanti besok. Ya. Ya, katanya memang ya begitu ya, masing-masing kalau punya acara-acara tersendiri dalam menyambut hari bahagianya. Yes. Untuk hari ini selamat tugas saja, Tuhan memberkati dan minta salah satu lagu ulang tahun nanti diputarkan ya Kak Dede ya, spesial untuk Bapak WM dan keluarga juga, semoga berbahagia dan terhibur. Untuk pendengar Pro 1 semuanya, ada salam hangat, salam kompak selalu dari Beta Gebi di Batu Gajah. Untuk bunda-bunda dan untuk ayah-ayah semuanya ya, kalau ayah berarti bunda, bunda ayah, ya ayah bunda gitu. Jadi selamat malam dan selamat tugas sampai tuntas. Nanti kalau pulang ke Paso, hati-hati di jalan. Semoga tiba dengan selamat sampai tujuan. Tuhan memberkati selalu. Oke. Dan akhirnya saya tutup kebersamaan kita untuk acara Ruang Rindu di saat ini dengan memutarkan lagu-lagu yang sudah Anda request di malam ini.

Ada perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital.

0: Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download MRI Digital.
1: Ya, baik pendengar, setelah tadi temani Anda di acara kami yang baru saja usai, Ruang Rindu. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung tadi, baik menelpon kami langsung di nomor telepon kami dan juga mengirimkan pesan-pesan chat lewat WhatsApp yang tersedia. Ya, selanjutnya ya, sebelum nanti kita akan tuntaskan kebersamaan kita di perjalanan edisi siar Minggu 28 Juni 2026 hari ini. Tinggal 1 jam lagi, kurang lebih 1 jam lagi ke depan ya. Selanjutnya saya akan temani Anda dan di acara kami terakhir ada musik jenjang malam, merupakan program sajian khusus hiburan spesial sekaligus hiburan-hiburan untuk menemani Anda di penghujung malam dan mengantarkan Anda nanti bagi yang mau beristirahat ya ke alam peraduan, memasuki alam peraduan tentunya tidur, atau mungkin yang masih tetap fokus dan konsentrasi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di malam ini. Masih tetap mendengarkan frekuensi kami 105,1 AM 720 kHz, kemudian juga melalui streaming dan aplikasi ya, dari digital. Selamat malam, saya menyapa dulu untuk Bunda Genti Danere di Jakarta. Terima kasih sudah menyapa saya juga di beberapa saat yang lalu ya. Oh, ternyata memantau juga ya Bunda ya di sana ya, sekalipun jarang-jarang untuk gabung ya. Iya, katanya Bung Teis, Pak Bung Nikonya ya, Bung Niko bilang katanya Bung Teis lagi on air. Kemarin malam juga on air bersama Bung Niko, bersama teman-teman Maluku Mese. Iya, iya betul Bunda, betul, tidak salah lagi ya. Kapan-kapan kalau Bunda ke Ambon nanti ya kita bisa on air lagi. Ya, terima kasih untuk Bunda Dr. Genti Danere di Jakarta. Salam sehat selalu ya. Oke, di sini udah sini baru jam 11 malam ya, pukul 23 di Jakarta dan sekitarnya masih pukul 21 ya. Jadi masih tempo. Jadi pasti ada juga yang belum tidur. Kalau jam segini di Ambon jam 11 malam pukul 23 ya banyak yang sudah tidur. Tapi masih banyak juga yang begadang. Iya. Oke, baik. Saya buka kebersamaan kita di acara musik jenjang malam dan digelar nanti sampai jelang tutup acara kami di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, untuk Bapak Devi di Saparua, jangan keburu tidur ya. Biasanya kalau habis makan durian, kebawa ngantuk ya. Iya, soalnya gas durian bisa bikin cepat ngantuk gitu. Tapi jangan dulu tidur ya, jangan mengantuk dulu. Bapak Dewi pun lagu And I Love You belum putar ya. Setelah ini kita langsung putar biar selamat menikmati ya sambil makan durian di situ. Cie. Oke.
2: Musik jenjang malam Pro 1 RRI Ambon.

berbicara dengan baik, tidak lagi bertegur sapa ketika saling bertemu, tidak lagi menghargai dan mendengarkan nasihat orang tua. Kita sering mengabaikan orang lain.

Resep ini bisa menjadikan kita orang yang sukses. Semua orang ingin menjadi sukses. Akan tetapi ada ribuan alasan membuat kita susah menjadi orang yang sukses. Sifat dan sikap menjadi salah satu alasan sederhananya. Jika kita susah mengubah nasib kita, maka belajarlah mengubah sikap kita dari sekarang. Karena sikap kita mampu mengubah segalanya.

merupakan masih ada suara yang dibungkam, burung migran yang upahnya dipotong paksa, anak jalanan yang tak bisa mengakses pendidikan, atau masyarakat adat yang terusir dari tanah leluhurnya. HAM bukan sekadar kata-kata, ia tentang nyawa, harga diri, dan masa depan. Ketika kita diam melihat ketidakadilan, kita ikut membenarkannya. Mari bersuara lawan ketidakpedulian, karena hak asasi manusia

pendengar di mana pun Anda dapat mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani Anda di perjalanan edisi siaran hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah dan sekaligus akan menghilang dari ruang pendengaran Anda. Kita berpisah malam ini, namun akan menjumpa Anda lagi pada edisi siar di besok hari, di awal pekan yang baru, Senin 29 Juni 2026. Tetap pada frekuensi 105,1 AM 720 kHz. Ada sebentar subuh nanti melalui sebentar subuh pada pukul 4.55 waktu Indonesia. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah dari luar dengan Anda, tak lupa kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaan Anda. Kami bertugas, saya ini, saat ini saya di studio penyiar Anda, dibantu dengan Master Studio MCR, tugas Maja Studio, Maja di Gedung Ambon, Maja di Air Besar, Paso, serta security yang bertugas malam ini. Kami semua yang ada mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya senantiasa ada dalam kuasa sukacita dan bahagia. Dan selamat menjalankan aktivitas bagi Anda yang menjalankannya, semoga sukses menjadi baiknya. Dan akhirnya, saudara, dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1, Batu Gajah, Ambon, Maluku, Indonesia. Kita berpisah, jumpa lagi besok. Teriring salam kebangsaan kita bersama.

0: ya dari Liga Jerman dan Liga Inggris.
1: Yes.
0: Sedangkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di Liga Eropa ini.
1: Yeah.
0: Bungianto. Secara materi harusnya Kanada di atas Afrika Selatan ya.
1: Iya.
0: Yeah. Gimana anda menganalisanya nanti?
1: Iya, yeah, secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya.
0: Yeah.
1: Mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya, pemain-pemain Kanada ini pertama. Nah, yang kedua mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tuan rumah. Dan dia tidak Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini dalam tanda petik ya, tidak berkeringat ya, karena memang hak prerogatif
0: iya, karena tuan rumah
1: sebagai tuan rumah dia mendapat kesempatan untuk sebagai peserta atau salah satu peserta di putaran final dunia.
0: Kata orang sekarang giveaway, dapat giveaway.
1: Tapi kalau bicara pemainnya memang dia banyak yang bermain di liga-liga besar ya, seperti di Liga Jerman, kemudian juga bermain di Liga Italia. Banyak ada juga beberapa pemain lagi yang bermain di apa ini di Spanyol.
0: Spanyol
1: juga
0: ada ya.
1: Banyak lah. Artinya memang mereka dari sisi nama besar punya kans lebih baik dari pemain-pemain Afrika. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ketika mereka bermain di Piala Dunia, semua pemain mempunyai motivasi yang sangat tinggi, mempunyai rasa nasional yang luar biasa, sehingga apapun yang terjadi itu bisa saja di luar prediksi. Walaupun memang dari data prediksi ini, dari apa ya, dari prediksi Opta Score Computer ini menjagokan Kanada 56,2% ya, dibandingkan Afrika yang hanya 19,7%. Jauh sekali kalau prediksi itu ya. Tapi sekali lagi kita akan menyaksikan bagaimana penampilan pemain-pemain Afrika Selatan maupun Kanada. Jadi dari dua negara yang sama-sama menjadi runner-up di babak penyisian grup, Afrika runner-up di grup A dan Kanada runner-up di grup B.
0: Baik, biar kita coba terima pendengar kembali nih yang terakhir ya. Ada Pak Roy dari Mabuju. Selamat pagi Pak Roy. Halo Pak Roy. Ya, terputus nampaknya. Bung Yanto, kalau tadi kita sudah bedah kedalaman materi dan juga prediksi Anda mengatakan di atas kertas ya, ini di atas kertas, ya. Kita belum lihat di atas rumputnya seperti apa. Kanada lebih unggul daripada Afrika Selatan. Dan ya, Anda sudah singgung tadi bahwa mungkin dengan perjuangan yang keras ya, dan juga ingin memberikan dedikasi kepada negara karena mewakili negara, Afrika Selatan akan tampil agresif gitu ya, tidak ingin negatif juga ya. Karena keberhasilan mereka mengalahkan Korea Selatan dan menahan imbang Republik Ceko di grup juga itu patut diwaspadai oleh Kanada. Dan Anda melihatnya nanti di babak pertama akan seperti apa jalannya pertandingan? Apakah Kanada akan mendominasi dengan serangan-serangan agresif, atau mereka akan saling menunggu nih Bung Yanto?
1: Ya, saya kira dalam permainan olahraga sepak bola ini siapapun harus tampil awal itu agresif. Artinya dia harus memegang peranan dalam sebuah pertandingan, paling tidak melakukan gebrakan-gebrakan yang bisa menyulitkan lawan. Nah, ini yang saya pikir harus dilakukan oleh kedua tim, baik itu Kanada maupun Afrika Selatan. Nah, sekarang tinggal siapa yang lebih dulu memanfaatkan timingnya, apakah Kanada ataukah Afrika Selatan. Tapi ya saya yakin dua-dua negara ini, dua kesebelasannya akan bermain all out di babak pertama, karena itu akan menjadi sebagai, apalagi dia bisa melahirkan gol lebih dulu, itu akan punya dampak psikologis yang kepada para pemain.
0: Iya betul sekali ya.
1: Jadi itu.
0: Dan di kubu, kamu sudah menambahkan daftar susunan pemain ya. Ini di kubu Kanada, mereka memainkan Jonathan David yang bermain di Juventus. Ini salah satu striker andalan mereka, Bung Yanto. Ada Tani Oluwaseyi tadi yang ada sebut main di Liga Spanyol di Villarreal. Juga Stephen Eustaquio yang main di FC Porto. Sedangkan di kubu Afrika Selatan ini justru tidak memainkan pemain Liga Inggris mereka yang bermain di Burnley, Leo Foster. Ini dicadangkan. Anda melihatnya apakah memang ada masalah cedera atau keletihan yang dialami sehingga pemain bintang mereka yang bermain di Burnley di Liga Inggris justru tidak dimainkan pada hari ini dari Afrika Selatan?
1: Mungkin pelatih pada pertandingan seperti ini mencari pemain yang paling siap. Bisa saja kalau kondisinya kurang fit atau kondisinya dianggap kurang maksimal, atau juga dari penampilan-penampilan terakhir dianggap kurang memuaskan, bisa saja tidak diturunkan sambil. Jadi pelatih itu akan menurunkan pemain yang benar-benar siap, baik secara fisik maupun secara mental, kan ini pertandingan yang tentu penuh dengan tekanan-tekanan ya, tekanan penonton, tekanan penggemar ya. Jadi bagaimana kita melihat misalnya kayak seperti kemarin ya, bagaimana pelatih Norwegia tidak menurunkan andalannya, tapi ternyata terakhir alasannya karena memang pemain-pemain itu dianggap kurang siap, dan alasan yang kedua untuk dipersiapkan pada pertandingan berikutnya. Jadi menjadi jadi memang strategi pelatih. Nah, mungkin juga saya kira ini seperti itu. Tapi ini tidak, saya pikir tidak mungkin kalau ini bermain-main ya. Afrika Selatan, Hugo Broos ini tidak mungkin dia bermain-main dalam menurunkan pemainnya. Artinya kalau ini tidak ada pilihan, harus pemain yang diturunkan adalah pemain yang benar-benar berkualitas dan pemain yang benar-benar siap ya, karena kalau tidak bahaya ini.
0: Baik Mianto, kita melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk melangsungkan kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nanti kepada dua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan mata, ada Bung Joko dan juga Bung Senti. Bung Rosihan.
2: Iya, saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
3: Ya, mendengar, kick off babak pertama antara Afrika Selatan menghadapi Kanada di Los Angeles Stadium baru saja dimulai, dan kali ini pelatih Hugo Henry Bos asal Afrika Selatan telah menurunkan sejumlah pemain andalannya, begitu juga dengan Jason Mars di kubu Kanada. Dan untuk selanjutnya, reportase pertama atau reportase awal di babak pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Joko Saputra. Silakan Bang Joko.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian Anwar dari Los Angeles America Square Stadium. Bagaimana saat ini pertandingan babak 32 besar ataupun pertandingan pertama di babak 32 besar antara Afrika Selatan menghadapi Kanada saat ini sedang berlangsung, di mana pertandingan babak yang pertama baru saja berjalan memasuki menit yang pertama. Saat ini Afrika Selatan menggunakan jersey kuning, celana hijau lurus kuning dan juga kos kaki kuning siap menghadapi lemparan ke dalam. Tadi sudah dilakukan nomor punggung 6 ada Modiba tadi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada ataupun Afrika Selatan. Saat ini Modiba kembali dilempar kepada rekannya pendek saja, tadi terdapat gangguan sana kepada Apolis, namun kini Kanada mencoba mengusir serangan. Di sana ada Stephen nomor punggung 11 ataupun pada Liam Miller umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, merangsek dia nomor punggung 22 ada Ricky, mencoba masuk ke kotak penalti, masih mengutik-utik dia, masih bekerja sama 1-2, mampu dipotong ataupun dihadang oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Namun Liam Miller dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan membangun serangan, mencuri lagi bola kepada Ricky umpan lagi kepada Liam Miller, namun lagi-lagi dicocor saja tadi bola oleh pemain nomor punggung 20 dari Afrika Selatan, ada Kuliso Mudau. Kita masih menantikan memang, kini Kanada mencoba membangun serangan lagi dari sektor kanan pertahanan Afrika. Tadi upaya yang dilakukan oleh Mudau melakukan tendangan saja jauh, namun masih bisa diblok oleh kaki pemain dari Kanada ada Liam Miller, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Ya, pendengar, saat ini memang Afrika Selatan sejak menit awal mendapat kepungan di lini belakang sendiri, namun mencoba keluar dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan tadi, namun bisa dicuri oleh pemain dari Kanada. Ada Johnston umpan saja kepada nomor punggung 15 ada Mos Bombito, melebar dia ke kiri kepada rekannya di sana ada Derek kembalikan lagi kepada Stephen, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 15 ada Bombito melebar dia ke kanan, mampu tadi dicuri oleh Tajon. namun kini Afrika Selatan berhasil dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Di sana ada Polis melilik-lilik dia, umpan saja pendek kepada rekannya. Di sana ada Modiba tarik back pass lagi ke belakang di arena pertahanan sendiri dan tarik lagi back pass ke belakang jauh pada penjaga gawang Williams. Kita masih menantikan umpan pendek saja Williams kepada Okon. Okon, Ime Okon tarik lagi ke belakang, alirkan lagi kepada penjaga gawang Williams, langsung tendang ke depan, mampu tadi tahan sejak oleh nomor punggung Evidence. Namun kembali Stephen dari Kanada merangsek dari sektor kanan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba melihat satu pemain dari Afrika Selatan, tarik lagi ke belakang kepada Stephen, umpan pendek saja kepada Nathan, tarik lagi ke belakang jauh back pass tadi kepada Richie. Tampaknya pemain-pemain dari Kanada ini juga tidak ingin terlalu terburu-buru mengawali pertandingan babak yang pertama ini, sudah memasuki menit ketiga di

dia ke sektor kiri tadi, ada Bobiba melebar dia ke sektor kiri, perlahan-lahan memasuki area pertahanan ataupun jantung pertahanan dari Kanada, tarik lagi bebas ke belakang dari sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Tampaknya umpan jauh dari sektor kanan kiri juga coba diperhatikan Afrika Selatan, mampu dipotong pemain Kanada tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Eviden, langsung arah ke mulut gawang yang dituju di sana, ada Mampung 7, ada Avalis, namun dicocor saja dengan heading oleh Johnstone ataupun back dari pemain dari Kanada ini, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja di sana, ada nomor punggung 13. Kita melihat tentu di sana ada Sitole Luni, gelandang bertahan dari Afrika Selatan ini, ke belakang jauh tadi kepada Okon, melebar lagi ke belakang kepada penjaga gawang di sana Williams, langsung tenang ke depan, berada dia di area tengah lapangan pertandingan, terjadinya cop duel dan mampu sepenuhnya diamankan oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Di sana ada Sitole, umpan pendek 1-2 dia bersama kepada Mudau. Mudau mencoba lewat satu pemain dari Kanada, mampu dia, namun bola liar terjadi lagi di sektor kanan pertahanan dari Kanada, terjadi sana Epides. Epides mampu menguasai bola sepenuhnya sendiri dia, namun masih bisa didarik walaupun pemain-pemain dari Kanada. Umpan lagi kepada nomor punggung 10, ada berkumpul rekannya di sana yang coba mencobakan, ada Mova di sana, nomor punggung nomor 10 di sana ada Moss, langsung tuting. Masih bisa tadi diblok oleh penjaga gawang dari Kanada, ada Maxime Crevaux, masih bisa diamankan tadi, dan kini juga terjadi serangan balik yang dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Namun lagi-lagi bagaimana memang dengan cekatan back dari Afrika Selatan ini, masih bisa menghadang serangan balik ataupun upaya yang dilakukan oleh pemain dari Kanada, ada Tauchan Buchanan tadi dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kini nomor punggung 2 ada Johnstone, lakukan lemparan ke belakang saja pendek kepada Nathan. Nathan pendek saja melebar atau ke sektor tengah pertandingan, umpan lagi kepada Bobita, Bobita langsing kepada Johnstone ataupun Stephen atau Liam Miller, tanah meniruk dasar pokoknya pernah umpan ke mulut gawang, bisa lagi diamankan oleh pemain Afrika Selatan. Satu lagi pula, langsung keliling. Lagi-lagi dua kali tendangan percobaan tadi dilakukan oleh para pemain dari Kanada. Kali ini Stephens, pemain yang di pertandingan 32 besar ini memang dimainkan sebagai starting line up, setelah sebelumnya di pertandingan penyisian grup B akhir ini juga menjadi pemain yang hanya duduk di bangku cadangan. Saat ini belum ada gol ataupun peluang yang memang cukup berarti untuk mencetak gol di awal tadi baik Kanada maupun Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan melalui penjaga gawang pendek saja melebar ke kiri kepada Reince Williams, pendek saja kepada rekannya ada Modiba, langsung ke mulut gawang, di sana yang tuju tadi maksudnya kepada Apollins, namun masih tertuju ataupun mengarah ke penjaga gawang dari Kanada yang dijaga oleh Maxime Crevaux. Kini Kanada nomor punggung 15, ada Bombita masih menahan bola sejenak, Belanda perlahan menggiring bola di sektor pertahanan sendiri, tarik lagi ke belakang, umpan ke belakang penjaga gawang, masih langsung sodorkan apu tendangan bola ke area jantung pertahanan Afrika Selatan, terjadi perebutan, ada tajam di mulut gawang dari Afrika Selatan, mampu dia menguasai bola, namun terjadi bagaimana memang terlalu sulit memang Tajon Buchanan tadi untuk melewati pengawalan dari pemain-pemain belakang Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya di sana ada nomor punggung 14, di sana ada Big Zeli Bukazi, sehingga tampaknya kita masih menantikan apakah memang sebuah pelanggaran. Ya, tampaknya tadi wasit juga tampak meniup peluit di area kotak kiri penalti daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Kini bola kembali bergulir di sektor kotak 16 dari Afrika Selatan. Kita masih melihat menantikan di sana ambil Jimbo Gaji, pendek saja kepada Modiba ataupun kepada Bukazi tadi, umpan pendek saja ke Modiba, masih tarik lagi ke belakang kepada Bogaji, alirkan lagi ke pertahanan dari Afrika Selatan, masih bermain kaki ke kaki di sektor area pertahanan sendiri. Tampaknya Afrika Selatan masih cukup nyaman. Kini Williams menjaga gawang, mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Modiba, langsung ke ancarkan umpan crossing jauh dari sektor tengah lapangan pertandingan tadi, terjadi cop duel antara pemain dari Kanada dengan Afrika Selatan. Kini justru serangan balik dari Kanada, mencoba bangun serangan, ada Tani, umpan kepada Liam Miller dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan, umpan pendek saja ke nomor punggung 12, umpan langsung bergawang. Lagi-lagi bagaimana memang berawal dari kesalahan pemain belakang Afrika Selatan, sehingga bola tadi mampu dicuri oleh pemain-pemain dari Kanada ataupun yang mencoba melakukan pencurian adalah nomor punggung 22 dari Chi di sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan ataupun sektor kiri serang dari Kanada tadi. Namun bagaimana upaya umpan crossing ataupun umpan tarik ke mulut gawang dari Afrika Selatan masih belum mampu untuk melewati back penjagaan dari Afrika Selatan. Justru sin tendangan pojok atau tendangan penjuru diperoleh oleh Kanada dari sektor kanan tiang gawang Kanada ataupun Afrika Selatan. Tampaknya ada Stephens nomor punggung 7 siap-siap umpan langsung ke mulut gawang, ada satu

0: pemain. Oh, tidak ada ternyata pemain-pemain dari Kanada justru kini mencoba diamankan oleh pemain dari Afrika Selatan. Nomor punggung 21 tadi tampaknya sudah melakukan tendangan jauh tadi. Tampaknya ada Imi Okon tadi dan tampaknya terlebih dahulu juga terjadi pelanggaran terhadap pemain Afrika Selatan.
1: Ya, pendengar, saat ini kembali Afrika Selatan menguasai bola. Dan kali ini hingga menit 99 detik ke 41 skor masih 0-0. Kali ini ada Stefan Sitole.

0: diberikan lagi kepada pemain Richie Larea, namun bola berhasil diselamatkan oleh kiper dari Kanada yaitu Maxim Kripu. Dan kali ini ada serangan balik Liam Miller berlari kencang dia, namun sayang sekali penyerang berhasil, bola tadi dipotong oleh Kevin Mudau dari Afrika Selatan dan kembali kali ini bola jatuh di kaki para pemain Afrika Kanada. Terjadi insiden tadi, masih terjadi rebutan bola. Kali ini ada nomor punggung 7 Apolis saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur ke belakang terlebih dahulu, berikan kepada Bokasi tidak terburu-buru, dia berikan kepada Mokoena kembali lagi, berikan kepada nomor punggung 6 ada Modiba back pass ke belakang, berikan kepada Bokasi, berikan kepada umpan melebar sedikit, berikan kepada kiper Ryan Williams. Kemudian Williams masih umpan berikan kepada Ocon, namun ada kesalahan sayang sekali pendengar, mampu tadi kesalahan tadi direbut lagi oleh Kanada, namun akhirnya gagal. Kali ini ada lemparan ke dalam dimanfaatkan oleh Richie Larea, sudah diberikan, mundur ke belakang dia, berikan kepada Derek Cornelius berjalan santai dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, dan kali ini sudah ada beberapa pemain diberikan back pass kepada belakang kepada Maxim Kripu, tidak mau dia mengambil risiko. Maxim Kripu umpan sodoran ke depan, berikan kepada Moes Bambito kini ada Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan, oleh Alistair Johnson umpan berikan kepada Jonathan David. Sayang sekali pendengar, mampu lagi dipotong tadi oleh para pemain Afrika Selatan dan terjadi insiden pelanggaran tadi perebutan bola antara Nathan Saliba dengan salah satu pemain Afrika Selatan nomor 12 yaitu Tapelo Maseko, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas untuk Afrika Selatan. Sudah dihadapi, kali ini ada Ocon berikan melebar dia kepada Kevin Mudau back pass lagi kepada Williams masih melihat rekan-rekannya, pada siapa bola akan diberikan, sodoran saja lemak ke depan, berikan kepada Mokoena berikan lagi melebar kepada Kevin Mudau, bermain-main di barisan di area pertahanan sendiri Afrika Selatan, dan kali ini umpan jauh ke depan, sudah melewati garis tengah, ada Apolis dia menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada nomor punggung 10 ada Mofokeng 4-1-2, kali ini ada sayang sekali pendengar, sudah Mofokeng masih masuk ke area pertahanan dari Kanada, umpan manis berikan kepada nomor punggung 6 di sisi kiri ada Tapelo Maseko sayang sekali, bola berhasil disapu tadi oleh Jonathan Larea, dan akhirnya kembali lagi kali ini bola di kaki para pemain dari timnas Afrika Selatan. Kali ini ada Modiba berikan kepada Mofokeng bola berhasil direbut oleh Stephen Estorpi. Kali ini ada Liam Miller menyisir dari sebelah kanan, Liam Miller langsung melakukan tendangan, sayang sekali pendengar diblok tadi Liam Miller oleh Bokasi, sudah memasuki kotak 16 dari Afrika Selatan, namun sayang sekali tadi Bokasi nomor punggung 14 dengan sigap menutup ruang gerak dari Liam Miller dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang, maksud kami tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh timnas Kanada. Ya, kali ini kesempatan dari timnas Kanada dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Kanada, maksud kami Afrika Selatan, namun kali ini ada wasit asal Portugal yaitu Pirinho memberikan keputusan lain. Tadi terjadi bola menyentuh terlebih dahulu pemain dari Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Ya, kali ini Rowan Williams kiper dari Afrika Selatan sudah memberi rekan-rekannya aba-aba, sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah, jauh datangnya bola masuknya kepada Makopa nomor 17 dari Afrika Selatan yang menjadi striker tunggal pada pagi hari ini, namun sayang sekali bola lebih cepat mendarat di kiper Maxim Kripu. Kali ini serangan dari kubu Kanada, Jonathan David beliau dia nomor 12, Jonathan David berikan kepada siapa, ada sayang sekali terjadi perebutan bola, mampu tadi. Bola dari Jonathan Kessit tadi disapu lagi oleh Ime Okon dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Kanada pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, yang merupakan pertandingan pertama babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini Stephen Estupi, kapten dari timnas Kanada, Stephen sudah meletakkan bola dia, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Ada 5, 6, 7 pemain Kanada di kotak 16 dan kali ini mundur dia 1-2 langkah. Stephen sudah mengangkat tangan untuk rekan-rekannya bersiap menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya tadi pendengar. Sayang sekali tendangan tadi dari Jonathan David, menyamping di sebelah kiri mister gawang dari Afrika Selatan, sekitar setengah meter tadi dari gawang Afrika Selatan. Terselamatkanlah Afrika Selatan dari kebobolan. Ya, kali ini di Los Angeles Stadium, Afrika Selatan lewat Bokasi. Bokasi saat ini memulai serangan, mundur dia ke belakang, berikan kepada Rowan Williams. Rowan Williams, sang kiper dari Afrika Selatan yang menggunakan kostum berwarna kuning paduan oranye dengan celana kuning paduan oranye. Dan kali ini sudah dilakukan tendangan langsung jauh ke depan, namun bola terlalu kuat dan akhirnya meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Sudah dilakukan kali ini, terjadi perebutan bola, top duel di udara kali ini antara Tajon Buchanan. Terjadi pelang, bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi. Ada Nathan Saliba, ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Kali ini hingga menit 17 ketika 16 masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, bola kembali dibuang dan terjadi lemparan ke dalam kali ini, berhasil diambil oleh Bokasi. Bokasi kali ini ada Afrika Selatan lewat nomor 12 yaitu Tapelo Maseko. Tapelo Maseko memberikan umpan, sayang sekali dipotong tadi oleh para pemain Kanada. Kali ini ada Stephen. Stephen berikan kepada Liam Miller. Liam Miller mundur ke belakang, berikan kepada Derek Cornelius. Derek Cornelius kali ini pada Bombito. Bombito berikan kepada Alistair Johnston. Alistair Johnston umpan 1-2 dia berikan kepada Nathan Saliba. Nathan Saliba masuknya tadi umpan terobosan kepada Liam Miller, berhasil dipotong nomor 12 dari Stephen Maseko. Maseko kali ini menguasai bola, berikan kepada Mudo, kepada umpan lagi kepada Sitole nomor 13. Umpan melambung ke sektor kanan permainan dan kali ini ada Apolis. Apolis nomor 7 berikan lagi kepada Modiba. Modiba berikan kepada nomor 4 ada Mokoena. Mokoena backpass dulu ke belakang, dia masih ada Ime Okon. Mendelay permainan kali ini timnas Australia, maksud kami timnas Afrika Selatan, tidak terburu-buru dan kali ini mundur ke belakang pada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Ime Okon, masih backpass 1-2 di area pertahanan sendiri. Kali ini Afrika Selatan memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Ya, kali ini bola ada di kaki Rowan Williams. Rowan Williams berikan kepada Bokasi. Bokasi umpan lambung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Mofokeng. Mofokeng mundur backpass dia, berikan kepada Stephen Sitole. Sitole kali ini berikan kepada nomor 20 ada Kevin Mudo. Mudo backpass lagi ke belakang, ada Mokoena. Mokoena umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Apolis. Sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Ya, Bung, terkait dengan pertandingan hingga mendekati menit ke-20 ini, jika Anda melihat bagaimana permainan antara kedua tim yang saat ini masih berkutat di sektor tengah lapangan dan masih belum ada serangan yang mematikan di antara kedua tim,
1: menurutnya seperti apa Bung Yanto? Saya kira memang dua tim ini masih saling menjajaki kemampuan kedua lawan mereka, ya, baik kesebelasan Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada. Artinya mereka masih mencoba menjajaki kemampuan, tapi kita melihat kedua kesebelasan ini masih sejak awal sudah mencoba bermain dengan tempo yang tinggi dan melakukan serangan-serangan balik yang sangat membahayakan. Meskipun sampai saat ini memang pertahanan kedua kesebelasan ini masih cukup solid, ya, baik itu Afrika maupun Kanada, dan sepertinya kalau kita melihat sampai saat ini memang pemain-pemain Kanada sedikit lebih menguasai pertandingan, tetapi serangan-serangan yang dibangun dengan serangan balik gol pemain-pemain Afrika juga, bahkan tadi sempat pemain Mukena di awal-awal pertama sudah mencoba menjajal kemampuan penjaga gawang dari Kanada, untung saja cukup sigap sehingga dapat diselamatkan Rossi. Jadi sehingga kita memang belum lihat kedua kesebelasan ini bermain secara open, karena memang pertahanannya masih berusaha untuk benar-benar menjaga kekuatan di daerah pertahanan.
2: Ya, bagi kedua tim ini merupakan sejarah, terutama khususnya Kanada, ini adalah sejarah pertama mereka masuk ke 32 besar. Sementara untuk Afrika Selatan, ini adalah kali kedua mereka memasuki fase grup. Dan kali ini akan ada tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Kanada. Ada Stephen Espeky dari sekitar jarak 27 meter menyerang di sebelah kanan pertahanan dari timnas Afrika Selatan. Kali ini sudah bersiap-siap, ada Liam Miller dan Stephen sudah dilakukan. Dengan sekarangnya bola, sayang sekali pengenar. Tadi sempat tadi hampir saja Derek Cornelius hendak melakukan sundulan, namun sundulannya terlalu lemah tadi, berhasil ditangkap dengan sempurna oleh Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Kali ini serangan dari Afrika Selatan ada Maseko. Maseko menyisir dari sebelah kanan dia. Maseko utak atik sendirian. Maseko masih berbahaya. Maseko kepada siapa bola kali ini? Langsung berikan kepada nomor 24. Tendangan langsung dilakukan. Sayang sekali Bokwainnya tadi, tendangannya berhasil diblok oleh Stephen Esquil. Dan mundur lagi saat ini. Berikan bola kepada nomor punggung 14, ada Bokasi. Bokasi umpan terobosan ke depan. Ada Apolis. Apolis berikan kepada nomor punggung 6, ada Modiba. Ah, kali ini sayang sekali bola berhasil direbut kembali oleh timnas Kanada. Namun sayang tadi Tahun Buchanan tidak jelas tadi memberikan umpan kemana, dan akhirnya bola jatuh kembali di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada sang kiper Rowan Williams yang menerima umpan dari Bokasi. Bokasi saat ini mendelay bola dia. Masuknya tadi melewati satu pemain dari Kanada, yaitu Nathan Saliba, namun terjadi tarikan bola tadi. Kostum dari Bokasi tadi ditarik sehingga menghasilkan pelanggaran. Dan kali ini ada high pressing break, jeda antar waktu di babak pertama. Kemudian kalau jika Anda melihat sekali lagi, kedua tim masih terbilang berhati-hati untuk melakukan serangan karena tidak ingin kebobolan terlebih dahulu, Bung. Ya, apakah Anda melihat ini memang bentuk dari kehati-hatian dari kedua pelatih agar mereka tidak terlalu cepat atau tidak terlalu agresif untuk membuka ruang sehingga meninggalkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan, Bung? Seperti apa ini, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira kalau bicara kehati-hatian tentu tidak ya, karena memang mereka, saya melihat dari awal, dari babak pertamanya dimulai, kedua kesebelasan bermain betul-betul agresif melakukan serangan. Ya. Hanya saja memang kedua kesebelasan saat ini belum menemukan peluang yang benar-benar aman. Dan yang kedua, kami melihat kedua kesebelasan memang betul-betul sangat disiplin dalam menjaga gawangnya. Ya, kita lihat misalnya ketika pemain-pemain Kanada diserang, ini mereka hampir seluruh pemain turun sehingga ruang tembak bagi pemain-pemain depan Afrika agak sedikit sulit. Ya, berkali-kali tembakannya membentur pemain-pemain belakang. Nah, begitu juga pemain dari Kanada juga sama, ketika dia merangsek ataupun melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti itu, hampir seluruh pemain-pemain belakang Afrika turun sehingga memang sangat menyulitkan pemain-pemain depan. Tetapi meskipun demikian, tadi catatan kami ada beberapa tendangan penjuru dari Kanada ya, memperoleh tendangan penjuru di babak yang pertama ini. Sesungguhnya artinya tendangan penjuru juga kan salah satu hasil dari serangan-serangan yang membahayakan gawang dari kesebelasan Afrika Selatan. Nah, memang kalau kita melihat dengan komposisi saat ini kan dua permainan yang berbeda gaya. kalau Afrika Selatan dengan pelatih yang memang dari Eropa ya, pelatih Belgia ini, saya kira kelihatan sekali mereka bermain dengan kecepatan dan bola-bola umpan-umpan terobosan yang sangat membahayakan. Nah, sementara kami lihat pemain-pemain Kanada yang dilatih oleh Jess Smart dari Amerika ini, memang mereka bermain dengan pola-pola serangan yang lebih dilakukan dari umpan-umpan ataupun serangan-serangan bola-bola pendek dari lingkaran tengah, sekali-sekali bermain di sektor sayap kanan maupun sayap kiri lawan. Tapi sekali lagi, di sampai menit ke-24 ini, memang kedua kesebelasan nampaknya masih kesulitan untuk mencari terobosan ataupun ruang tembak yang langsung melakukan tembakan atau shooting ke gawang lawannya. Nah, tapi saya yakin di babak pertama ini akan lahir gol, entah itu dari dari Kanada maupun dari kesebelasan Afrika Selatan, Bung Rossi.
0: Ya, saat ini wasit Joao Pinheiro asal Portugal sudah kembali membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini bola di kaki para pemain Afrika Selatan. Ada Mokasi mundur saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Ronwen Williams. Ronwen Williams tik-tak dia dengan Ime Open, masih lepas ke belakang lagi, berikan kepada Mokasi. Mokasi umpan ke depan, maksudnya kepada Apolis tadi, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Kanada, Maxim Kripo. Maxim Kripo melakukan lemparan tadi, berikan kepada nomor punggung 22 David Laria. David Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan. David Laria masuk, berhasil dan diberikan kepada Jonathan David. Jonathan David umpan pendek kepada Liam Miller. Liam Miller 1-2 maksudnya kepada Jonathan David, berikan kepada Richie Laria. Richie Laria ada Stephen tadi angkat bola, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan, sehingga bola kembali kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Nathan Saliba mundur dia belakang, berikan kepada Bombito umpan pendek saja, berikan kepada Derek Cornelius. Saat ini membawa bola, telah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Liam Miller menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Liam Miller berikan kepada Stephen. Kali ini ada Tani Oloyi, sayang sekali, maksudnya Tani tadi berhasil dipotong alur serangan dan kembali bola kaki jatuh di para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Derek Cornelius sudah maju dia, berikan kepada Stephen, kapten dari timnas Kanada, mundur back pass lagi, berikan kepada Derek Cornelius melebar ke samping, berikan kepada Bombito kali ini mampu berikan kepada Janang ke Tahun Buhanan kali ini ya, maksudnya kepada Nathan Saliba, direbut tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada Apolis perebut bola dia tadi, masih ada perebutan bola. Kali ini ada Mokasi melewati 1-2 pemain. Kali ini back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Mudo umpan lagi ke depan, berikan kepada Sitole maksudnya tadi umpan terobosan kepada Makgopa, namun sayang sekali pendengar, bola tadi lebih cepat tadi menghampiri kiper Maxim Kripo. Kali ini serangan dari timnas Kanada berbahaya tadi, ada Leo Miller maksudnya kepada Stephen Estetiu, berikan kepada Nathan Saliba, jatuh di kaki pemain Modiba, berikan kepada Apolis menyisir dari sebelah kiri, kepada siapa bola akan diberikan, baik pas dulu ke belakang, berikan kepada nomor punggung 13, ada Stephen Sitole mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mokasi berikan kepada Ime Okon, baik pas lagi ke belakang, tidak terburu-buru tadi timnas Afrika Selatan untuk melakukan serangan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Kali ini masih bermain-main di area pertahanan sendiri, ada Ime Okon umpan melebar ke samping, berikan kepada Mokasi mundur lagi ke belakang kepada sang kapten Owen Williams sodorkan lagi bola kepada Mokasi, maksud kami Ime Okon mundur lagi bola ke belakang, masih bermain-main di area pertahanan sendiri timnas Afrika Selatan, memancing para pemain Kanada untuk mau merebut bola dari kaki mereka. Dan kali ini ada di Rowan Williams sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, masih berusaha untuk siapakah bola akan diberikan. Ya, kali ini Rowan Williams didekati, dibayang-bayangi oleh Jonathan David, umpan berikan kepada Apolis tadi maksudnya. Dan kali ini ada serangan lagi dari Mokasi umpan lagi ke depan,
2: cantik sekali saat ini dikejar oleh nomor punggung 10 Mofokeng. Mofokeng berikan kepada Apolis. Apolis kali ah sayang sekali pendengar mundur back pas lagi ke belakang ada Mokoena. Mokoena umpan ah sayang ke, umpan ke depan tadi dari Mokoena. Maksudnya umpan lambung yang sangat baik dijemput bola tadi di udara dan kali ini terselamatkanlah gawang Kanada dari ancaman timnas Afrika Selatan.
3: Ya, pertandingan memasuki menit ke-30 di mana saat ini Kanada masih melakukan penguasaan bola. Ada nomor punggung 13 Derek langsung saja memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Liam Miller mencoba melewati satu pemain ataupun dibayang-bayangi oleh nomor punggung 20 dari Afrika Selatan tampaknya. Di sana ada Modau lakukan saja tendangan yang menjocorkan bola tadi hanya sekali lemparan ke dalam bagi Kanada dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan bagaimana Liam Miller memang cukup sulit untuk membongkar ini pertahanan dari Afrika Selatan. Saat ini lemparan ke dalam ada Rishi. Kita masih menantikan sudah pendek saja kepada Stephen. Umpan dengan dada tadi balikan lagi kepada Ricky. Mencoba melewati satu pemain dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Mundur saja ke belakang kepada Derek. Umpan pendek saja kepada rekannya ada Johnston. Melebar dia dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Jonathan David. Jonathan David tarik lagi ke belakang kepada Johnston. Melebar ke tengah. Di sana ada Stephen. Mundur lagi passing ke belakang kepada nomor 15 ada Bombita. Mencoba melewati rusuk pertahanan dari Afrika Selatan namun mampu dipotong tadi oleh pemain Afrika Selatan. Justru kini Epidas mencoba memotong, terjadi chop duel di lini pertahanan dari Afrika Selatan. Masih dilakukan umpan saja jauh tadi kepada Modiba tapi tidak ada rekannya yang berdiri di area pertahanan dari Kanada. Namun kini bola masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Kanada. Nomor punggung 15 Bombita melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri. Masih dikuasai oleh Ricky. Ricky mencoba menahan bola sejenak, mengumpan dengan kaki kiri melebar ke kanan kepada Bombita, kepada Johnston. Umpan lagi ke depan, umpan kepada Tajon. Nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 11 tadi kita melihat Jonathan David. Umpan pendek saja kepada Tani. Meminta tadi Liam Miller namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau. Tarik lagi back pass kepada penjaga gawang. Kini dikuasai 11 sepenuhnya oleh Williams. Umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor punggung 4 ada Stebuhu Mukena. Umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Okon. Coba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan. Terjadi chop duel dari sana namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki. Mampu dikuasai oleh Derek. Umpan pendek saja kepada Liam Miller. Mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tampaknya Liam Miller namun cukup kesulitan tampaknya. Namun penguasaan bola melalui Derek. Umpan saja back pass kepada nomor punggung 15 Mobita. Melebar dia ke sektor kiri pertahanan Afrika. Mampu dia melewati. Ada Tajon. Mencoba melilit. Umpan saja kepada Johnson. Masih memperkan bola. Memasukkan penalti. Namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan. Dan tampaknya Apolis tendang saja. Dan lagi-lagi bola hanya memantul di kaki para pemain dari Kanada. Sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan. Sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar. Namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba yang dituju. Di sana adalah Maseko namun sundulannya belum mengarah ke tepat ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi. Sehingga bola dikuasai sebelumnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi. Lalu bagaimana memang Fraser dilakukan oleh pemain Kanada. Kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya pemain Kanada. Mampu dipotong tadi oleh Nathan. Mencoba melilitnya dari sektor kiri pertahanan Kanada. Tidak jadi. Mencoba memberikan tembak. Umpan lagi kepada Miller. Umpan lagi kepada Tani. Mencoba melakukan shooting. Tendangan kaki kiri dari Tani Oluwayesi ataupun pemain yang memang di babak pertama ini menjadi sektor serang dari sisi kiri dari Kanada tadi. Mencoba melakukan tendangan kaki kiri namun bola masih dengan tenang dan juga dengan sigap dipertahankan. Dan kini justru serangan Afrika Selatan. Di sana ada nomor punggung 12 tampaknya ada Thomas Maseko. Mencoba melilitnya, mencoba melewati dua pemain dari Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Dan lagi-lagi bagaimana memang Davilo Maseko mencoba tadi melewati 2 hingga 3 pemain dari Kanada yang sudah berada di dalam kotak 16 tadi. Namun bagaimana memang kesulitan dia. Tampaknya juga tidak ada dukungan dari rekannya untuk meminta bola. Sehingga lagi-lagi gagal kini, kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan. Dan masih amanlah kini gawang Kanada dari ancaman serangan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru dari sisi kiri tiang ataupun lini pertahanan yang di Kanada. Sudah dilakukan umpan saja, ada 3 pemain langsung sundul sana. Oh, terjadi di sana nomor 12. Oh, lagi-lagi sundulan di salah satu pemain dari Afrika Selatan tadi belum mampu mengarah ke gawang Kanada yang dijaga oleh Maxim Klefau, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang hingga memasuki 35 menit ke 35 maksud kami 27 detik saat ini. Bola sudah dialirkan pendek saja, Maxim melebar dia pendek ke sektor kanan tadi kepada Bombita, kembalikan lagi kerjasama 1-2 bersama penjaga gawang Maxim Klefau, alirkan lagi sektor kanan ada Johnston, kembalikan lagi kepada Bombita, melakukan umpan ke datang, dorong saja ke depan. Di sana ada nomor punggung 17 nampaknya, ada tajam ke kanan, umpan 1-2 kepada Stefan, mampu dikuasai oleh Tani tadi tapi tidak berdaya, dan kini bola direbut oleh nomor punggung 13 dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri tadi. Nomor punggung 13 ada di Sitole, namun back pass jauh ke belakang kepada rekannya di sana, namun berhasil terjadi pot pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi. Sitole back pass saja melebar ke kiri, nomor punggung 14 ada Bokaji, umpan saja ke sektor kiri pertahanan, serang dari Kanada mampu dikuasai oleh Polis, menasarnya korang penalti, dan lagi-lagi bagaimana Polis meskipun dengan tubuh cukup mungil ini, nomor punggung 7 dari Afrika Selatan mencoba melewati satu penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi, tampaknya ada Bombita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Kini pendek saja tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim, sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana, tampaknya Richie mencoba melewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan menit ke-37, belum ada gol yang tercipta bagi kedua kesebelasan, sehingga kini pertandingan berlanjut dilanjutkan oleh pertandingan melalui kaki-kaki umpan manja dari para pemain dari Kanada. Ada Bombita sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, melihat rekannya alirkan saja melebar ke sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan, sulit tadi tajam memberikan umpan, dipotong saja oleh satu pemain Afrika Selatan, jauh lagi umpan jauh ke belakang kepada Bombita, Bombita memberikan umpan mendatar kepada penjaga gawang, ditarik sejenak oleh Maxim, melebar dia ke kiri, mampu dia melewati satu, mencoba tadi Fraser pemain depan dari Afrika Selatan, namun berhasil tadi melewati, dan kini Tajon nomor punggung ataupun Nathan nomor punggung 25 bekerja sama 1-2 dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Liam Miller mengkutik-kutik dia, merangsek dia ke jantung pertahanan Afrika Selatan, namun masih bisa tadi coba upaya dilakukan penjagaan pemain Afrika Selatan. Kini terjadi lagi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya, ya nomor punggung 21 tidak jadi memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, langsung saya tendang ke area kanan lagi, terjadi lagi cap duel, mampu dikuasai sebelumnya Jonathan Davids, kembali dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan, kini cepat sekali tepatnya nomor punggung 4 di sana ada kemungkinan, namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya, justru kini nomor punggung 17 Tajon dari Kanada kembali dipotong. Memang terjadi kesalahan passing, walaupun memang kedua tim menerapkan tempo permainan cukup cepat. Kini cukup cepat ada Modina dari sektor kiri, serang dari Afrika Selatan, mencoba melewati dua pemain dari Kanada, namun Tajon dengan cekatan tadi mampu membaca arah bola dari Modina tadi. Dan di satu sisi terjadi tadi bagaimana gangguan yang dilakukan oleh pemain Afrika Selatan terhadap Nathan, ya kita memang benar sekali tadi Nathan Saliba mencoba untuk menguasai bola, memberikan umpan, namun tampaknya ada gangguan dari salah satu pemain dari Afrika Selatan, sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda sebuah pelanggaran. Kini kita masih menantikan memasuki menit ke-39 babak yang pertama ini, skor masih 0-0 antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Kini kita masih menantikan jalannya pertandingan, memang sangat seru. Dengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia, kita masih terus menyiarkan secara langsung bagaimana memang beberapa momen yang krusial bagi kedua tim untuk bisa membongkar jantung pertahanan di masing-masing tim untuk membuka keunggulan, karena memang kita tadi sempat melihat beberapa peluang baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Walaupun begitu, baik Maxim maupun William jaga gawang dari kedua kesebelasan ini cukup tampil apik di babak yang pertama ini. Sudah lakukan jauh tadi saja Maxim ke daerah sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada nomor 17, di sana ada nomor 17 ada Tajon Bukanan. Mencoba melihat tipe pemain tapi tidak mampu. Kini Bombita mencoba memberikan umpan dipotong saja, namun masih ada Johnston. Umpan lagi sektor kiri pertahanan Afrika Selatan. Di sana ada Tani nomor punggung 12 dari Kanada. Namun terjadi lagi pelanggaran. Bagaimana Tani Oluwaseyi dilanggar oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 14 dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan ada Begezeli Bokazi, sehingga tampaknya wasit asal Portugal João Ferreiro berikan satu tendangan bebas. Lagi-lagi peluang kini juga dimiliki oleh Kanada melalui tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan atau kurang lebih berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dari area kotak 16 Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya Stephen Yuskakwi akan melakukan berhadapan dengan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya, tajam matanya melihat rekannya di area mulut gawang di Afrika Selatan. Kita masih menantikan, setidaknya ada 4, 5 hingga 6 pemain. Oh, ada 8 sini. Sudah lakukan Stephen Aurakan ke mulut gawang. Di sana ada tajam. Oh, kembali satu heading tentunya yang mengancam gawang dari Afrika Selatan tadi. Kita masih menantikan, nampaknya ada Richie Larea mencoba manfaatkan umpan crossing melalui tendangan bebas oleh Stephen. Namun bagaimana memang tandukan dari Richie Larea masih melambung di atas mister gawang dari Afrika Selatan. Kini lakukan tendangan gawang saja penjaga gawang William sini, memang berjibaku sejak menit awal pertandingan tadi. Pendek saja berikan kepada rekannya ada Ocon, masih menahan sejenak bola dia di area kotak 16. Mencoba keluar dia, sudah keluar dari sarangnya, masih menguasai bola sepenuhnya. Mencoba untuk meminta rekannya terus maju di area pertahanan Kanada. Sudah dilakukan jauh tadi umpannya ke sektor kiri pertahanan Kanada. Terjadi capjol di sana, terjadi perebutan di area kotak penalti Kanada, tapi lagi-lagi belum berhasil. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan tadi melalui tendangan gawang yang dilakukan oleh Ronwen Williams mengarah tepat di sektor kotak 16 pertahanan dari Kanada tadi. Dan kini aliran bola terjadi di sektor tengah jantung pertahanan Afrika Selatan. Di sana nomor 7 ada Stephen, umpan tadi pada Richie, namun bola dijemput justru oleh Liam Miller. Masih mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan. Tidak jadi dia memberikan umpan, kembalikan lagi kepada Nathan. Oh, mampu dia melewati. Kita masih melihat Liam Miller mencoba menentukan rantai tembak. Oh, tidak jadi. Kembalikan kepada Stephen, kepada Johnston. Johnston masih mencoba melihat rekannya yang beri bebas. Alirkan bola ke sektor kiri. Kini kembali Kanada melalui sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Umpan saja kepada Johnston. Johnston melihat kepada Nathan. Oh, bola lagi-lagi dipotong oleh satu jagaan pemain belakang dari Afrika Selatan. Tampaknya ada Bokazi tadi yang dengan cekatan memotong umpan crossing tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kanada tadi, sehingga masihlah aman kini gawang dari Afrika Selatan dari gempuran para pemain-pemain Kanada. Tentu bagaimana memang Johnston juga harus membantu lini serang dari Kanada, memang beberapa kali kerap menggulitkan dari benda pertahanan Afrika Selatan. Kini tendangan sudut diambil alih oleh pemain dari Kanada, tampaknya Stephen dari sisi kanan pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap dia, sudah menguasai bola sepenuhnya, sudah meletakkan bola di sudut tiang kanan dari pertahanan dari Kanada. Sementara itu wasit juga memberikan peringatan kepada kedua pemain dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Sudah lakukan Stephen, ada ke mulut gawang, ada apa dari Kanada, rasa sudah. Oh, apa ini? Oh, masih belum. Oh, rasa sudah Afrika. Oh, kepada Tagoya tadi maksudnya. Oh, bagaimana kempuran-kempuran tadi, ada setidaknya 2 hingga 3 umpan tendangan sudut melalui Stephen tadi. Dan tampaknya kita masih menantikan, memang terjadi kemelut di gawang Afrika Selatan dijaga oleh Williams tadi melalui sepakan pojok dari Stephen tadi. Bagaimana sundulan salah satu pemain dari Kanada tadi masih belum mampu masuk ke gawang dari Afrika Selatan. Tampaknya ya, nomor punggung 6 ada Modiba tadi dengan cekatan memotong arah bola yang tadinya akan masuk ke gawangnya sendiri. Begitu juga dengan umpan pemain dari Kanada tadi melalui Stephen. Kita masih menantikan, memang ada setidaknya 3 tadi, dan terakhir ada tendangan dari Tajon Bukanan yang juga masih melambung di atas gawang dari Afrika Selatan. Masih aman lagi nih gawang Afrika Selatan. Dan justru aliran bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan. Dan terjadi lagi perebutan lagi dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Namun bola memantul justru mendekat kepada Bombita. Umpan saja melebar ke sektor kiri, ada Ricky melewati tengah lapangan pertandingan. Umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati area kotak penalti kepada Ricky, sudah umpan kosong. Oh, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi umpan yang dilakukan oleh Ricky di daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan yang sudah memasuki area kotak penalti tadi, namun tampaknya wasit tidak menganggap adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Masih kita menantikan tampaknya nomor punggung 22 Richie Larea ini memang mendapat penjagaan atau pengawalan dari satu pemain dari Afrika Selatan. Dan tadi nomor punggung 20 ada Kuliso Mudau dari sisi kanan area mulut gawang dari Afrika Selatan. Kita masih menantikan apakah memang ada permintaan dari wasit VAR, karena memang dari tayangan ulang tadi kita melihat ada benturan fisik kaki antara Richie Larea dengan Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan ini. Sementara itu pendengar, tambahan waktu di babak yang pertama ini 3 menit. Kita masih menantikan tampaknya wasit asal Portugal ini, Hugo Ferreiro, masih berkomunikasi dengan wasit VAR. Apakah memang tadi ada sebuah insiden pelanggaran terhadap pemain Kanada yang memang mencoba melakukan upaya memasuki daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan, namun tampaknya wasit hanya memberikan sebuah tendangan ke gawang saja bagi Afrika Selatan. Dan bersiap-siap menjaga gawang, Renwen Williams sudah meletakkan bola di area otak mulut gawang dari Afrika Selatan, meminta rekannya untuk menjauh ke arah pertahanan dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan jauh saja arah bola, sudah terjadi chop duel di sana di area sektor kiri pertahanan Afrika Selatan ataupun Kanada, namun bisa direbut oleh Nathan tadi. Umpan ke depan yang dituju adalah Jonathan. Oh, terjadi lagi bagaimana salah tadi komunikasi antara pemain dari Kanada sehingga bola dengan cermat mampu dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Mudah saja kini melalui penjaga gawang Ronald Williams, ditahan sejenak kembali. Tampaknya penjaga gawang dari Afrika Selatan ini mendelay bola karena memang waktu menyisakan kurang dari 1 menit lagi babak tambahan yang pertama ini. Masih menahan bola sejenak. Meski begitu tampaknya pemain Kanada mencoba untuk maju menyongsong bola dan langsung saja tendang ke gawang di sektor kanan pertahanan Kanada. Dikuasai sebenarnya Stephen, kini kadang membangun serangan. Jonathan Devin, umpan saja Jonathan Devin kepada nomor punggung 12. Di sana ada Tani Oluwayesi, mencoba umpan 1-2 dia. Masih Tani merasa rekor penalti, namun lagi-lagi dijegal tadi upaya dribbling yang dilakukan oleh Tani dan dijegal oleh tadi oleh Mudau. Dan kini lemparan ataupun tendangan jauh saja ke area tengah lapangan pertandingan, terjadi chop duel sana. Umpan lagi, tahan sejenak Mudau, langsung tendangan tadi. Utapanya ada gangguan dari pemain Kanada tadi. Kita memang masih menantikan Mudau yang tadi mencoba untuk memotong aliran bola di sektor jantung pertahanan dari Afrika Selatan, dan tampaknya Mudau masih tergeletak di area lapangan setelah tadi mendapat gangguan dari pemain dari Kanada tadi, ada Tani Oluwayesi. Kini hanya menyisihkan tendangan bebas, dan di saat yang bersamaan wasit Joao Ferreiro asal Portugal meniupkan peluit sebagai tanda berakhirnya babak yang pertama ini antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Masih skor sama 0-0. Kita kembalikan ke Bung Yanto. Bung Yanto, sedikit saja bagaimana Anda mengulas banyak peluang yang dihasilkan oleh Kanada, tentunya melalui skema kerjasama dari lini kanan dan lini serang kiri dari Kanada sendiri. Tapi pokoknya tampaknya jantung pertahanan dari Afrika Selatan ini juga belum mampu menghasilkan sebuah peluang. Anda menilai seperti apa, Bu?
4: Ya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang ya, kita harus mengatakan Kanada sebenarnya peluangnya sudah cukup banyak, dan terakhir pada menit ke-43 tadi sebuah kemelut yang membuat kubu Kanada ada 3 pemain yang sebenarnya dalam posisi yang sangat memungkinkan menciptakan gol, tetapi lagi-lagi memang rapatnya pertahanan dari kesebelasan Afrika Selatan membuat pemain-pemain Kanada sampai sekarang belum bisa menjebolkan gawang ke Afrika, tetapi peluang itu sebenarnya nyata sekali, ibaratnya sudah tinggal menyontek saja, karena memang sudah dekat sekali antara pemain-pemain Kanada dengan garis gawang. Tetapi rupanya sekali lagi bolehlah kita katakan Dewi Fortuna masih bertengger untuk kesebelasan Afrika Selatan, sehingga dikepung secara luar biasa habis-habisan oleh pemain-pemain depan Kanada yang menurunkan pemain-pemain andalannya. Tetapi rupanya goal getter Kanada yang diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Afrika Selatan. Saya kira itu barangkali ya. Kita lihat dari sisi ball position, memang juga pemain-pemain kesebelasan Kanada nampaknya juga masih unggul ya, atau lebih unggul dibandingkan pemain-pemain Afrika Selatan. Tapi bukan berarti Afrika Selatan juga di babak pertama tidak melahirkan peluang ya. Karena mengandalkan serangan balik ya, serangan balik kesebelasan Afrika Selatan juga cukup membahayakan. Nah, inilah yang saya bilang ciri permainan gaya Eropanya adalah serangan balik yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Saya yakin kedua pelatih, baik pelatih Kanada maupun pelatih Afrika Selatan, di babak kedua ini akan mencari strategi baru atau mencari trik-trik bagaimana caranya bisa menjebol gawang, karena ini pertandingan yang sangat menentukan.
5: Ya, Bung Yanto, kita tahan sejenak karena Bung Sabil akan mempersilahkan pendengar yang masuk ya pada pagi hari ini.
4: Bung, ya, silakan.
6: Baik, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi sudah melaporkan pandangan mata secara langsung pertandingan babak pertama. Dan Bung Yanto, ini skor masih kacamata, dan kita juga akan undang pendengar ya, seperti apa respon dari pendengar kita. Banyak yang menjagokan Afrika Selatan juga Kanada. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
7: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
6: Jaya Pak Rahman, bagaimana melihat pertandingan babak pertama tadi?
7: Iya, ini sama-sama pemain-pemain ini. Jadi ya, begitu masuk ke Kanada, gagal cepat nutup jalannya Kanada di Afrika. Sebaliknya ya, juga Afrika. Jadi untuk babak kedua ini, kalau Afrika tetap bersabar, jangan sampai kebobolan. Istilahnya jangan sampai ada peluang dari Kanada untuk masuk ke ke jalur penalti. Nah, itu. Tapi kalau Kanada nanti, Afrika nanti serang balik, insya Allah Kanada unggul. Afrika unggul.
6: Iya, baik kalau begitu Pak Rahman.
7: Oke, terima kasih Pak Hafiz.
6: Terima kasih, kembali sehat selalu Pak Rahman.
7: Jaya.
6: Jaya Pak Rahman. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
8: Ya, selamat pagi ya, Bung Sabir.
6: Ya, ini.
8: Sebelumnya di komentar ini, masih semangat ini Bung Sabir dengan Nianto.
6: Ini kelihatan kedengarannya lemas nih Pak Andi, kenapa nih?
8: Ya memang saya begitu kalau jam-jam begini.
6: Tapi tadi nonton kan, bukan ketiduran ya, kan?
8: Saya nonton tapi suaranya
6: dengar maksudnya.
8: Ya gitu.
6: Gimana nih hasilnya masih?
8: Ya senada yang dikatakan tadi, yang diuraikan oleh Bung Yanto ya.
6: Iya.
8: Memang ada beberapa peluang yang tercipta, dan masing-masing tim belum bisa memaksimalkan gitu untuk istilahnya berbuang atau membuka keunggulan gitu ya.
6: Iya.
8: Kemungkinan nanti di babak kedua skenarionya tidak jauh berbeda gitu, kalau masih begini-begini aja gitu gaya permainannya gitu kedua tim gitu ya.
6: Iya.
8: Kemungkinan besar nanti akan ada perpanjangan waktu dan pemenangnya akan ditentukan melalui pos-posan atau adu penalti gitu Bung Radir.
6: Iya, baik kalau bisa Pak Andi.
8: Iya.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada potensi perpanjangan waktu kalau begitu Pak Bung Yanto ya. Kita ke Jakarta, ada Pak Haroni. Selamat pagi Pak Haroni.
9: Selamat pagi juga Pak Hadi.
6: Iya, ada Bung Yanto juga di sini. Bagaimana Pak Haroni tanggapannya babak pertama?
9: Kalau menurut saya ini nanti Kanada 2-0. pertanyaan saya, apakah ketika karena ada nanti masuk ke 16 besar akan juga masih musafir atau kembali ke sebagai tuan rumah lagi seperti itu untuk ketika ada maju ke 16 besar.
6: Terima kasih. Baik, Baroni.
9: Pagi,
6: salam olahraga. Nanti kita jawab ya, kita coba sapa dulu dari Depok ada Pak Marzuki. Selamat pagi Pak Marzuki. Iya.
10: Salam olahraga.
6: Jaya Pak Marzuki. Bagaimana tanggapannya nih Mas Sirono?
10: Saya yakin Afrika Selatan bakalan menang antara 1-0 atau 2-1. Karena saya lebih suka kesebelasan yang dianggap remeh. Tapi tahu ada kejutan kan? Biasanya di Piala Dunia itu sering banget terjadi kejutan-kejutan. Tanjung Verde menahan idola favorit juara Spanyol. Tapi tahu ini Afrika Selatan bisa menang kan?
6: Ya bisa saja. Selamat pagi Pak Marzuki. Salam olahraga jaya Pak Marzuki. Ya Bung Yanto, persis seperti Anda tadi sampaikan ya, dan juga laporan pandangan mata tadi, memang banyak peluang, namun seperti terbentur ya, kedua tim ini sama-sama punya defense yang baik, dan seringkali serangan-serangan ini mentok, dan kemudian possession lebih banyak di area tengah lapangan, sehingga mungkin kita bisa sebut alot ya pertandingannya ya. Tadi gue pendengar banyak yang menyinggung itu, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi, dan apakah memang strategi mereka seperti ini, saling terbuka namun juga tidak secara lepas ya menginstruksikan pemain sayapnya untuk terus maju, tapi juga membentuk pertahanan yang solid, Bung Yanto.
4: Ya, jadi memang kelihatan ya dari awal ya, kita melihat bahwa kesulitan pemain-pemain depan ini untuk menerobos pertahanan, baik itu pemain Afrika Selatan maupun Kanada, ini persoalannya di sana, Bung Sabil. Jadi ruang tembak mereka untuk melakukan eksekusi tendangan ke gawang ya, melakukan shooting ini agak sulit sekali ya. Kita lihat misalnya katakanlah pemain-pemain andalan kesebelasan Kanada ya, kita tahu mereka punya pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol, tetapi karena memang mereka ditutup rapat gerakannya, nampaknya agak kesulitan. Nah, bisa jadi ketika apa yang dikatakan salah seorang pendengar tadi, jika kondisi seperti ini, bisa jadi di babak kedua pun akan sama. Kedua pemain sulit untuk melakukan melahirkan gol ya. Padahal sebenarnya kayak pemain-pemain Kanada, kita ketahui punya pemain yang luar biasa ya, seperti Jonathan David, ada juga pemain Tajuan Buchanan yang punya peluang, atau yang kemudian juga ada Miller yang selalu mendribbling bola dari sektor kanan. Dan kita melihat posisi ataupun pertahanan kesebelasan Afrika Selatan ini kelihatan justru di sayap kanan ya, di back kanan ini yang lemah, makanya selalu serangan-serangan kesebelasan Kanada itu lebih banyak dari sektor kanan ya. Miller misalnya seringkali menusuk ke jantung pertahanan, justru yang di sebelah kiri ini agak sedikit kurang tajam penyerang-penyerang dari kesebelasan Kanada. Begitu juga sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, kita melihat berkali-kali peluang-peluang yang dilahirkan itu datang dari sektor kiri ya, sektor kiri. Tapi sekali lagi begitu mendekat ke daerah kotak penalti, itu hampir seluruh pemain-pemainnya turun. Jadi peluang tembaknya itu susah ya. Karena itu memang di sini dibutuhkan seorang pencetak gol yang betul-betul naluri pencetak golnya kuat ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap di babak kedua dia ada perubahan strategi atau ada kemampuan dari pemain-pemain kedua kesebelasan untuk bisa melahirkan gol. Jangan sampai terjadi babak tambahan waktu ini. Tapi kalaupun itu terjadi ya, mau tidak mau kemenangan ataupun hasil pertandingan pagi ini akan ditentukan lewat eksekusi atau final.
11: Jika kita berbicara terkait perubahan ya tadi yang Anda sebutkan, di bangku cadangan dari Kanada sendiri sebenarnya masih ada Kyle Larin ya,
4: yang merupakan
11: salah satu pencetak gol, bahkan dua kali pencetak gol di babak kualifikasi ataupun di fase grup. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini memang Kellerin masih di bangku cadangan oleh pelatih Jesse March. Apakah Anda melihat ada peluang besar Kellerin dimainkan untuk menggantikan ataupun menambah kekuatan lini serang dari Kanada sendiri atau seperti apa ini, Bu?
4: Ya, saya kira ini sebuah strategi ya, strategi dari pelatih. Kenapa Kellerin sementara di bangku cadangan? Apakah memang kondisinya kurang fit atau kurang siap, ataukah memang sengaja disimpan?
11: Yeah.
4: Jadi di saat-saat momen yang memang dibutuhkan pemain-pemain depan yang memiliki tenaga segar atau punya fisik yang masih prima di 30 menit ke depan ini, bisa jadi diturunkan pada pertandingan babak yang kedua, karena bagaimanapun saat ini yang dibutuhkan oleh tim baik itu Afrika Selatan maupun Kanada adalah bagaimana seorang pemain yang punya naluri mencetak gol yang luar biasa ya. Karena ini memang melihat persis persoalannya adalah kedua pemain pemain penyerang baik itu Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada ini kesulitan pemain-pemain depannya untuk menerobos ataupun melakukan shooting yang bisa melahirkan gol. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya Bung Rosi, Kellerin akan diturunkan di babak kedua karena untuk memperkuat daya dobrak ataupun daya serang yang bisa melahirkan gol bagi Kanada. Tetapi secara umum kita melihat bahwa pada pertandingan babak pertama memang Kanada lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas.
6: Iya, statistik tadi babak pertama tembakan 8 tembakan untuk Kanada dan 4 mengarah ke gawang. Tadi kita melihat satu peluang kemelut, 3 kali shoot on goal berhasil diblok oleh pemain belakang Afrika Selatan. Kalau Anda melihatnya di babak kedua nanti jalannya pertandingan seperti apa? Apakah Kanada akan semakin agresif untuk mendominasi pertandingan atau Afrika Selatan mulai berani keluar juga nih, Bung Yanto?
4: Ya, saya kira untuk babak kedua ini juga pertandingan tidak jauh berbeda, Bung Sabil. Kanada masih akan tetap mendominasi permainan, tetapi memang juga perlu waspada, jangan sampai menyerang-menyerang terus tiba-tiba lengah. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Afrika Selatan, karena Afrika Selatan memang saya melihat lebih banyak menggunakan strategi itu, apa serangan balik yang berbahaya.
11: Dan Afrika Selatan kelihatannya juga ini ya Bung Yanto ya, dia berani bermain bola di area pertahanan sendiri. Berapa kali terlihat di babak pertama ini, Bung?
4: Ya, karena mungkin dia mengambil strategi untuk paling tidak memancing dan pemain-pemain Kanada maju, arti masuk ke daerah lawan atau pertahanan lawan. Nah, di setelah itu lengah, dia akan melakukan umpan terobosan ke depan. Jadi memang itu yang sangat dikhawatirkan jika pemain belakang Kanada kurang waspada, bisa bahaya. Karena berkali-kali kita lihat kan ada beberapa gerakan umpan-umpan terobosan untuk membahayakan gawang kesebelasan Kanada.
6: Ya, tadi disinggung soal Kellerin. Kalau di Afrika Selatan ini juga sebetulnya ada bintang Liga Inggris Lyle Foster yang juga masih dicadangkan. Anda melihatnya ini akan dimainkan juga di babak kedua, Bung Yanto?
4: Saya kira kemungkinan-kemungkinan ini akan bisa terjadi karena pelatih itu punya strategi masing-masing. Karena tidak ada di sini, saya yakin ya, kedua pelatih tidak akan main-main dalam menurunkan pemain. Kalau memang pemain itu dianggap siap dan mampu untuk melakukan perubahan ataupun melakukan menambah kekuatan itu, saya pikir akan diturunkan. Karena cuma momennya seperti apa. Tapi biasanya kalau pemain-pemain utama atau pemain-pemain bintang itu dia tidak momen-momen yang ujung-ujung ya, pasti paling tidak ya di pertengahan waktu atau barangkali ya 20 menit atau 30 menit menjelang terakhir pertandingan. Jadi kalau saya kira itu akan bisa dilakukan oleh kedua pelatih.
6: Iya. Tadi menarik ya penjabaran Anda bahwa tim Afrika Selatan ini sengaja memancing tim Kanada untuk maju sehingga garis pertahanannya maju dan menyisakan lubang ya. Sehingga itu nanti bisa dilakukan umpan terobosan. Tadi kita sering melihat Apolis dan juga Maseko ya begitu agresif di depan. Apakah strategi ini juga nanti akan kembali menjadi senjata utama mereka?
4: Nah, saya melihat bagaimanapun sebuah tim itu akan mewarnai karakter seorang pelatih, Bung.

0: ciri khas dari Eropa, sementara gaya Amerika tetap bermain tiktak, bermain bola-bola pendek dan sekali-kali.
1: Ya, baik, Wijanto, sepertinya Hiko babak kedua akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Rosyan Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini wasit Joaquin Herrero sudah meniup peluit tanda babak kedua akan sudah dimulai. Dan dari kubu Afrika Selatan, pelatih Hugo Henry Bros melakukan pergantian, yaitu Rele Bohele Mofeken nomor 10 ditarik keluar dan masuk pemain nomor 5 Brata. Dan pada kesempatan kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan, kali ini lewat Mbokazi. Mbokazi berikan kepada nomor punggung 14, ada Fulisomudau menyisir dari sisi kanan, tapi sayang dipotong tadi oleh Jonathan David, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams masih mendelay bola. Dia umpan ke mana, maksudnya umpan ke Aspolis tadi, tapi sayang sekali umpan melambung tadi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David berikan kepada Tahon Buchanan menyisir dari sebelah kanan, diblok tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Masih ada Alistair Johnson umpan ke depan, sayang sekali Liam Miller tadi melakukan tendangan, namun sekali lagi tidak terarah tadi umpan dari Liam Miller, dan wasit terlebih dahulu menyatakan bahwa bola tadi, umpan dari Alistair Johnson, lebih dahulu meninggalkan lapangan bola sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Afrika Selatan yang kali ini menggunakan kostum berwarna kuning dengan celana berwarna hijau strip kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, kali ini ada Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon dibayang-bayangi oleh Tani Olawaisei. Ime Okon masih mendribel bola dia. Ime Okon bermain-main di area pertahanan sendiri, hampir direbut tadi oleh Liam Miller, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Fulisomudo nomor punggung 20 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Okopa, namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini ada Stephen berikan kepada Tahon Buchanan cop duel lagi, berikan kepada Liam Miller, jatuh di kaki Bata nomor punggung 5 yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Afrika Selatan, ada nomor punggung Mokoena berikan kepada nomor punggung 6, ada Paswin Opels berikan lagi maksudnya kepada Fulisomudo. Dia merangsek dari sisi kanan, tapi sayang sekali pendengar masih berhasil dipotong. Kali ini ada Liam Miller dari timnas Kanada, berikan kepada Stephen kali ini berikan kepada rekannya, melebar sejenak berikan kepada Jonathan David maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dipotong tadi. Kali ini terjadi pelanggaran insiden nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan, yaitu Mbokazi dijatuhkan tadi oleh para pemain Kanada dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Afrika Selatan. Sudah dihadapi kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon, mundur berikan kepada Mbokazi maksudnya berikan kepada Aspolis tadi, mundur tadi berikan kepada nomor punggung 20 Fulisomudau menyisir dari sebelah kanan, kali ini berikan kepada nomor punggung 12 Maseko. Terjadi perebutan bola tadi, duel dengan kapten dari kesebelasan Kanada, ada nomor punggung 7 Stephen Estescu, dan kali ini Stephen hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi, kali ini ada Afrika Selatan melakukan inisiasi serangan, bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Nah, kali ini perebutan bola, ada nomor punggung 13 Stephen Sitole berikan lagi mundur belakang dia kepada Audrey Bemodoba. Modiba pas lagi ke belakang, masih mendelay bola, berikan kepada sang kiper Rowan Williamson umpan ke depan, sodorkan kepada Fulisomudau masih berikan kepada Ime Okon mundur lagi belakang kepada Williams sang kiper tadi, umpan pendek saja kepada Mbokazi kali ini berikan kepada Oswin Apolis sayang sekali masih berhasil direbut tadi bola tadi, dan terjadi insiden benturan antara pemain dari timnas Afrika Selatan.

0: salah satu pemain timnas Afrika Selatan tadi mengerang karena terjadi benturan dengan Tahun Buchanan nomor 24, yaitu Teboho Mokoena. Terjadi insiden tadi dan sempat mengerang kesakitan Mokoena karena dihantam tadi kakinya oleh salah satu pemain Kanada nomor 17, yaitu Tahun Buchanan. Namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Akan dihadapi oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson sudah dilakukan, maksudnya tadi dipotong tadi oleh pemain Kanada, maksud kami pemain Afrika Selatan, Bata yang baru saja masuk nomor 25. Ya, kali ini akan kembali dilakukan lemparan ke dalam dekat dengan kotak 16 dari timnas Afrika Selatan. Sudah ada 4-5 pemain dari Kanada memasuki Alistair Johnson. Umpan ke depan, berikan kepada para pemain asa. Yang sekali tadi umpan dari terjadi cop heading, namun dibuang lagi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini mundur ke belakang, ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada Liam Miller, menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Richie Larea, Richie Larea masuk tangkatik, dia dibayangi oleh satu pemain dari timnas Afrika Selatan. Mundur belakang kepada Liam Miller. Kali ini ada nomor punggung 15, Nathan Saliba. Nathan Saliba berikan kepada Alistair Johnson. Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan, dipotong saja tadi oleh Aspolis. Namun kali ini belum terjadi serangan yang berbahaya dari timnas Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh Alistair Johnson, nomor punggung 2 dari timnas Kanada, yang kali ini menggunakan kostum warna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Alistair Johnson umpan saja, sudah dilakukan sundulan tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Tani Oluwasei gagal melakukan sundulan dengan baik. Akurasinya masih jauh di atas Mister Gawang, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Sudah dilakukan oleh Rowan Williams. Kali ini ada serangan berbahaya dari timnas Afrika Selatan dari nomor punggung 12, Kevin Sitole. Sitole umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Bata tadi yang baru masuk. Bata mengontrol bola, namun berhasil direbut tadi oleh para pemain Kanada. Nampak tadi kaki Bata terlalu tinggi sehingga Derek Cornelius terjadi pelanggaran tadi mengenai kepala dari nomor punggung 22, Richie Larea.
1: Ya, pertandingan telah memasuki menit 52, 18 detik, masih 0-0 skor saat ini. Kanada mencoba untuk menguasai bola melalui Richie. Umpan saja Derek tadi masuknya kepada nomor punggung 13, Derek tadi, namun masih belum menemui sasaran. Dan kini justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 21, Okon alirkan bola kepada penjaga gawang, kepada Williams, melebar dia ke sektor kiri, masih menahan bola sejenak. Ada Bokaji, umpan lagi back pass kepala penjaga gawang Williams, umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan, melebar dia. Di sana ada Mudau, umpan lagi tarik belakang, terjadi lagi umpan crossing ke area kiri pertahanan dari Kanada, mencoba tadi chop duel, namun lagi-lagi terjadi perebutan di sektor ataupun di jantung pertahanan dari Kanada, masih bisa diamankan oleh para pemain Kanada. Kini kepada penjaga gawang Maxim, langsung saja memberikan umpan jauh ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, namun meliuk-liuk dia tadi Okon, mampu menguasai bola. Umpan saja ke depan, maksudnya tadi terhadap rekannya tadi nomor punggung 12, tampaknya kita masih melihat Masiku dapat gangguan dari satu pemain Kanada, ada Richie. Richie mencoba tadi mengganggu bagaimana upaya umpan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan masih menguasai bola dari sektor tengah, nomor punggung 13 ada Sitole, umpan tarik lagi ke belakang kepada nomor Okon, nomor punggung 21, umpan lagi sorongkan bola ke depan kepada nomor punggung 20, Jana Marwe, umpan 1-2, dia bersama rekannya di sana, mudah-mudahan terjadi lagi gangguan pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada pemain Kanada tadi. Ada nomor punggung 25, Nathan Saliba, yang tadi mencoba mengganggu pergerakan dari Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan, sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit João Ferreiro asal Portugal ini, sekaligus kartu kuning yang pertama di pertandingan hari ini. Sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 21, ada Okon. Okon lagi umpan back pass ke belakang kepada penjaga gawang. Di sana ada Williams yang harus keluar dari sarangnya. Umpan saja ke sektor kiri pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20, ada Mudau. Namun pendek saja kepada nomor punggung 13, dan Sitole. Umpan-umpan ke umpan-umpan dari kaki ke kaki memang diterapkan oleh pemain Afrika Selatan ini untuk membongkar jantung pertahanan dari Kanada, dan jauh lagi umpan ke belakang, tendangan mendatar saja kepada penjaga gawang Williams, dan masih dikuasai sepenuhnya oleh Williams dan meminta kawannya untuk mendekat ataupun memberikan umpan yang cukup dekat yang sudah dilakukan tampaknya. Memang Williams meminta untuk mendekat karena memang Fraser yang dilakukan oleh pemain dari Kanada ini sejak kick off babak yang kedua ini cukup sangat cepat, sehingga aliran bola memang harus terus meminta support dari beberapa lini. Kini mencoba untuk merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada, umpan saja 1-2 di sana ada latihan ataupun umpan gambas maksudnya dari kepada Alvese, mampu dipenuhi suaranya oleh Masiku, mencoba melik-lik dia melewati area kotak penalti, namun dia berhasil umpan 1-2 kepada Pires, umpan lagi pada Masiku ataupun nomor punggung 20 tadi Nada Mudau, masih merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 5 di sana ada Bata, melebar dia ke tengah kepada rekannya di sana ada nomor punggung 13 ada Sitole, umpan lagi Sitole kepada Mujaki atau Mukaji, umpan langsung ke mulut gawang, terjadi dana satu pemain dari Afrika Selatan, namun bola mampu tadi dipotong oleh penjaga gawang dari Kanada Maxim, sehingga selamatlah saat ini gawang dari Kanada masih mencoba untuk mengurung pertahanan dari kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini. Kita nantikan tadi salah passing atau komunikasi tadi umpan yang diberikan oleh pemain Kanada, justru bola kini kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan dengan tenang. Mujaki bekerja sama dia 1-2 bersama Modiba, tarik lagi back pass, sorongkan ke area jantung pertahanan sendiri, melebar ke kanan, di sana ada Okon, Okon kepada Modau, berikan sejenak, sorongkan bola ke depan, di sana ada Masiku, Masiku menahan bola sejenak, mencoba melihat satu pemain dari Kanada, dari sektor kiri, mampu dia melewati, tampaknya sebelum melakukan seluruhan tadi, tampaknya Masiku menarik tadi dari badan penjagaan ataupun dari salah satu pemain dari Kanada tadi, dari sektor kiri, sehingga wasit tadi meniup lip sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan terhadap nomor punggung 7. Tampaknya ada Stephen Eustaquy yang memang dijatuhkan tadi oleh Masiku, Tavilo Masiku di sisi kiri pertahanan dari Kanada.
2: Ya Bung Yanto, jika kita melihat pertandingan hingga menit ke 56 kali ini masih berkutat ya Bung ya, banyak lebih banyak di sektor tengah permainan, dan kali ini seperti yang saya ungkapkan tadi memang Afrika Selatan sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing ya. Dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
3: Ya, saya justru melihat di babak yang kedua Kanada sedikit tempo permainannya turun Bung.
2: Iya.
3: Ya, tidak terlalu agresif seperti pada babak yang pertama tadi. Ya, ini apakah memang mereka masih mencari strategi yang tepat, atau memang iya, daya tahan tubuh mereka sudah mulai menurun ya? Atau seakan-akan sedikit agak frustrasi lah karena serangan iya, begitu banyak yang peluang yang dimiliki, tapi sampai saat ini belum mampu menjebol gawang Afrika Selatan.
2: Ya,
3: nah, sebaliknya Afrika Selatan walaupun hanya sekali-sekali melakukan serangan, tapi seringkali menyulitkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada ya. Dan ini kita melihat sudah mulai terjadi
2: pergantian pemain
3: ya, dari Bombeto dan Saliba dikeluarkan digantikan oleh satu pemain lagi. Dua pemain kampanye dari Kanada dimasukkan untuk menggantikan pemain yang sudah dianggap kurang maksimal lagi di babak yang kedua.
2: Tapi jika Anda melihat bahwa sebenarnya dari sisi timnas Afrika Selatan juga sudah mulai melakukan serangan yang mematikan tadi
3: ya.
2: Beberapa kali sebenarnya umpan tarik mereka memang sangat berbahaya
3: mulut
2: gawang dari Kanada.
3: Ya. Dan jika ini terus berlangsung, saya pikir agak membahayakan gawang Kanada ini. Karena memang Afrika saya lihat bermain pada babak yang kedua lebih sedikit
2: meningkatkan tempo
3: dengan sambil tentu menghemat tenaga dengan bola-bola panjangnya tidak terlalu ngotot ke lini tengah ya, tapi ini saya kira kalau harus diwaspadai oleh pemain-pemain Kanada pun.
2: Ya, Derek Cornelius memberikan umpan tadi kepada Tani. Tani kali ini dan Jonathan David meliuk-liuk dia melewati 1-2 pemain dari Afrika Selatan. Berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menyusup dari sisi kiri. Liam Miller umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Kali ini datang serangan lagi dari Derek Cornelius, namun wasit tadi Pierinho asal Portugal menyebutkan tadi ada insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemain Kanada, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Cornelius terlihat tadi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 17 dari Afrika Selatan, yaitu Edward Makgopa, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini sudah dilakukan. Ada Modibo. Modibo berikan kepada Mbokasi. Mundur dia ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams keluar dari kotak 16 dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Masih mau megang, masih bola ada di kaki Rowan Williams, kiper utama dari Afrika Selatan ini. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk segera membuka ruang. Tendang saya kuat ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali bola akhirnya keluar di sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kanada. Kali ini timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ada Liam Miller. Ah, namun sayang sekali tadi bola terjadi perebutan bola, dan kali ini hanya kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi sudah ada dua pergantian yang dilakukan oleh timnas Kanada, dan merupakan pergantian pertama yang dilakukan Kanada pada pertandingan pagi hari ini. Ya, sudah kembali melakukan serangan tadi, ada Fukuroles membuang tadi bola yang masuk ke jantung pertahanan dari timnas Kanada. Masih kali ini Afrika Selatan mendominasi permainan, dan tidak terburu-buru Afrika Selatan kali ini memancing para pemain dari Kanada untuk mau keluar dari sarangnya. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh kiper Rowans, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada di kaki para pemain dari timnas Afrika Selatan. Ya, saat ini ada Kulisomodo menyerang dari sisi kanan. Berikan dia kepada Bata yang baru masuk tadi, nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan tadi, masuknya kali ini ada Apolis. Apolis tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar, Apolis tadi tidak mampu menemukan akurasi tendangan. Oswin Apolis sudah melakukan tendangan dari sekitar jarak 21 meter, namun sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kiri mister gawang timnas Kanada. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada nomor punggung 21, Ime Okon. Ime Okon berikan kepada Kulisomon Mudau. Kulisomodo masuknya kepada Apelo Maseko, tapi dipotong saja tadi bola, aliran bola dari Maseko, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berikan kepada Ime Okon. Ime Okon kali ini umpan melebar ke sisi kiri dia, berikan kepada Bokasi. Bokasi maksudnya umpan langsung ke depan, ada nomor punggung 4 tadi. Ah, sayang sekali bola berhasil kembali dicuri oleh Stephen, kapten dari kesebelasan Kanada. Kali ini berikan kepada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada nomor punggung 22. Kali ini dia tahun Buchanan. Tahun Buchanan mengejar bola dia, maksudnya tadi hendak melakukan terobosan, namun sayang sekali Bokasi lebih cepat menyapu bola, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh siapa lemparan ke dalam kali ini? Ya, hingga menit 63 detik ke 17 pendengar, skor masih 0-0. Alistair Johnston nomor punggung 2 dari timnas Kanada bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, disundul saja tadi, cop duel terjadi. Namun sekali ini Afrika Selatan berhasil membuang tadi bola tadi, dan kali ini kembali serangan. Ah, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi, maksudnya Richie Larea hendak mengumpan namun tidak ada rekannya, terjadi miskomunikasi. Serangan tadi saat ini berbahaya, nomor punggung 4 tadi dari Afrika Selatan Mokoena dibuang saja tadi oleh Richie Larea. Tampak beberapa pemain kali ini ada Liam Miller kali ini. Belikan Liam Miller dia. Utak-atik dia masuknya pada Jonathan David. Berikan kepada Tani. Tani, asik sekali pendengar. Berhasil tadi dibuang sepakan dari Tani tadi yang menerobos barisan pertahanan. Umpan matang dari Liam Miller tadi kepada Tani Oluwayesi. Mampu tadi dimanfaatkan oleh Tani dengan melepas tembakan, namun sayang sekali kiper Owen Rowan Williams dari Afrika Selatan mampu menutup pergerakan dari Tani tadi dan tembakannya berhasil diblok dan bola kemelut tadi dibuang lagi oleh Bokasi sehingga terselamatkanlah gawang dari Afrika Selatan. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru, akan dihadapi oleh Stephen Estekiu dari sisi kiri sebelah pertahanan Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap 5-6-7 pemain dari Kanada sudah dilakukan. Disundul tadi, sayang sekali bola tidak menemukan arah yang tepat tadi, sundulan dari Bogoroles, pemain yang baru masuk nomor punggung 4. Maka terselamatkanlah gawang Afrika Selatan dari ancaman timnas Kanada.
1: Ya, memasuki menit ke-65 babak yang kedua ini, skor masih sama, kacamata 0-0 di mana Afrika Selatan dan juga Kanada mencoba tadi melepaskan beberapa kali peluang untuk mencetak gol atau unggul terlebih dahulu di babak yang kedua ini. Gak memasuki ke menit ke-65, namun belum ada gol pun tercipta. Dan saat ini Afrika Selatan kembali menguasai bola melalui Williams, penjaga gawang, alirkan jajak sektor kiri kepada Bokazi, kembalikan lagi kepada penjaga gawang ada William, dorongkan saja bola ke depan, pelan saja, di sana ada si Tuli. Tuli melebar ke sektor kanan, pekan sendiri Okun, langsung saja memberikan umpan ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang mendekat dan bola justru mendekat kepada penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim, pendek saja kepada Luke. Luke mencoba mendribble bola memasuki sektor kanan pertahanan sendiri, perlahan dia sudah melewati garis lingkaran pertandingan, ada Johnstone, kembalikan lagi pada Luke, umpan lagi kepada nomor punggung 17, sana tampaknya ada nomor punggung Tajon, umpan ke mulut gawang, tidak ada, dan kembali dimentakan lagi oleh pemain dari Afrika Selatan. Diterima kembali bola oleh pemain dari Kanada, ada Tahun Bukana pendek saja kepada Niku memberikan umpan dari Bekel tadi maksudnya, namun justru pelanggaran dilakukan oleh Niku tadi terhadap pemain Afrika Selatan sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Nomor punggung 4 Afrika Selatan Tibo Humukena tadi mendapat gangguan dari Niku dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sementara itu Hidro Sendrik juga dihentikan oleh wasit dari João Vieira dari Portugal masuki menit ke-67 ini. Bung Yanto, beberapa kali ancaman terus mengalir baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Apakah memang pergantian pemain ini juga belum memberikan ruang bagi mereka untuk masing-masing membobol tim lawan?
3: Ya, jadi memang apa yang saya katakan tadi bahwa kesempatan para pemain depan ini untuk melahirkan gol memang masih belum maksimal ya. Dan memang sekali lagi dibutuhkan seorang pemain depan yang punya naluri pencetak gol. Jadi tadi sebetulnya tendangan ataupun eksekusi shooting ke gawang sudah dilakukan oleh mereka, oleh para pemain, baik terutama pemain-pemain Kanada ya, Kanada maupun Afrika Selatan. Tapi saya melihat memang Kanada lebih banyak peluangnya. Nah, hanya saja memang tendangan-tendangan yang dilakukan itu memang belum pas, belum akurat ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan bagaimana seorang pemain yang punya naluri pencetak gol seperti Messi misalnya, itu dia kita bisa melihat bagaimana kecepatan kakinya ya, kecepatan kaki dan akuratnya tembakan ke gawang itu begitu mudah ketika dia menghadapi bola, ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, sangat berbahaya. Nah, ini pemain-pemain Kanada sebetulnya banyak peluang ya, baik dari babak pertama sampai sekarang babak kedua pun sebetulnya mereka banyak peluangnya, cuma eksekusinya atau penyelesaian akhirnya belum terbukti atau belum mampu menjebolkan gawang. Meskipun sebenarnya kita lihat Jonathan David ini sebenarnya salah seorang pemain yang juga memiliki naruni pencetak gol ya, bahkan sampai saat ini termasuk pemain yang sudah melahirkan 4 gol di Piala Dunia kali ini ya. Yeah. Dia bersaing dengan Matheus Kunte dari Brasil, kemudian Harry Kane dari Inggris, dan juga Johan dari Komo ya, dia juga salah seorang pemain. Cuma nggak tahu, Sari ini melihat gerakan dia memang betul-betul di apa ya, diawasi betul oleh pemain-pemain belakang Afrika, sehingga kami lihat David tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tembakan. Ruang tembaknya sangat sangat terbatas karena memang dikawal begitu ketat. Mungkin ini juga strategi pelatih yang sudah disampaikan kepada pemain-pemain belakang. Bisa lihat memang sangat disiplin pemain-pemain Afrika untuk mengawal pemain-pemain depan, terutama David di sektor ataupun dalam melakukan eksekusi ataupun penyelesaian akhir.
2: Dan begitu, apakah ini sudah saatnya pemain super sub pengganti Kyle Larin diturunkan oleh Jesse Mars atau seperti apa ini, Bu?
3: Saya kira kalau memang Kyle Larin dalam arti dia ada masalah, saya pikir memang harusnya pelatih sudah menurunkan, karena waktu tinggal artinya masa waktu ini sudah kurang dari 45 menit ya, sehingga perlu pemain-pemain yang punya andalan mencetak gol ini diturunkan Bung Rossi. Tapi kita tidak tahu apakah memang seperti Clarin ini masih punya masalah fisik atau yang sebagainya, kita belum tahu, tetapi kita tunggu saja. Tapi seharusnya kalau menurut saya, menit-menit ini sudah harusnya pelatih menurunkan pemain-pemain andalannya, baik itu Afrika Selatan maupun ya, Kanada.
2: Oke, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah hydration break. Afrika Selatan mengawali serangan. Ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah, namun berhasil terjadi kop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David. Namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan. Dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan. Kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi, Nico Sigur nomor punggung 23 mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan. Sudah dilakukan bola kali ini Mbokasi melebar kepada rekannya, ada Fulisau Mudau tadi melakukan sepakan namun membentur ke body dari para pemain Kanada. Dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Fulisau Mudau nomor punggung 20. Sudah bersiap-siap ya, menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit detik 45. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 17 Makopa tadi berikan kepada Bata menyisir tadi, meliuk-liuk dia melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada. Dan kali ini terjadi kop duel Adam Bata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada Stephen Kulis STQ, berikan kepada Richie Larea, namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan, Afrika Selatan berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Terjadi pelanggaran tadi, Mokoena yang Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan. Ada Rowan Williams berikan kepada Modiba, masih backpass lagi kepada Rowan Williams. Bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, Afrika Selatan memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar berebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih backpass ke belakang, berikan kepada Rowan Williams nomor 13 Sitole backpass lah, berikan lagi kepada nomor 20 ada Kevin Mudau berikan lagi kepada Bata mundur belakang, backpass kepada Rowan Williams, bermain-main sekali lagi. Nah, kali ini ada Bata umpan tadi lambung ke depan, ada nomor punggung Apolis tadi berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya, ada ke Paulo Maseko. Maseko umpan tarik tadi, ah sayang sekali pendengar, berhasil disundul. Masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan. Tendangan tadi langsung dilakukan, ah sayang sekali, shot terlalu tinggi di atas mister gawang yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi, Mokoena tampaknya. Sebuah umpan matang tadi dari Capello Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas mister gawang dari timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian, Tahun Buchanan keluar digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari timnas Kanada, namun beberapa kali masih dibekap cedera dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih HC Mars memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
1: Ya, saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba direbut oleh pemain dari Kanada. Kini masih milik dia, nomor punggung 13 Itole, kembali lagi umpan kepada Maseko, belakang kepada Bozaki, melebar dia ke sektor kiri, melebar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun ke sektor tengah tadi terjadi perebutan, ada Stefan umpan tadi saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi. Kita masih melihat umpan saja ke depan, di sana ada satu pemain nomor punggung 12, langsung shooting. Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan dan belum kini mengancam tentunya tadi percobaan dari Promos David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh. Tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, meluk-luk dia coba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon, nomor 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang, di sana ada Williams, melebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mojaki lagi, Mokazi, balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola, di sana ada Sitole, umpan lagi ke belakang, jauh kepada Williams penjaga gawang, melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi pemain-pemain dari Afrika Selatan ini. Nomor punggung 4 sudah lalu, ya sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada, nomor punggung 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alphonse Davies, umpan saja kepada Johnstone ke belakang, mampu dikuasai seperti oleh Luke, umpan pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Derek, umpan saja ke depan, yang dimaksud adalah Promise David, umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor punggung 19 ada Alphonse Davies, namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada. Dan kini umpan dengan heading tadi nomor punggung 2 Johnston kepada penjaga gawang tadi, nomor punggung 16 Maxim, dan lempar lagi kepada Johnston, umpan serang kini Johnston dari area tengah lapangan pertandingan sendiri kepada Stefan, umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, umpan saja kepada Davies, masih melilu dia mencoba melewati dua pemain dari Afrika Selatan, dari sektor kanan berhasil dia, ada Stefan tidak jadi mengumpan, umpan lagi kembali Alphonse Davies, kembali melangsir dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia merekam penalti, umpan pendek saja dapat bungkus bola, jadi masih bisa dia melewati penjagaan dan terjadi lagi sana bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kini Davies masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi, nomor punggung 13 tadi, tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada, umpan 1-2 bersama dengan Stefan, umpan lagi kepada Davies, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan kecepatan juga Mudau, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras sehingga bola hanya bergulir di area 8 pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Kini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Davies tadi, masih bisa dihalau oleh Mudau, pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada. Mencoba kini Derek, umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, Stephen masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba atau mengganti lagi sisi serang dari sektor tengah, masih menguasai bola, melebar dari ke sektor kiri, ada Stephen, berbalik badan dia jauh lagi, umpan ke belakang kepada penjaga gawang Masim, dorongkan bola kepada Luke, pemain dari Kanada ini, sudah umpan kepada Derek, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Kanada, ada Davis sana, umpan Derek kepada Stephen, sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke mulut gawang, kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davis, menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pemain Afrika Selatan, terjadi duel di sana, namun bisa direbut oleh pemain Afrika Selatan, dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Stephen, pemain Kanada, umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor punggung 22, kita lihat di sana ada Rishi, umpan lagi kepada Stephen kembalikan kepada Nico, melebar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnstone, menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan, umpan 1-2 dia kepada pemainnya atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek, umpan lagi pendek saja kepada Luke mencoba melewati garis tengah lapang pertandingan, sudah dilakukan dia, melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, di sana ada Davis, mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mundau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini, langsung saja ke depan, bisa dikonsep sepuluh oleh Leniko, kembali Kanada melalui sektor tengah jantung pertahanan dari Afrika Selatan, kini menguasai, alirkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 Johnson ataupun Stephen kepada Davis, kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan, dan kurang sempurna bagaimana memang pemain lini belakang dari Afrika Selatan ini harus bertahan mengurung ataupun menahan gempuran dari pemain Kanada. Kini Derek arifkan bola, melebar dia ke sektor tengah lapangan pertandingan, dikuasai sepenuhnya Luke, pendek saja memberikan umpan kepada Johnson, melebar kini bergantian dari sektor kanan serang mereka, nomor punggung 10 ada Jonathan Davis, umpan kepada Johnson, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, langsung umpan ke mulut gawang, siapa yang dituju tadi? Oh, tidak ada rekannya yang melebar ataupun menyambar umpan dari Johnson tadi, justru kini penguasaan bola melalui Avolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri, dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan. Dan saat ini tampaknya kita masih menantikan memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi, namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan Williams, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pula, mampu dia melewati satu pemain di sana, nah, sudah promis David, umpan pendek saja tadi masuknya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alphen Davis tadi, namun masih belum bisa menembus sasaran, masih bisa diamankan bola, aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh Williams, mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertandingan ataupun di dalam kotak 16, mencoba dibawa satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor punggung 13, ada si Tole kembalikan ke William, kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnstone, kini Jules Stephen mencoba menyerang Promis Davis, menguasai bola sepenuhnya, kembali umpan 1-2 tadi masih kepada Risi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan, masih mental kini, bagaimana penyerangan justru sini bata dari sektor kiri, serang dari Afrika Selatan, mencoba membangun serangan tadi, mampu bola dipotong oleh Johnstone, namun kini serangan balik dibangun oleh Kanada dari sektor kanan, cepat sekali nomor punggung 23 Nico memukul yang persoalan pada Johnstone, di sana Promis Davis, lagi-lagi umpan yang kurang sempurna, dan justru bola kini kaki, aliran bola ada di kaki pemain dari Afrika Selatan dengan cepat masuk dari kotak penalti, namun lagi-lagi memang pemain dari Kanada juga cukup cekatan untuk memotong aliran bola, memang Ovente ini cukup bukan dari lini belakang serang dari Kanada tadi, dan kembali penjagaan yang ketat dari para pemain belakang dari Afrika Selatan, sehingga bagaimana upaya serangan yang dibangun oleh Kanada juga masih kandas di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, dan justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana Nambukazi dari sektor pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada si Tole melebar ke sektor area tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 dari pada rekannya, di sana ada nomor punggung 4 Mokona, tarik lagi ke belakang, menahan bola sejenak tadi Mbazigi, umpan lagi pendek saja kepada Mokona melebar ke sektor kanan pertahanan sendiri, nomor punggung 21 ada Okon, umpan pendek kepada Mudau melebar lagi sektor tengah lapangan pertandingan sendiri, di sektor pertahanan jantung dari Afrika Selatan kepada penjaga gawang Williams, umpan pendek satu juga kepada Bokazi, Bokazi dari kepada Mukana, umpan langsung ke depan, di sana ada Evidence, mampu dia menahan bola sejenak, Evidence masih melimlik dia di area sektor pertahanan dari Kanada, kini umpan lagi kepada Apolis, Apolis mencoba untuk membawa serangan, memasuki ruang tembak, Apolis masih melimlik, Apolis masih langsung tegak! Bagaimana satu peluang melalui ruang tembak di area luar kotak penalti dari sektor pertahanan jantung dari Kanada ini, bagaimana Apolis tadi mencoba melakukan tendangan namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kanada. Kini justru karena membangun serangan dari sektor kanan atau kiri dari pertahanan dari Afrika Selatan, namun bagaimana aliran bola masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Afrika Selatan, dan satu lagi upaya serangan dibangun oleh Mudau dari pemain Afrika Selatan merasak dari sektor kiri pertahanan Kanada. Terjadi tadi gangguan oleh pemain dari Kanada, Rigi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor 13 Derek dari Kanada, umpan kepada Stephen, meliuk-liuk dia mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis. Davis kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya dan dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi, kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan melalui Bodiba, umpan pendek saja kepada Avolis, mencoba untuk melilik dia untuk melewati 1-2 pemain dari Kanada. Oh, berhasil dia melewati satu pemain meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi. Avolis, terjadi pelanggaran tadi tampaknya, memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi, nomor punggung 24 nampaknya ada Flamis David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain, nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ihram nomor punggung 15, Ihram Reynes dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Masiku juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sevang Moremi. Kita masih menantikan tentunya untuk pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Sini sudah peluang, umpan saja kecocok ke depan ke area mulut gawang dari Kanada. Kembali lagi Avolis gagal berikan ruang umpan tadi, dan kini terjadi perebutan cap duel. Justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan atau relay serang dari Kanada tadi, namun kembali bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi, namun dengan cekatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan di saat yang bersamaan juga wasit meniup-liup sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi, ataupun Afrika Selatan nomor punggung 20 tampaknya Mudau diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Kecuali satu peluang kini sudah aliran bola dilakukan, namun dikuasai oleh Stephen, umpan lagi kepada Nico. Nico umpan kepada rekannya tadi nomor punggung 14 tampaknya, di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada, namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kini Afrika Selatan kembali membangun serangan, umpan saja ke belakang, ada rekannya di sana nomor punggung 21 ada Okan, tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah Okan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru Sitolin bangun serangan, ada Stephen, cepat cari Stephen, umpan saja Stephen kepada nomor punggung 19, ada salah Alfon Davis, merasa dia lakukan penalti. Oh, gagal lagi, kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan, Sitolin melebar saja pendek ke sektor kiri serang dari Afrika Selatan, umpan saja kepada rekannya nomor punggung 15 di sana. Kita lihat masih melihat ada Ihram pendek saja kepada rekannya, ada Mukena melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Apolis menang bola sejenak, tarik lagi ke belakang, berikan umpan kepada Mudau, umpan pendek saja ke kiri kepada Okon memberikan umpan lagi pendek ke sama 1-2 kepada Bokazi ke depan. Sitole umpan lagi kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 yang juga baru dimasukkan, namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan, tampaknya masih dilanjutkan oleh wasit. Dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal. Kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, cepat dia Apolis menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, ada satu pemain dari Afrika Selatan. Oh, terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi, mencoba lagi. Oh, tampaknya Sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan, ada Ihram Naden, terhadap Luke, pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi, pemain dari Kanada, ada Derek Cornelius, dan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
2: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan. Ada Luke to Fogoroles, Fogoroles berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur tadi masuknya hendak mengontrol bola, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan, Afrika Selatan mundur lagi. Dia kepada Bokasi, Bokasi berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon, masih mendelay bola. Back pass ke belakang, dia berikan kepada Ramon Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Sodorkan bola ke depan, berikan kepada Ime Okon, masih bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Tinggal beberapa detik lagi, waktu babak kedua ini akan segera habis, sekitar 15 detik lagi. Ya, kali ini ada nomor punggung 4, Mokoena. Mokoena maksudnya tadi bermain-main mereka di area pertahanan Afrika Selatan sendiri. Masih sabar Afrika Selatan, tidak melakukan serangan langsung ke jantung pertahanan dari Kanada. 5 menit tambahan waktu diberikan pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium, antara Afrika Selatan menghadapi timnas Kanada di pertandingan babak pertama, maksud kami pertandingan perdana babak 32 besar. Ya, kali ini serangan patah lagi, dan ada Jonathan David kali ini dari Kanada. Jonathan David berikan kepada Richie Laria, Jonathan David kembali lagi kepada Jonathan David, berikan kepada Alphonse Davis. Sayang sekali bola berhasil disapu tadi oleh Kulisau Mudau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Richie Laria berikan kepada nomor punggung 23 Nico Sigur. Nico Sigur melebar, dia berikan kepada Fogoroles, nomor punggung 4 Fogoroles. Ya, kali ini bola ada umpan tadi, berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur kali ini ada nomor punggung 14 Seifelberg. Seifelberg umpan tarik ke depan, namun sayang sekali kali ini ada
4: gol terdengar masuk. Sebuah rebound tadi dari Stephen Stigny berhasil ditendang tadi, dan tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemenit tadi cepat terjadinya insiden tadi, atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Seifelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan. Namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor punggung 7 Stephen Eustachio. Mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat, Bung Yanto? Ya. Akhirnya Kanada mampu menjebol gawang dari Afrika Selatan di masa injury time ini.
3: Ya, saya kira gol ini memang pantas ya lahir untuk Kanada, karena memang kami katakan sejak babak kedua ini Kanada bermain lebih banyak menguasai jalan pertandingan dan juga banyak melahirkan peluang-peluang emas, dan tinggal menunggu waktu. Tetapi memang tadi juga merupakan kelengahan dari pemain-pemain Afrika ketika dia melakukan penyerangan yang terus mencoba memporak-porandakan pertahanan kesebelasan Kanada, dan disitulah mereka lengah. Satu serangan balik yang dibangun pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali kena nomor 7.
2: Ya, kali ini Stephen Eustachio berikan kepada Bokasi, umpan matang ke depan. Waduh, berduel dia, namun sayang sekali ada Bokasi tadi, dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor punggung 13 Sitole. Sitole umpan langsung ke depan. Sodorkan saja, berikan kepada Mudibo. Kali ini ada nomor 14. Sayang sekali tampaknya terjadi pelanggaran offset nampaknya nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan tadi. Ya, dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya Bung ya, Yanto, jika kita melihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya tambahan waktu efektif, dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada ya Bung ya?
3: Ya, ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain pencinta ataupun ya fans dari tim Kanada Bung. Ya.
2: Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Kuli Somudo. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon langsung umpan ke depan, masuknya kepada Ryan Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada bata. Bola berhasil direbut tadi oleh Saffelberg, nomor 14, dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak keduanya akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram Arainis. Ikram Arainis umpan tadi asai sekali, berhasil lagi diblok tadi oleh para pemain dari Kanada. Kali ini masih ada serangan dari nomor punggung 5 Bata. Bata berikan kepada nomor punggung 4 Tapelo Maseko. Maseko masih umpan bebas lagi kepada Bata. Umpan 1-2 kali ini serangan dari timnas Afrika Selatan lewat Kulisomudo. Kulisomudo berikan kepada Apolis. Apolis menyisir dari sisi tengah permainan. Umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar. Umpan matang tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini. Masih Afrika Selatan melakukan serangan, diblok tadi oleh Saffelberg yang terbang tadi menyundul bola. Dan kali ini ada Mbata. Mbata umpan dari ke depan, berbahaya datangnya bola, dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripiu. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi. Maxim Kripiu keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara. Masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu. Dan ini akan menjadi sejarah baru bagi Kanada, karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dalam 2 kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia. Ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026 menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Maxim Kripiu tendangan sudah melewati. Dan akhirnya benar Patrick Boutinho asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua. Dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bung Yanto, pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang terbuka pada pagi hari ini?
3: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun juga kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih, meskipun di menit-menit tambahan waktu ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo. Ya, akan jadi nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda menghadap melawan Kongo. Jadi sekali lagi tentu kita mengucapkan selamat bagi tim nasional Kanada yang lolos ke babak 16 besar, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa, dalam arti selama ini Kanada belum pernah lolos ke babak knockout, dan hari ini pagi ini di Stadion Los Angeles Amerika Serikat dengan dukungan supporter, dukungan penonton, fans dari Kanada ini benar-benar memberikan warna, memberikan semangat juang bagi kesebelasan Kanada. Sebaliknya dari kubu Afrika Selatan tentu kekalahan ini memang sangat menyakitkan, dan yeah, terjadi pada saat injury time atau saat pertambahan waktu 5 menit, pertambahan waktu 5 menit Bung stabil.
5: Iya, Bung Yanta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan kita ya, Bung Yanta ya, Rosyan Anwar dan Joko Saputra yang tadi sudah ya, memberikan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Kanada melawan Afrika Selatan yang berkesudahan 1-0 untuk Kanada di menit akhir, Bung, 90+2. Luar biasa. Kita memang melihat secara efektivitas Kanada ini lebih efektif ya, walaupun secara possession ini karena Afrika Selatan lebih unggul, namun efektivitas serangan Kanada melepaskan 14 tembakan, 7 ke arah gawang. Ini apa ya, membuat Kanada baru bisa mencetak gol di menit akhir nih, Bung.
3: Ya, jadi memang luar biasa ya, sangat dramatis pertandingan pagi hari ini. Ya, yang jelas strategi yang dimainkan Kanada memang membawakan hasil yang sangat menggembirakan tentunya.
5: Ya, dan tadi pencetak golnya Stephen Eustaquio pada menit ke 90+2. Nah, apa yang membuat Afrika Selatan ini sebetulnya penguasaan bolanya lebih banyak di belakang, masih mengandalkan umpan-umpan jauh ya, umpan-umpan terobosan kepada striker mereka. Namun Afrika Selatan tak kunjung mengubah strategi dan seperti monoton ya.

Masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi

0: saat ini waktu jaksa dan proses mesin berpuluh dan valid.
1: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubur, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Senin 29 Juni 2026. Kami mulai dengan berita

Saudara, Polres Seram Bagian Barat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan ratusan perkara hukum yang tengah berjalan di wilayah hukum mereka. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli saat menggelar konferensi pers di Aula Bayangkara. Dalam kesempatan tersebut, pihak kepolisian juga memaparkan keberhasilan Satreskrim yang sukses mengungkap 15 kasus tindak pidana lengkap.

ini merupakan bentuk keseriusan polisi dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Seram bagian barat. Meski demikian, Kapolres mengakui bahwa saat ini masih ada 193 perkara yang dalam proses penyidikan. Pihak Polres menjamin seluruh perkara tersebut akan tetap diproses sesuai prosedur dan meminta dukungan serta waktu dari masyarakat agar seluruh kasus bisa diselesaikan dengan tuntas. Kegiatan konferensi pers yang dihadiri oleh Kasat Reskrim Ibtu Bena Nuleita dan jajaran ini juga diisi dengan sesi dialog bersama para awak media mengenai perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik. Melalui keterbukaan informasi ini, Polres Seram Bagian Barat berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam menegakkan hukum. Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Timur Maluku berhasil mengungkap modus operandi dua pelaku pencurian mesin outdoor AC yang kerap beraksi di wilayah Desa Bula. Kedua tersangka yang berinisial MAK berusia 18 tahun dan DRA berusia 17 tahun diketahui membongkar mesin pendingin ruangan untuk mengambil komponen tembaga yang kemudian dijual ke pengepul besi tua seharga Rp5.000 per kilogram.

0: STNK, kunci motor, serta sisa mesin outdoor AC yang telah dibongkar. Akibat perbuatan nekatnya tersebut, kedua remaja ini kini dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Saudara, pemerintah daerah pastikan operasional PSN Bendungan Wayapu di Kabupaten Buru mampu percepat target swasembada pangan Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
1: Pembangunan Bendungan Wayapu di Kabupaten Buru menjadi salah satu proyek strategis yang mampu memperkuat sektor pertanian di Maluku. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mendukung peningkatan produksi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang kepada RRI mengatakan, Bendungan Wayapu akan menjadi penopang utama pengembangan lahan sawah di Pulau Buru. Menurutnya, kawasan irigasi yang terlayani bendungan tersebut mampu mempercepat pencapaian swasembada beras yang ditargetkan terwujud dalam tahun 2030 seiring beroperasinya bendungan dan perluasan lahan pertanian. Ia tak menampik, saat ini kebutuhan beras Maluku masih dipasok dari luar daerah menyebabkan aliran dana keluar mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Karena itu, peningkatan produksi pangan lokal mulai penting untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan.
2: Bendungan Wayapu itu bisa kurang lebih sawah itu kurang lebih 5 atau 6 ribu hektar gitu kan dia punya produksinya. Nah kalau bendungan Wayapu, jadi kita hitung-hitung mestinya kita bisa itu 2020 sudah swasembada beras kita ya.
1: Sementara itu, hingga 20 Juni 2026, progres fisik pembangunan bendungan Wayapu telah mencapai 86,91%. Pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian tahap akhir menuju operasional dan pemanfaatan penuh bagi masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan, bendungan merupakan infrastruktur penting dalam mendukung swasembada pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan air yang andal melalui sistem irigasi terintegrasi menjadi kunci peningkatan produktivitas pertanian. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Saudara, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengajak seluruh masyarakat untuk mulai beralih dari penggunaan kartu tanda penduduk fisik ke identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang dinilai lebih modern, cepat, dan efisien. Menurut Bodewin, penerapan IKD merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung digitalisasi layanan publik, sekaligus mempermudah warga dalam mengakses berbagai layanan kependudukan. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan, IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dengan identitas digital ini, masyarakat tidak perlu khawatir lagi apabila lupa membawa KTP fisik, karena seluruh data kependudukan sudah tersimpan dengan aman di dalam aplikasi telepon genggam. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terus gencar melakukan sosialisasi mengenai manfaat serta tata cara aktivasi IKD kepada masyarakat luas. Di akhir keterangannya, Bodewin menegaskan bahwa keberhasilan penerapan program ini sangat membutuhkan dukungan dari seluruh warga Kota Ambon. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk segera melakukan aktivasi identitas digital melalui Disdukcapil setempat maupun jalur layanan lain yang telah disediakan. Diharapkan semakin banyak warga yang menggunakan IKD, maka pelayanan publik di Kota Ambon akan semakin efektif dan efisien. Hingga pertengahan tahun 2026, sejumlah negeri adat di Kota Ambon masih belum memiliki kepala pemerintahan atau raja definitif. Beberapa negeri tersebut diantaranya adalah Negeri Paso, Rumah Tiga, serta Hatiwe Besar. Meski tahapan-tahapan menuju pemilihan raja telah dilakukan, proses ini terus terhambat oleh kendala utama, yaitu adanya polemik internal di dalam mata rumah parenta atau garis keturunan raja. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamela menegaskan, lembaga legislatif tidak

penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak terkait, sementara keputusan akhir tetap harus mengacu pada ketentuan adat dan regulasi yang berlaku. Politisi Nasdem ini meminta agar setiap perbedaan pandangan diselesaikan melalui jalur musyawarah guna menghindari konflik di tengah masyarakat.

DPR melalui Komisi 1 kini terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ambon, khususnya bagian pemerintahan dan bagian hukum untuk mempercepat penyelesaian target ini. DPRD juga mengimbau perangkat sanitary negeri, tokoh adat dan pihak Mataruma Parenta untuk segera duduk bersama dan melakukan percepatan penetapan raja definitif yang dinilai sangat penting demi menjamin kepastian pemerintahan serta

0: kita ikuti berita lainnya. Saudara Panglima Kodam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto, menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela. Pangda meminta seluruh pihak untuk saling bersinergi guna memastikan agenda nasional tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, faktor keamanan menjadi kunci utama yang akan menentukan kelancaran pembangunan proyek energi terbesar di Indonesia tersebut. Jenderal Bintang 2 ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks yang berpotensi memicu perpecahan. Dengan tegas, Pangda menyatakan tidak ada ruang bagi para provokator maupun pihak-pihak yang mencoba mengganggu ketertiban masyarakat. Komitmen menjaga keamanan ini dilakukan demi memastikan manfaat pembangunan Blok Masela dapat dirasakan secara maksimal untuk kemajuan ekonomi warga Maluku. Sementara itu, pihak pemerintah Provinsi Maluku terus bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan kesiapan penuh mereka untuk mendukung jalannya proyek. Seluruh elemen masyarakat kini diajak untuk bersatu menyambut momentum penting ini. Dengan jaminan keamanan yang kuat, proyek Blok Masela diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi penggerak utama kesejahteraan masyarakat Maluku di masa depan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser kembali membuktikan keberhasilan program pemberdayaan warga binaan melalui panen sayuran hidroponik. Para warga binaan sukses memanen 160 ikat kangkung berkualitas, segar dan higienis pada tahap pertama. Hasil panen yang melimpah ini tidak hanya memuaskan dari segi kualitas, tetapi juga langsung ludes diborong oleh para pegawai serta masyarakat di sekitar lingkungan lapas. Pelaksana harian Kasubsi Pembinaan Lapas Geser Muhammad Yusuf Kilkoda sangat mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurut Yusuf, keberhasilan ini merupakan wujud nyata dari program pembinaan yang produktif guna membekali warga binaan dengan keterampilan agribisnis. Selain ikut menyukseskan program ketahanan pangan, kegiatan ini juga melatih para warga binaan agar mampu memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Kualitas kangkung hidroponik ini juga mendapat pujian dari salah seorang pembeli, Ibu Waumi, yang langsung memborong 100 ikat kangkung karena kondisinya yang bersih dan segar. Pihak lapas berharap program pembinaan kemandirian berbasis agrobisnis ini dapat terus berjalan secara konsisten. Dengan begitu, warga binaan memiliki bekal keahlian praktis yang bermanfaat untuk membuka usaha mandiri setelah bebas nanti. Saudara, mencari tersangka proyek Jalan Namlea, Jaksa Pidana Khusus melakukan pemeriksaan terhadap Direktur CB Basudara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku telah melakukan pemeriksaan terhadap kuasa Direktur CV Basudara dengan inisial GK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pada proyek preservasi Jalan Namlea Samlangi Air Buaya Teluk Bara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku Ardi mengatakan pemeriksaan saksi di tahap penyidikan ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Dijelaskan dalam pemeriksaan saksi GK selaku kuasa Direktur CV Basudara dicecar puluhan pertanyaan oleh jaksa penyidik yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek preservasi Jalan Namlea Samlangi Air Buaya Teluk Bara. Menurut Ardi, materi pemeriksaan difokuskan pada pendalaman fakta-fakta yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan penggunaan anggaran serta hal-hal lain yang dianggap relevan untuk kepentingan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperdalam informasi yang telah diperoleh penyidik pada tahap penyelidikan. Seluruh keterangan saksi akan dicocokkan dengan alat bukti maupun dokumen yang telah dikumpulkan guna memperkuat terang perkara tersebut. Ia menegaskan, penyidik masih terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan proyek itu. Langkah ini dilakukan untuk menyusun konstruksi perkara secara utuh sebelum menentukan pihak yang akan bertanggung jawab secara hukum.
2: Dan proses menyampaikan dulu dengan akurat dan valid segera dilakukan.
1: dikatakan Ardi, penyidikan tidak hanya bertujuan mengungkapkan adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga untuk menelusuri potensi kerugian keuangan negara yang timbul akibat pelaksanaan proyek. Semua fakta yang ditemukan akan didalami, termasuk kemungkinan adanya kerugian keuangan negara serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Penyidik bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan berlangsung. Diketahui, Kejaksaan Tinggi Maluku sebelumnya telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi proyek preservasi Jalan Namlea, Samlangi, Air Buaya, Teluk Bara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya peristiwa pidana yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Proyek yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023 senilai 14,46 miliar rupiah tersebut dikerjakan oleh CV Basudara. Namun dalam pelaksanaannya, proyek itu diduga telah diselesaikan sesuai target sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak pekerjaan sehingga kini menjadi objek penyidikan Kejaksaan Tinggi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, atlet muda asal Maluku, Gisa Saimima, kembali mengharumkan nama daerah setelah sukses meraih medali emas pada ajang kejuaraan nasional atletik junior 2026 di Jakarta. Penampilan impresif Girsia pada babak final mengantarkannya naik ke podium tertinggi di nomor lari 100 meter putri usia di bawah 18 tahun. Girsia berhasil mencatatkan waktu 12,43 detik. Mengungguli dua atlet tangguh asal Jawa Timur, medali emas diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pengprov PASI Maluku, Levinus Kariu. Levinus menyatakan raihan medali emas ini merupakan buah dari proses latihan yang panjang, disiplin, serta kerja keras sang atlet bersama para pelatih. Prestasi gemilang ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pembinaan atletik di daerah Maluku terus menunjukkan hasil yang positif di kancah nasional. Pihak PASI Maluku berharap keberhasilan Girsia dapat menjadi pemacu semangat bagi atlet-atlet muda lainnya di Maluku untuk berani bersaing dengan provinsi lain. PASI Maluku juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan berkelanjutan agar ke depan semakin banyak lahir atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional. Berita terakhir, personel Detasemen Kavaleri 5 Burung Laut Cati menggelar acara nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia bersama masyarakat di Ambon. Kegiatan ini sengaja digelar sebagai ajang untuk mempererat hubungan silaturahmi serta menjaga kemanunggalan antara TNI dan warga sekitar dalam suasana yang penuh keakraban. Antusiasme warga dan prajurit terlihat sangat tinggi sejak peluit pertama dibunyikan, di mana mereka tampak membaur tanpa sekat menikmati jalannya laga. Suasana nobar semakin meriah dan mengundang tawa saat beberapa prajurit ikut mengekspresikan kegembiraan bersama warga ketika tim favorit mereka mencetak gol di lapangan. Komandan Denkav 5 Mayor Kavaleri Julius Tri Pratisto mengatakan, kegiatan nobar ini menjadi sarana sederhana namun efektif untuk memperkuat kedekatan emosional antara TNI dan rakyat. Melalui semangat kebersamaan ini, diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat dapat terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan semboyan Together We Are Strong.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Senin 29 Juni 2026 di antaranya. Pemerintah daerah pastikan operasional PSN Bendungan Wayapu di Kabupaten Buru mampu percepat target swasembada pangan Maluku. Mencari tersangka proyek Jalan 6 Lea, Jaksa Pidana Khusus melakukan pemeriksaan terhadap Direktur CB Basudara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: tidak seorang kan merayu. Tidak juga kau. Tak perlu sedang-sedang itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari. Berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Musik tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenal dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Row 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, di pagi ini info pagi informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar di pagi ini, terutama untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 4 pagi hingga saat ini.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Tembang dari Andin bernyanyi untukmu menemani Anda di pagi ini, terutama buat Anda yang masih tetap stay tune bersama kami. Saudara, info pagi, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengajak masyarakat untuk mulai beralih dari penggunaan kartu tanda penduduk KTP fisik ke identitas kependudukan digital IKD sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Menurutnya, penerapan IKD merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung digitalisasi layanan publik sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan yang membutuhkan identitas kependudukan. Ia menjelaskan IKD merupakan inovasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan maupun berbagai layanan publik lainnya. Dengan identitas digital, masyarakat tidak perlu khawatir apabila lupa membawa KTP fisik karena data kependudukan tetap dapat diakses melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah. Saudara, Bodewin juga mengatakan Pemkot Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan tata cara aktivasi IKD kepada masyarakat. Penggunaan identitas digital juga mendukung peningkatan efisiensi pelayanan publik sekaligus mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Watimena menegaskan keberhasilan penerapan IKD membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Kota Ambon. Oleh karena itu, warga diimbau segera melakukan aktivasi identitas digital melalui Disdukcapil Kota Ambon maupun jalur layanan lain yang telah disediakan pemerintah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di saat ini. Anda yang sementara mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari ini, Senin 29 Juni 2020.

Terlebih lagi dari luar ruangan pendingin, tidak dapat terdengar sedikit pun suara. Ketika dia merasa usahanya tidak ada hasilnya, dia hanya bisa berdoa dan berharap dia bisa keluar dari ruangan pendingin. Beberapa jam kemudian, ketika dia berada di ujung ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun

Bahwa selama saya sudah bekerja di pabrik ini 35 tahun, ratusan pekerja datang dan pulang setiap hari. Seusai kerja, banyak yang menganggap saya seperti tidak ada. Hari ini, kamu bekerja seperti biasanya, mengucapkan selamat pagi. Hanya kamu yang menyapa saya setiap hari. Tapi sore ini, setelah jam kerja, saya penasaran karena belum mendengar ucapan "Mari pulang, sampai jumpa besok." Oleh karena itu, saya memutuskan untuk memeriksa ke seluruh tempat. Saudara, satu senyuman yang kita berikan kepada orang lain mampu membuat kebahagiaan yang sejati.

Masih terus bersama kami saudara di Info Pagi, informasi seputar Maluku hingga nanti di pukul 7.30. Saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui, hingga di pertengahan tahun 2026 ini sejumlah negeri adat di Kota Ambon belum juga melahirkan kepala pemerintahan atau raja definitif. Misalnya negeri Paso, Roma Tiga, Hatiwe Besar, dan beberapa negeri lainnya. Meskipun tahapan-tahapan untuk mewujudkan raja telah dilakukan, tapi masih saja terhambat kendala. Faktor paling utama yaitu polemik di internal Mataruma Parenta atau turunan raja. Lantas kapan persoalan raja ini bisa dituntaskan? Saudara, Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamayala mengatakan, lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pengangkatan raja definitif di negeri-negeri adat. Menurutnya, peran DPRD sebatas memfasilitasi penyelesaian persoalan apabila diminta oleh para pihak. Sementara keputusan tetap harus mengacu pada ketentuan adat dan regulasi yang berlaku. Moritz juga mengatakan setiap sengketa maupun perbedaan pandangan terkait penetapan raja hendaknya diselesaikan melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai adat sehingga tidak memicu konflik di tengah masyarakat. Meski demikian, Moritz juga mengatakan persoalan raja definitif merupakan pekerjaan rumah bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap roda pemerintahan di tingkat negeri. Diakui DPRD melalui Komisi 1 terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Ambon, terutama melalui bagian pemerintahan dan bagian hukum, guna mempercepat proses penetapan raja definitif. Moritz juga mengatakan keterlambatan penetapan raja definitif sebagian besar disebabkan oleh belum tuntasnya persoalan internal di masing-masing negeri. Oleh karena itu, DPRD mengimbau kepada perangkat saniri negeri agar dapat duduk bersama tokoh-tokoh adat dan pihak Mataruma Parenta guna menyelesaikan polemik yang ada. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Kapten Sibubur. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu,

kejadian. Meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang 5, keberagaman dan toleransi.

tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya, terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Anda terus bersama kami, saudara, di Info Pagi saat ini yang menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Pendengar, Grisha Sainima, atlet muda asal Maluku, kembali mengharumkan nama daerah setelah berhasil meraih medali emas pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Junior 2026 yang berlangsung di Jakarta. Penampilan impresif Grisha yang ditunjukkan sepanjang perlombaan mengantarkannya naik ke podium tertinggi di nomor lari 100 meter putri U18 pada laga final Sabtu 27 Juni 2026. Grisha mencatatkan waktu 12,43 detik, mengungguli dua atlet asal Jawa Timur. Medali perak diraih Quincia Farintika dengan catatan waktu 12,62 detik, sementara medali perunggu menjadi milik Zaseba Palisa yang membuktikan waktu 12,67 detik. Keberhasilan Grisha menjadi bukti bahwa pembinaan atlet di Maluku terus menunjukkan hasil positif. Prestasi tersebut juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi kontingen Maluku yang tengah berjuang kembali di persaingan atletik nasional. Saudara, pada upacara penghormatan pemenang, medali diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi Pasi Maluku, Levinus Kariu, yang turut memberikan apresiasi atas penampilan gemilang atlet muda asal Maluku tersebut. Levinus mengatakan raihan medali emas Grisha merupakan buah dari proses latihan yang panjang, disiplin, serta kerja keras atlet bersama pelatih dan dukungan berbagai pihak. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya di Maluku untuk terus berlatih dan berani bersaing dengan atlet dari berbagai provinsi. Levinus juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih, pengurus, orang tua atlet, serta seluruh pihak yang telah mendukung proses pembinaan atlet selama ini. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan cuaca yang berlaku 24 jam ke depan, saat ini kami terhubung dengan Ian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pattimura. Selamat pagi, Ian.
1: Ya, pagi, Dian.
0: Silakan dengan informasi perakiran cuaca.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiran cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini, Senin 29 Juni 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, namun ada peluang hujan ringan di wilayah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, dan Kepulauan Aru. Untuk siang hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal di seluruh wilayah Maluku, dan malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, namun ada peluang hujan ringan di wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Untuk besok hari, dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal untuk seluruh wilayah Maluku. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 15 hingga 35 km per jam. Suhu udara minimum 21 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 60% dan maksimum 98%. Untuk perkiraan tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di seluruh wilayah perairan Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI, terima kasih dan selamat pagi.
0: Ian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pattimura Ambon, terima kasih.

Pendengar yang terus bersama kami di saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kita masih di info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi ini. Dan saudara, informasi terakhir, saudara,

Ko bersama jajaran Polres berhasil mengungkap 33 kasus tindak pidana narkotika selama periode Mei hingga Juni 2026 dengan 40 orang ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan mengatakan dari total 33 laporan polisi yang ditangani, sebanyak 22 laporan ditangani langsung oleh Ditres Narkoba Polda Maluku, sedangkan sisanya diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba di jajaran Polres. Polisi juga menyita barang bukti berupa ganja seberat hampir 1 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi antar kota, serta sabu seberat sekitar 7,8 gram. Dikatakan para pelaku menggunakan modus operandi dengan memesan narkotika melalui media sosial terutama Instagram. Setelah paket tiba di lokasi tersebut, pelaku mengambil kiriman dan kemudian diedarkan. Jaringan ini berhasil diungkap berkat kerjasama dengan pihak jasa pengiriman serta melakukan pemantauan hingga paket diambil oleh tersangka. Berdasarkan pengakuan sementara, para tersangka mengaku sudah melakukan transaksi jaringan narkoba tersebut sejak Desember hingga Mei 2026. Tim penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, akhirnya sampai di sini sudah info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam kupas tuntas.

Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, di pagi ini opini publik kami buka untuk Anda hingga nanti pukul 8 pagi. Dan saudara, topik kita yang nanti akan dibahas dalam dialog aspirasi Maluku di pukul 8 pagi yaitu efisiensi Bapenda efektifkan penerimaan PAD. Efisiensi Bapenda efektifkan penerimaan PAD. Anda yang mau bergabung bersama kami untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan, opini Anda terkait topik kita, silakan di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 081356245886. Dan saudara, di dialog aspirasi Maluku pukul 8 pagi nanti menghadirkan narasumber Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi. Anda yang mau bergabung silakan di 3834921, juga di line WhatsApp kami 081356245886. Kami membuka kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini.

Memperberat hukuman mantan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Petrus Fatlawa dari 2 tahun menjadi 7 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi BUMD milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim yang diketahui bernama Wahyu Prasetyo Wibowo dengan anggota Suharyono dan Giri Tirumeta menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi sehingga putusan tingkat pertama dinilai belum mencerminkan rasa keadilan. Selain pidana penjara selama 7 tahun, Petrus Fatlawa juga dijatuhi pidana denda sebesar 150 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 70 hari. Majelis Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana

menyampaikan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Ambon sebelumnya. Pada tingkat pertama, Petrus Patlolon hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah.

0: Terima kasih, saudara. Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026, dengan topik efisiensi Bapenda efektifkan penerimaan PAD. Dan dialog pagi ini dipandu oleh rekan saya, Berce Minanlarat.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19
2: yang diperlukan dan yang diperlukan situasi masyarakat dalam kondisi ini.

0: Live TikTok kami sapa Anda di pagi ini, sukses tetap menjadi bagian Anda dan selamat melaksanakan aktivitas Anda di hari pertama minggu terakhir bulan Juni 2026. Dan sebagaimana yang disebutkan teman saya tadi Dea, kami memang pagi ini menyoroti tentang efisiensi dan langkah-langkah Bapenda untuk efektifkan penerimaan asli daerah untuk bisa menopang pembiayaan dalam mendukung fiskal kita di Maluku. Dan pagi ini tentu kami sudah mengundang Kepala Bapenda Provinsi Maluku, ada Dr. Jalaluddin Salampesi yang sudah ada. Dan kami menantikan Anda di line telepon di WA studio kami, ada 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886. Sedangkan line telepon yang saya siapkan bagi Anda adalah 383-4921. Tentu kode wilayahnya adalah 0911. 0911-383-4921. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan memberikan komentar tentang topik yang kita bahas di pagi ini. Jangan sampai komentar Anda ataupun pertanyaan Anda tidak tepat dengan kita punya topik di pagi ini. Baik, kita mulai dengan kita punya dok. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Jal, apa kabar? Sehat selalu ya?
1: Alhamdulillah Pak Bercih, maaf suara saya agak serak karena memang perubahan cuaca dari panas ke hujan, hujan ke panas ya. Di jalanan sering basah.
0: Itu ya, karena kemungkinan Bapak terlalu banyak dari pulau ke pulau gitu ya?
1: Iya, ya, kita dari pulau ke pulau, di jalanan, di kantor, jadi variasi tempat berpengaruh pada kondisi fisik.
0: Ya. Tapi saya mengikuti agenda Bapak mulai dari Maluku Tengah, dari turun di beberapa pulau di Maluku Tengah, bahkan melanjutkan lagi di Kepulauan KKT, dan agenda selanjutnya apa nih Pak?
1: Ini ya.
0: Pasti padat ini ya?
1: Padat sekali, Bung Bunce dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami diinstruksikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Maluku, Bapak Hendrik Lewirisa, untuk mendorong peningkatan PAD. Langkah-langkah strategis yang kami lakukan dalam kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan fiskal yang sempit ini, kami mencoba mendorong kabupaten kota untuk berpartisipasi bersama. Karena Undang-Undang 1/2024 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan ruang yang cukup untuk interaksi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pada tahun 2025 kemarin, Pak Hendrik Lewirisa, gubernur kita, telah menandatangani MOU dengan 11 bupati wali kota dalam upaya untuk memberikan dukungan terhadap partisipasi kabupaten kota untuk mendorong peningkatan PAD dari beberapa hal.
0: Okay.
1: Untuk diketahui secara bersama bahwa pajak kita itu ada 7 jenis untuk provinsi, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor,

0: kabupaten ke kabupaten.
1: Ya.
0: Dan sejak keberadaan kami di Badan Pendapatan Daerah per 20 Februari 2025 26 kami sudah melakukan roadshow mulai dari Jakarta, kemudian Kabupaten Seram bagian barat, Maluku Tengah, Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, dan KKT. 6 kabupaten sudah kami kunjungi. Kami upayakan dalam waktu dekat sesegera mungkin kami harus ke Maluku Tenggara, ke Kepulauan Aru, Seram Timur, dan Kota Tual.
1: Ya.
0: Sehingga apa yang telah dikomitmenkan antara Bupati Wali Kota dengan Pak Gubernur itu kami implementasikan dalam kerja-kerja nyata. Dan alhamdulillah progres itu tercapai. Kami punya strategi bagaimana Pemda Kabupaten Kota terlibat memberikan bantuan dengan kendaraan untuk sweeping bersama dengan samsat kita yang ada di Kabupaten Kota.
1: Itu UPT ya? UPT kita? Di...
0: UPT kita.
1: Okay.
0: Nah, jadi untuk ketahuan pendengar RRI dimanapun berada, Provinsi Maluku dalam hal ini Bapenda memiliki 12 UPTD. 2 di Maluku Tengah, yakni di Kota Masohi dan di Banda. Nah, dalam upaya untuk itu, maka ke depan kami juga akan mendorong, akan disesuaikan dengan struktur birokrasi kita, sehingga kepulauan lain juga tersentuh dengan UPTD yang ada. Nah, kalau kami melakukan studi di Jawa Timur, malah mereka sudah lebih maju, menggunakan satelit untuk mengontrol pajak-pajak di wilayah-wilayah kepulauan.
1: Kita bisa menuju situ nggak, Pak?
0: Ini yang kami sampaikan, bahwa upaya menuju ke situ butuh dana yang tidak sedikit, butuh SDM yang tidak sedikit, kemudian regulasi harus diatur. Mereka sudah punya. Nah, ini yang sementara kami evaluasi untuk mendorong segala langkah kita sehingga upaya untuk peningkatan PAD kita melalui pajak retribusi itu bisa dilakukan.
1: Ya, Pak, tadi Bapak menyebut mulai dari Jakarta. Kenapa Jakarta ya?
0: Apa sekarang ini kita Undang-Undang 1 2024, Perda kita Perda 02 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
1: Ya.
0: Terkait dengan perda ini sudah harus direvisi dan prosesnya sudah jalan. Dalam upaya untuk itu, maka kami melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri sehingga langkah-langkah pajak yang ada ini, karena pajak itu harus jelas aturannya.
1: Ya.
0: Ya? Pajak itu harus baku. Dia tidak bisa menerapkan dengan selera sendiri. Aturannya jelas, kemudian masyarakat harus nyaman dan bisa menikmati segala produk atau hasil dari pajak itu.
1: Jadi tidak bisa melalui peraturan gubernur ya?
0: Tidak bisa.
1: Artinya belum. Jadi ketika kekuatan hukum tetap, misalnya katakanlah undang-undang ataupun peraturan daerah belum ada, tapi bisa nggak untuk mengatasi itu? Karena kita kan efisiensi nih, kita punya fiskal kan terganggu. Apakah bisa diatasi dengan peraturan gubernur?
0: Makanya dalam kaitan dengan itu saya jelaskan bahwa kita punya Perda 02 2024.
1: Ya.
0: Pergub itu Pergub 35 2024 tentang implementasi daripada pajak dan 36 Pergub 36 tentang pungutan-pungutan retribusi. Dalam upaya untuk itu dua pergub ini sudah harus disesuaikan dengan objek terbaru. Khusus untuk retribusi kita. Jadi retribusi itu sesuai dengan perubahan perda yang diusulkan itu kurang lebih 7.272 objek. Itu dia meningkat kurang lebih 2 kali lipat.
1: 7.272
0: objek. Nah, ini yang sementara kami komunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah syukur hari Jumat kemarin diinformasikan bahwa Pak Menteri Dalam Negeri sudah ditandatangani, sudah menandatangani perda kita. Nah, setelah penandatanganan dalam waktu dekat kami akan ambil segera menyusun peraturan gubernur untuk implementasinya, dan ini segera akan kita tindak lanjuti. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bung Berce bahwa langkah-langkah strategis untuk efisiensi kita ini sudah kita lakukan. Regulasinya kita atur, komunikasi dengan kabupaten kota kita atur, penguatan pada sisi sistem itu juga sudah kita atur, yakni elektronifikasi sistem pembayaran. Makanya teman-teman atau saudara-saudara yang punya pajak kendaraan bermotor dengan senang hati bisa bayar dari rumah karena sistem elektronifikasi kita sudah ada.
1: Itu menghindari apa fisik uangnya?
0: Jadi sekarang transaksi sudah tidak lagi tunai, tapi non tunai. Dalam upaya non tunai inilah maka

0: celah fiskal kita yang sempit ini akan kita dorong sebaik mungkin, karena aktivitas dari masyarakat bisa dilakukan dari mana saja keberadaannya. Yang penting mengerti tentang sistem yang kita punya. Dan ini sementara sosialisasi terus menerus.
1: Ya, baik. Pak Jal, sebelum kita lebih mendalam lagi, tapi saya ingin tanyakan, kita di kuartal kedua atau di ini kita capaiannya sudah berapa persen dari target yang diberikan DPRD kepada Bapak?
0: Ya, alhamdulillah syukur. Target APBD kita 2026 ini kurang lebih 700 miliar, ya. 700 miliar plus minus. Dalam APBD itu mengamanatkan kepada kami untuk PAD. Nah, dalam upaya untuk itu sampai triwulan 1 ya, itu kami sudah melampaui target. Triwulan 2 per minggu ketiga bulan Juni berjalan, itu alhamdulillah kami sudah melampaui target. Ya. Jadi kurang lebih sudah hampir 46%.
1: 46% ya. Itu kalau di rupiah kan berapa banyak itu, Pak?
0: 46% kalau di tinggal di prediksi saja, artinya kalau 700 sekian miliar
1: ya.
0: Maka 40% dari itu kurang lebih sekitar 300 atau 400 miliar.
1: 400 miliar ya.
0: Ini minus 300 lebih.
1: Ini berarti ini kalau dibilang capaian yang luar biasa oleh Bapak dan stakeholder ya, atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ini.
0: Ya, untuk diketahui semua bahwa kerja badan pendapatan itu bukan kerja sendiri.
1: Ya.
0: Ya, kerja seluruh sektor termasuk partisipasi masyarakat. Yang berperan di situ adalah tiga sektor utama, yakni pemerintah daerah dalam hal ini badan pendapatan, kemudian Jasa Raharja dan kepolisian. Kami berterima kasih kepada Pak Dirlantas dengan seluruh upayanya selalu melakukan razia, mendorong peningkatan SDM-nya di jalanan ya, mendorong, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat terkait dengan kewajiban-kewajibannya, sehingga pengendara di jalanan juga taat dan patuh. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa Samsat yang ada di Provinsi Maluku ini sangat luar biasa. Kami melakukan rapat rutin setiap satu bulan, bahkan kami melakukan olahraga bersama. Olahraga bersama dengan tim Samsat, ada kepolisian, ada Jasa Raharja, bahkan Jumat kemarin itu kami mengundang Kota Ambon, Bapenda Kota Ambon untuk terlibat dalam olahraga kami. Karena apa? Petugas Bapenda itu harus sehat, harus cantik, harus cakap, harus cerdas, harus berinovasi, sehingga melakukan pendekatan dengan masyarakat itu bisa memberikan pemahaman bahwa pajak ini bukan untuk pemerintah tapi untuk masyarakat.
1: Nah,
0: kemampuan menjelaskan kepada masyarakat itulah yang kita butuhkan. Artinya harus sehat ya, harus berpenampilan baik ya. Kalau bagi cewek itu harus cantik. Bahkan saya sendiri pernah punya program dan ini sebelum saya keluar dari Bapenda, saya kerjasama dengan dosen Unpati untuk kursus kecantikan kepada anak-anak perempuan saya yang di Bapenda.
1: Kursus kecantikan. Kaitan apa itu, Pak?
0: Kaitannya mereka di meja-meja pengurusan itu harus berpenampilan baik. Pakaiannya harus rapi, harus sesuai dengan aturan, wajahnya, penampilannya, senyumnya, cara berbicaranya itu diatur.
1: Sekarang skincare-nya mahal loh, Pak.
0: Kita bisa menggunakan yang efisien.
1: Baik, Pak. Pak, nanti kalau ada waktu nanti boleh dicari waktu yang tepat, nanti undang juga di lantas sehingga nanti waktu bersama-sama untuk kita lebih mendalam lagi.
0: Betul.
1: Ya, Pak Yal, dari 7.272 objek ini, Pak, kemampuan kita untuk menggali sudah berapa banyak?
0: Pada prinsipnya bahwa kemampuan 7.272 objek ini ada di OPD-OPD kita.
1: OPD.
0: Nah, maka kami sesegera mungkin setelah mengambil perda yang sudah ditandatangani Pak Menteri, itu akan melakukan sosialisasi sekaligus evaluasi dari langkah-langkah yang sudah kami lakukan khusus untuk retribusi. Jadi dalam kaitannya dengan itu, semua ini sudah bergerak, ya, sudah bergerak. Tinggal bagaimana, tapi bergeraknya itu masih menggunakan perda lama, perda 02, pergub 35 dan pergub 36. Nah, untuk itu, ketika perda ini datang, pergubnya harus kita susun untuk mengakomodir segala perhitungan kita yang ada di dalam perda itu, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh OPD akan bisa kita perkuat dengan langkah-langkah yang legitimit,
1: yang bisa. Kalau itu sudah dilakukan, otomatis angka kita akan bertambah tuh ya,
0: ada kami yakin ya. Kami yakin. Artinya kita tidak terpengaruh dengan dinamika ekonomi global ya yang ada. Walaupun kami menyadari sungguh bahwa pengaruh terhadap dinamika itu ada secara ekonomi ya. Tetapi misalnya naiknya BBM sangat berdampak pada aktivitas usaha. Artinya pendapatan masyarakat juga semakin terkoreksi. Dalam upaya untuk itu, kita coba untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang sudah ada.
1: Artinya ketika itu dilakukan, angka kita atau target kita yang tadi 700 bisa mendekati 1 triliun itu.
0: Mudah-mudahan. Ya.
1: Ini tidak membebani itu, Pak.
0: Itu yang saya sampaikan, bahwa segala langkah yang kita lakukan tetap mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang berpengaruh pada ekonomi regional dan lokal. Namun yang kita lakukan adalah upaya-upaya sesuai dengan regulasi. Dan regulasi itu ketika diterapkan sudah dipikirkan tentang dampak-dampak itu. Ya, tidak membebani masyarakat, karena ini wajib dilakukan sebagai warga negara. Seperti itu.
1: Baik, Pak Kepala Bapenda, saya mendapat informasi bahwa ada yang surat kendaraan bermotor sudah mati, bahkan ada 5 tahun, ada 2 tahun, 3 tahun, tapi itu dapatnya bayar pajak. Ya, betul ya?
0: Iya betul, banyak sekali. Jadi itu merupakan potensi, potensi yang sementara dan selalu kita lakukan, kita dorong. Maka kami juga sudah dari sekarang mensosialisasikan kepada semua warga bahwa di bulan Juli dan Agustus ada relaksasi pajak. Relaksasi ini untuk masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tapi belum bayar pajak atau denda pajak dikurangi, disesuaikan dan pokoknya aja yang dibayar. Nah, namun angsuran lain untuk jasa raharja tetap diberlakukan karena itu berhubungan dengan biaya kecelakaan.
1: Keselamatan di jalan juga
0: tidak terlalu mahal ya. Tidak mahal, tidak membebani lah. Seperti itu. Kami yakin bahwa pemilik kendaraan itu mampu. Kenapa mampu? Karena mampu membeli kendaraan berarti dia secara ekonomi bisa.
1: Nah, tapi relaksasi ini tidak dipikirkan juga untuk penghapusan utangnya untuk pajak.
0: Itu yang kami maksudkan adalah upaya secara terstruktur terkait dengan utang dan BBN 1 atau bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan, sehingga kita berharap bahwa banyak masyarakat yang daftar untuk nantinya kendaraannya disesuaikan STNK-nya yang nanti secara terukur untuk tahun-tahun ke depan itu sudah secara rutin membayar. Karena ketika undang-undang satu ini diterapkan secara baik, maka dalam 2 tahun tidak berturut-turut tidak bayar, kendaraannya itu akan datanya hilang. Kalau datanya hilang berarti akan urus dari baru, artinya akan lebih mahal, akan lebih menyita waktu. Maka kami anjurkan kepada masyarakat, bila memiliki kendaraan, laporkanlah secara terus-menerus sehingga murah, mudah, dan tidak membebani. Karena kendaraan itu memakai jalan. Kendaraan itu memakai lampu penerangan. Kendaraan itu memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat.
1: Nah,
0: semua itu dilindungi oleh pajak yang diberikan tadi.
1: Pak, muncul pertanyaan, ada kendala kan masyarakat, kadang-kadang masyarakat yang bertanya, kami bayar pajak, apa yang kami bisa dapatkan? Bisa dapat dijelaskan nggak ya?
0: Itu yang tadi saya sampaikan. Coba melihat di musim hujan ini, itu jalan-jalan kita rusak. Tapi teman-teman dari PU, teman-teman dari balai jalan langsung mengantisipasi, lubang-lubang ditutup dan lain-lain. Itu adalah bagian daripada pajak yang kita bayar.
1: Walaupun itu tidak semua, Pak ya.
0: Kami akui dengan kondisi geografis kita, keterbatasan yang kita punya, kami misalnya kita tidak bandingkan dengan provinsi Jawa Barat yang di atas 12 triliun. Jawa Timur di atas 12 triliun. Apalagi DKI. Makassar aja seperti itu, Banten dan lain-lain. Artinya kesadaran masyarakat mereka untuk membayar pajak itu sudah sangat tinggi. Kita sampai sekarang setelah hasil evaluasi itu di atas 40%. Maka ini sementara kita dorong
1: 40% kesadaran masyarakat membayar pajak.
0: Untuk membayar pajak.
1: 60% kemana itu, Pak ya?
0: Ini yang sementara kita dorong untuk bagaimana masyarakat pemilik kendaraan secara sadar mau melaporkan kendaraannya, membayar pajaknya, dan administrasi-administrasi kendaraannya itu diperbaiki.
1: Mungkin kurang sosialisasi ya, atau gimana?
0: Coba lihat di Facebook kami, ya. Media sosial kami secara
1: keseluruhan. Silahkan sebut aja, Pak.
0: Ya, kami punya TikTok, kami punya Facebook, ya, dalam ini Bapenda.
1: Ya.
0: Yang mana Pak Gubernur selalu menyampaikan kepada kami bahwa elektronifikasi atau sistem yang kita pakai harus betul-betul bisa dipahami oleh seluruh masyarakat sampai di tingkat yang terjauh. Maka kegiatan yang kami lakukan ke Kepulauan Tanimbar, ke Kepulauan Maluku Tengah, dari pulau ke pulau, ini tujuannya untuk menyadarkan masyarakat sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat yang terjauh, sehingga mereka memahami bahwa kendaraan yang mereka punya itu, jalan yang dibangun, penerangan atau listrik yang ada, kemudian telekomunikasi, walaupun ada dinamika yang kemudian harus dibayarkan, tapi itu adalah bagian dalam pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh negara. Nah, dari manakah itu? Ya sektor pajak yang
1: kita pajak. Ya Pak, itu kita bahas pajak Pak. Kalau pajak. Kita gimana? Kita punya retribusi gimana?
0: Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun Anda berada, retribusi yang saya sampaikan tadi bahwa perda terbaru kita yang sementara berproses untuk ditetapkan dalam lembaran negara di Provinsi Maluku itu 7.272.
1: Itu sudah masuk retribusi ya, pajak dan retribusi.
0: Itu retribusi. Ya, objek yang 7.000 tadi retribusi.
1: Ya.
0: Pajak itu cuma ada 5 eh 7.
1: 7 tadi ya.
0: 7. Nah, kemudian dari aspek retribusi ini yang 7.000 tadi ini ada pada semua OPD di Provinsi Maluku.
1: Okay,
0: kecuali OPD-OPD bukan pemungut.
1: Iya.
0: Ya. Yang tidak memiliki objek, tetapi mulai dari PU, perikanan, kesehatan, kemudian pariwisata, ya, dan OPD-OPD yang lain yang sekiranya sesuai atau memungkinkan dengan aturan perundang-undangan untuk ditetapkan dan persyaratannya dipenuhi. Apakah persyaratan itu? Setiap objek retribusi yang dipungut dari masyarakat ada peran pemerintah di situ, ada fasilitas yang dibangun pemerintah, sehingga muncul pungutan untuk nantinya memberikan kontribusi terhadap maintenance, terhadap penyelenggaraan tata kelolanya, ya, dan lain-lain.
1: Saya mendapat informasi ada entitas atau OPD yang ada pungutan tapi tidak disetor ya?
0: Selama ini kami belum evaluasi, tapi pada prinsipnya karena kami sudah melaksanakan sistem setoran secara elektronifikasi, jadi semua terbaca, semua terkodifikasi di dalam akun yang kami punya. Karena semua harus masuk pada RKUD, rekening kas umum daerah. Dan setelah setiap bulan itu kami lakukan rekonsiliasi data antara Bapenda dan pemegang akun RKUD itu, yakni BPKAD atau keuangan.
1: Itu setiap bulan?
0: Iya, setiap bulan dilakukan rekonsiliasi. Bahkan kemarin saya sudah anjurkan bahwa rekonsiliasi data itu dilakukan setiap minggu. Harus dilakukan setiap minggu. Tapi alasan kenapa dilakukan setiap bulan, karena menunggu alur dari proses yang dilakukan selama 30 hari atau bulan berjalan, maka itu dilakukan per bulan. Tetapi sebelum pra-rekonsiliasi, kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mengecek transfer-transfer yang masuk, siapa saja yang melakukan transfer, berapa jumlahnya, sehingga akuntabilitas dari kinerja kita bisa terukur.
1: Dan itu juga untuk mengukur kemampuan kita ya, Pak ya.
0: Ya, arahnya ke situ. Artinya target yang kita tetapkan dari kinerja itu terukur.
1: Ya. Ada yang mengatakan Bapenda kurang transparan terhadap pajak masyarakat yang disetor. Gimana?
0: Oh, itu pernyataan yang kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena tadi sistem kita elektronik.
1: Ya.
0: Tidak ada transaksi tunai yang dilakukan. Kalau transaksi tunai dilakukan, berarti orang atau staf kita itu akan kita kenai sanksi. Nah, jadi terkait dengan transparansi, karena elektronifikasi sudah jalan, maka bisa dilihat dari dinamika setoran-setoran yang sudah ada itu sangat transparan.
1: Itu bisa klik di mana itu ya?
0: Ya nanti di apa, karena itu kan setorannya langsung ke RKUD terkait dengan kas daerah.
1: Iya, iya.
0: Nah, kas daerah itu segmennya tersendiri di keuangan. Sementara apa yang saya sampaikan tadi adalah peran-peran kita secara maksimal, yakni seluruh proses itu melalui elektronifikasi. Kalau melalui elektronifikasi bukan orang per orang, maka sampai sen pun, ya jumlah sen pun itu kan terbaca.
1: Itu terbaca, iya, iya.
0: Artinya tidak ada alih dari pengalihan ya, dari uang yang disetor.
1: Iya, iya, iya.
0: Semua langsung masuk pada rekening dimaksud.
1: Dan itu Bapak sangat menjamin sih ya?
0: Sangat dijamin.
1: Ya, baik. Pak Jal, melihat angka yang tadi Bapak sebutkan tadi tentang 7.272 yang nanti atau mulai digenjotin Pak. Selama ini gimana kita hanya cuma kemampuan kita untuk menggali berapa banyak saja sebelum nanti sebelum Bapak menduduki jabatan ini?
0: Saya tidak bisa menganalisis. Saya orang mantan dari situ.
1: Ya, ya kami ini harus data ya.
0: Ya, harus data. Kami dulu punya program. Program itu namanya Kabaresi. Kabaresi itu adalah kesatuan kebersamaan dalam upaya pemungutan retribusi. Nah, dari OPD-OPD kita menggunakan sistem di mana langsung memantau ya,
1: memantau
0: perkembangan dari dinamika yang ada pada masing-masing OPD.
1: Okay.
0: Jadi mulai dari sistem yang ada di perikanan, yang ada di pertanian, OPT-OPT-nya, OPT-OPT kita semua berjalan. Nah, yang kami ingin sampaikan di kesempatan ini adalah menganjurkan kepada para bupati, kepada para wali kota. Kami memiliki beberapa objek yang sekiranya harus dan butuh perhatian dari teman-teman kabupaten kota. Yang pertama adalah terkait dengan kendaraan alat berat.
1: Yeah.
0: Data kendaraan alat berat ini sementara kami tabulasi, ya, sementara identifikasi kepemilikan. Kami sudah menyampaikan surat kepada Balai Jalan, Balai Air, Balai Sungai, kepada Bupati Wali Kota untuk sesegera mungkin membantu kami melakukan identifikasi banyaknya kendaraan alat berat punya siapa, ada di mana, sehingga itu karena sudah wajib pungut untuk nanti kami bisa pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada yang merupakan bagian dari PKB, pajak kendaraan bermotor, ada pajak kendaraan di atas air, kendaraan permukaan air. Jadi sebagaimana sudah kami komunikasikan sesuai dengan aturan yang ada, maka kendaraan di atas air itu juga akan dipungut, tapi dengan ketentuan di atas 7 gross ton. Aturannya akan segera kami sosialisasikan sehingga wilayah, ciri wilayah kepulauan kita dengan transportasi yang ada akan bisa memberikan dukungan maksimal terhadap pendapatan daerah. Dan ini termasuk di dalamnya adalah kapal-kapal yang disesuaikan dengan ketentuan, tapi tetap harus diidentifikasi dengan baik sehingga menghindari double pungut, tidak boleh pungut dua kali. Ya, jadi diidentifikasi dengan baik, kemudian dipelajari untuk dianalisis, selanjutnya akan dilakukan pungutan-pungutan sesuai dengan ketentuan yang ada.
1: Kita di daerah diberikan kewenangan berapa gross ton itu Pak?
0: Di atas 7 gross ton.
1: 7 ya?
0: Ya.
1: Berarti di bawah itu tidak termasuk ya?
0: Tidak termasuk.
1: Ya. Baik. Dan saudara, setelah saya buka line telepon bagi Anda 0911-383-4921. Sekali lagi 0911-383-4921. Dan WA studio kami adalah 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886. Silakan Anda mengajukan pertanyaan sebagaimana topik yang kami bahas bersama dengan Kepala Bapenda Pak Jalaluddin Salampesi di studio saat ini. Nanti beliau akan merespon dan menjawab apa yang Anda tanyakan. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan ada mungkin catatan, ada pertanyaan, silakan Anda ajukan, nanti direspon pula. Baik, kita lanjut kita punya dialog Pak. Melihat perkembangan yang ada dan kondisi ekonomi kita Pak, apakah apa yang Bapak sampaikan ini bisa dapat terwujud apa tidak? Karena masyarakat kita sekarang ini berada dalam posisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, utamanya UMKM kita. Nah, dan apapun juga itu tanggung jawab pemerintah untuk mendorong UMKM ini lebih sehat, lebih hidup lagi. Nah, di sisi lain harus membayarkan pajak. Gimana untuk bisa komunikasikan itu, bahasa apa yang digunakan tepat sehingga bisa menggairahkan kesadaran masyarakat kita.
0: Bung Berce dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, pajak adalah kewajiban warga negara.
1: Ya.
0: Pajak diatur dengan undang-undang. Terkait dengan dinamika ekonomi yang kemudian berdampak pada seluruh wilayah kita, kami yakin sungguh bahwa unggulan Provinsi Maluku itu ada empat. Hmm. Ya. Yang pertama adalah sektor perikanan, baik budidaya maupun tangkap. Dan semua, hampir semua masyarakat di wilayah pesisir itu memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas itu, minimal untuk konsumsi. Tetapi ada masyarakat kita yang menjual, artinya mereka mendapatkan uang. Ya. Unggulan kedua adalah pertanian, terutama perkebunan rempah-rempah. Kami yakin sungguh bahwa masyarakat kita mengelola atau memiliki lahan pertanian, perkebunan rempah-rempah, ya, kelapa, coklat, ya, di luar cengkeh pala yang musiman. Tapi itu ada, artinya ada pendapatan masyarakat. Ya. Yang ketiga, kita memiliki unggulan pariwisata. Kemudian yang keempat itu ada 16 cekungan. Nah, ini kita bicara pada sektor yang lain, ya, untuk minyak dan gas. Tetapi dari sisi pendapatan, tiga sektor unggulan tadi kami yakin akan bisa memberikan dukungan terhadap pendapatan masyarakat di luar sektor jasa,
1: ya, ya, ya,
0: dan aktivitas-aktivitas lain yang memberikan dampak pada pendapatan masyarakat. Artinya apa? Ada sisi lain yang kemudian memberikan dukungan. Untuk itu adalah government spending atau pengeluaran pemerintah yang dilakukan melalui proyek-proyek padat karya, proyek-proyek yang ada pada seluruh wilayah, dan itu yang kemudian memberikan justifikasi terhadap pendapatan masyarakat. Apapun yang terjadi dari sisi dinamika ekonomi, pemerintah tetap berperan untuk memberikan jaminan untuk mendorong UMKM tumbuh, karena konsumsi tidak bisa dibatasi.
1: Ya.
0: Aktivitas masyarakat dari sektor jasa tidak bisa dibatasi. Artinya apa? Di situ ada perputaran uang, ada ojek, ada macam-macam, yang kemudian akan berdampak pada pendapatan masyarakat tadi. Maka pajak dengan aturan yang kaku, yang tidak bisa direlaksasikan, maka dinamika kebutuhan pajak daerah itu tetap bisa jalan. Nah, jadi jaminannya tadi, ada sumber penghidupan masyarakat, ada sumber ekonomi yang kemudian mendampak, ada pengeluaran pemerintah yang kemudian akan memberikan jaminan-jaminan terhadap pendapatan masyarakat tadi. Walaupun tidak semua masyarakat mendapatkan itu, tetapi pengaruhnya ada. Kami juga menyadari bahwa dari sisi pajak, pemilik kendaraan bermotor yakin mereka memiliki kemampuan, karena mereka memiliki kendaraan.
1: Mereka
0: memanfaatkan jalan, ya. Mereka memanfaatkan sarana prasarana yang dibangun pemerintah.
1: Walaupun itu kredit, ya.
0: Itu di sisi yang lain yang dari sisi pemerintah menutup mata bahwa sumber pendapatan untuk membelanjakan uangnya membeli motor itu dari mana, kami tidak tahu. Tapi asumsi kita ke sana.
1: Iya. Baik, Pak. Pak, satu hal yang ketika kerja-kerja yang dilakukan oleh Bapak dan inovasi-inovasi yang dibangun ini kan membutuhkan kekuatan SDM secara internal. Siapa ingin tahu dulu gimana? Apakah di Bappenda siap apa tidak itu sampai di UPTD?
0: Ya, untuk sekarang penataannya sementara berproses juga. Tapi saya yakin bahwa yang ada ini bisa melakukan perintah dari aturan atau undang-undang yang sudah ada. Artinya SDM kami sudah siap. Ya, siap, karena kami dalam seminggu itu melakukan Zoom meeting 1-2 kali. Kami lakukan
1: dengan 12 UPTD.
0: Dengan 12 UPTD. Evaluasi terus-menerus. Kerja kinerja mereka itu harus dilakukan, harus dievaluasi, harus ditata, harus diingatkan.
1: Secara kuantitas butuhnya berapa banyak, Pak?
0: Kami masih banyak yang kurang. Kami butuh SDM programmer dari IT.
1: Okay.
0: Itu minimal 2 atau 3 orang. Kami butuh anak-anak kita, ya, yang harus stay di Tiakur, yang harus stay di Somlaki, yang harus stay di Dobo, yang harus stay di Bula, ya, yang punya kemampuan untuk mobilisasi, misalnya di Bula, dia harus sampai ke geser Gorong,
1: KKT,
0: pulau kepulauan, ya, atau geser kepulauan. Yang di Tiakur dia harus mobile sampai ke Mua, ke apa, ke Lakor, ke kepulauan Babar, ya, ke Kisar, ke Wetar.
1: Wetar.
0: Nah, kemampuan-kemampuan itu dimiliki oleh SDM yang ada atau berasal dari daerah itu. Maka kemarin kami sudah diskusikan, sudah laporkan ke Pak Gubernur, beliau menginstruksikan untuk kami berkomunikasi dengan kawan kepegawaian PKD. Dan ini sementara kita susun format terkait dengan sistem dan mekanisme perekrutan yang berasal dari kabupaten kota. Dan ini juga saya sudah sampaikan kepada beberapa bupati yang kami kunjungi. Kalau Bapak Ibu punya SDM yang baik, ya jujur, memiliki dedikasi, ya, punya kemauan dan kemampuan, silakan dipindahkan ke Samsat setempat, artinya ke pemerintah provinsi, tapi akan ditempatkan di Samsat setempat.
1: Pada dari segi kuantitas Bapak sudah sediakan, bagaimana dengan kualitas?
0: Itu yang tadi kami sampaikan.
1: Yeah.
0: Kenapa harus kami zoom setiap minggu? Kami komunikasi setiap hari. Karena kualitas itu terbentuk daripada kita saling mengingatkan. Kita saling belajar. Kita saling mengkomunikasikan. Hal-hal yang saling mengingatkan. Kita belajar bersama. Kita tumbuh bersama. Memiliki pengetahuan bersama. Memiliki inovasi bersama. Dan itu tanggung jawab yang harus dilakukan. Dan ini kami lakukan terus-menerus.
1: Setiap minggu Pak ya?
0: Setiap minggu.
1: Ya, Pak, satu kesulitan besar yang pernah saya tanyakan ada staf Bapak, saya tidak perlu mau sebut namanya, tapi tadi Bapak sudah sebut tempatnya. Dan kesulitannya adalah karena wilayah kita kan pulau-pulau Pak. Jadi membangun aksesibilitas, akses itu kan sangat terbatas. Nah, terkadang butuh pembiayaan Pak. Pasti Bapak sudah paham itu.
0: Betul sekali. Saya sangat memahami itu. Maka topik kita hari ini sangat tepat. Efisiensi di sisi lain, tapi peningkatan PAD di sisi lain. Ini dia tidak linier. Dia tidak linier. APBD kita terbatas, tetapi yang kita harapkan adalah besar. Bagaimana belanja itu bisa dilakukan? Ini kan apa istilah efek sebaran ini, ini tidak pas.
1: Itu butuh kecakapan Bapak itu. Kecakapan.
0: Maka kami lakukan efisiensi pada satu sisi.
1: Misalnya
0: perjalanan yang harus dilakukan oleh 3 orang atau oleh 6 orang karena jangkauannya luas. Ya akhirnya hanya saya yang berangkat, hanya kepala bidang yang berangkat, ada staf yang dipercaya yang berangkat untuk memberikan pelajaran, memberikan peringatan. Karena mengawasi UPT-UPT ini tidak mudah. Sistem Zoom tidak menjamin pelaksanaan di lapangan.
1: Itu harus face to face ya?
0: Harus face to face. Harus mengerti, harus datang, harus membaca, harus menganalisis. Sehingga memastikan.
1: Tapi kalau Bapak dan Kepala Bidang kan pada tataran kebijakan Pak, bukan teknis. Nah, kalau teknis kan pasti anak buah Bapak yang mestinya turun gitu.
0: Bapenda itu berbeda. Pimpinan di Bapenda itu harus mampu memahami sistem dan dinamika anak-anak di UPTD.
1: Oke.
0: Baik kepala badannya maupun kepala-kepala bidangnya. Jadi kepala bidang tidak duduk di meja. Harus melakukan terus-menerus. Tetapi karena pembiayaan yang terbatas tadi, kami melakukan dengan cara Zoom. Yang harusnya dilakukan evaluasi terus-menerus sehingga semua terpantau.
1: Jadi melihat beban yang dipikul oleh Pak Dokter bersama dengan anak buah itu pasti setiap malam harus punya mimpi itu ya. Harus kerja apa? Karena ini kan target kita kan besar dan kerja-kerja tidak boleh melangkah lagi, tapi ini sudah harus berlari.
0: Betul. Jadi setiap Senin kami rapat. Rapat evaluasi rencana yang akan dilakukan. Rencana aksi akan dilakukan. Dalam hari berjalan 3-4 hari berjalan. Setiap Jumat kami evaluasi hasil. Dan itu dilakukan sejak saya injak Bapenda lagi per 20 Februari.
1: Februari ya. Jadi kami Februari, Maret, April, Mei, Juni, masuk Juli ya, baru 5 bulan tadi ya.
0: Dan alhamdulillah targetnya sudah kita penuhi. Targetnya sudah kita penuhi sebagaimana saya sampaikan tadi. Minggu ketiga itu seluruh target kita untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian komunikasi kami dengan Pertamina Patra Niaga untuk pajak kendaraan bahan bakar bermotor. Dan pajak-pajak lain itu alhamdulillah sudah melampaui.
1: Iya Pak. Kalau kerja ini on the track Pak, pasti kita bisa mencapai atau bisa melampaui ini, bisa di atas 700 miliar.
0: Kami yakin itu bisa. Karena apa? Kerja kita yang kami bangun sekarang adalah kolektivitas. Kami di pajak ada tim Samsat, sistem menunggal satu atap. Ada teman-teman Jasara Harja, ada teman-teman dari kepolisian dalam hal ini dari lantas. Dan kami sangat kompak. Kami tim yang sangat solid, yang melakukan evaluasi setiap bulan. Ya, ada rapat pimpinan Samsat. Dan itu kami lakukan berpindah-pindah. Di Bapenda, di Jasara Harja. Ini dalam bulan ini kami rencanakan untuk di Polda. Nah, mudah-mudahan itu bisa berjalan sesuai dengan mekanisme, sehingga giat dari teman-teman kita yang di Samsat itu memenuhi target yang kita lakukan. Ini sangat luar biasa.
1: Nanti kalau di Polda kami diundang Pak ya, untuk kami menyaksikan ya.
0: Akan kita ini diingatkan. Setuju.
1: Iya. Baik. Pak, ini kan tinggal 6 bulan sisa ya, karena sebentar kita masuk Juli Pak. Dan ini harus butuh kerja yang bukan apa ya, ini harus lebih ditingkatkan lagi nih.
0: Betul.
1: Dan Bapak baru menjangkau 6 kabupaten kota. Bagaimana sisanya?
0: Dalam waktu dekat ini akan segera kami mengambil perda dulu ya. Setelah perda kita susun pergubnya. Kita susun pergub, kita ke kabupaten kota sekaligus sosialisasi perda dimaksud, terutama untuk para bupati wali kota yang belum kami kunjungi dan nanti akan juga ditingkatkan. Tetapi 5 kabupaten yang lain, kota yang lain, dalam bulan minggu pertama dan minggu kedua bulan Juli dan bulan Juli itu akan kami upayakan untuk sesegera mungkin harus melakukan kunjungan ke Maroko Tenggara, ke Kota Tual, ke Kepulauan Aru, SBT, ya,
1: MBD.
0: Dan MBD.
1: Tapi 6 kabupaten kota yang Bapak datang itu bisa sudah dapat dihukum nggak dampak kunjungan itu, dampak sosialisasi itu?
0: Sangat luar biasa. Kami ketemu minimal itu sekda. Tapi di luar itu semua bupati. Kami ketemu Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kami ketemu Bupati Buru, kami ketemu Bupati Buru Selatan, Wakil Bupati Maluku Tengah, kami ketemu Wali Kota. Nah, kebetulan di SPB itu Pak Bupati atau Wakil lagi di luar, akhirnya sekda yang menerima sekda. Kami. Tapi kami harus ketemu Bupati, harus ketemu pimpinan daerah setempat. Karena kebijakan yang kami bicarakan, itu ada option yang kemudian. Pungutan-pungutan kita itu, di atas 60% kita untuk pajak kendaraan bermotor. Pungutan saat itu juga langsung transfer ke 64% ke kabupaten yang bersangkutan, ke kota yang bersangkutan. Jadi satu tahun berjalan, kontribusi PAD ke kabupaten kota itu tidak sedikit. Dari pajak kendaraan bermotor yang kami pungut itu di atas 60%.
1: Itu bagi hasil Pak ya?
0: Istilah option. Nah, tapi pada prinsipnya adalah aktivitas pungutan yang dilakukan bersamaan. Makanya peran-peran strategis yang dianjurkan oleh Pak Gubernur dalam MOU tadi, bagaimana mendorong pemerintah kabupaten kota berpartisipasi secara langsung dengan menyediakan kendaraan bermotor, mereka sweeping bersama, mereka melakukan sweeping mengundang kehadiran daripada Samsat Provinsi, dan ini dilakukan secara terus menerus.
1: Pak, satu hal yang perlu saya tanyakan kepada Bapak lagi tentang asuransi. Dan biasanya kita tidak minta masyarakat untuk menghadapi kecelakaan ya, tapi itu selalu terjadi dan biasanya klaim itu agak lambat dari pihak Jasa Harja. Apakah dalam rapat-rapat dengan mereka juga itu menjadi sorotan apa tidak Pak ya?
0: Itu menjadi sorotan. Jadi saya agak tidak pas dengar kalimat agak lambat. Karena sepengetahuan saya, Jasa Harja itu sangat tepat. Saat itu juga laporan berbasis lokasi, administrasi yang tepat, kendaraan, pajak kendaraan bermotornya itu dibayar. Saat itu juga langsung diselesaikan.
1: Walaupun ada punya utang pajak ya?
0: Itu yang tadi saya sampaikan. Kenapa harus diperiksa persyaratannya terkait dengan STNK? Karena di dalam STNK itu ada catatan bahwa kendaraan A ini telah melunasi SWWLJK, artinya sumbangan asuransi kecelakaan
1: berlalu
0: lintas. Kalau itu dilakukan saat itu juga, jasa raja itu tak pernah lama.
1: Termasuk keterangan dari kepolisian ya.
0: Termasuk keterangan dari kepolisian.
1: Iya.
0: Terhadap kecelakaan setempat.
1: Iya.
0: Karena kami punya pengalaman beberapa kejadian itu saat itu juga langsung diselesaikan.
1: Baik.
0: Atau tuntutan karena harga rumah sakit
1: ya,
0: selesai dilaporkan langsung dituntaskan.
1: Diklaim ya?
0: Diklaim.
1: Ya. Baik. Saudara, tetap kami masih membuka line telepon bagi Anda 0911-383-4921 dan juga WA studio kami adalah 0813-5624-5886. Dan bagi Anda yang menyaksikan punya dialog ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku tadi, Anda jangan lupa untuk bisa mengecek langsung di nomor Facebook dan juga TikTok yang dimiliki. Itu Facebooknya apa itu Pak? Bapen Penda Provinsi Maluku?
0: Ya.
1: Kalau TikToknya?
0: Sama itu.
1: Sama ya?
0: Ya,
1: silakan nanti ada hal-hal yang mungkin masih terkait dengan kejanggalan yang mungkin Anda bisa sampaikan, bisa bisa tanyakan langsung di sana dan nanti akan direspon langsung oleh Bapen Penda Provinsi Maluku. Baik, Pak. Ini kan terkadang masyarakat kita ini kan di kabupaten kota yang tadi Bapak sampaikan tadi. Bagaimana untuk bisa misalnya saja di wilayah 3T
0: ya,
1: untuk mengakses secara online itu Pak, dan masyarakat kan kita kan sulit. Nah gimana?
0: Pada prinsipnya seluruh wilayah kita itu sudah apa blank spotnya itu hanya ada beberapa titik aja. Ya, dari telekomunikasi kami sudah melakukan komunikasi itu.
1: Ya.
0: Dan wilayah-wilayah di mana banyak kendaraan itu wilayah-wilayah yang memiliki komunikasi aksesnya yang baik. Sehingga mereka sudah bisa memanfaatkan itu secara lebih baik. Dan wilayah-wilayah itu juga kami selalu menganjurkan untuk staf kami di lapangan melakukan kunjungan atau komunikasi ya dengan pemilik kendaraan yang ada pada wilayah itu. Misalnya seperti di Tanimbar Utara. Atau di Bula bagian timur, Wirinama,
1: Geser Gorom ya,
0: Geser Gorom,
1: wilayah,
0: wilayah-wilayah itu pada prinsipnya mereka ya kadang ke kota baru bayar di kota, nah, itu juga banyak terjadi seperti itu.
1: Iya. Dan lain telepon saya buka bagi Anda 0911-383-4921. Anda yang menghubungkan di studio, Anda memastikan bahwa Anda punya signalnya bagus dan memiliki usaha yang cukup. Ya, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi.
2: Pak Virgo.
1: Ya, Bapak mohon maaf, volume monitor radio Bapak diperkecil dulu sehingga tidak menimbulkan
2: di
1: studio.
2: Terima kasih, Pak Dr. Jalaluddin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya. Bapak siapa di mana, Pak?
2: Yang pertama apresiasi Pak kehadiran Bapak ini.
1: Ini Bapak siapa ini Pak?
2: Dengan Poli di rumah tiga ini.
1: Pak Poli, ya silakan Pak Poli ya.
2: Iya, Pak Jal.
1: Hormat.
2: Yang pertama saya apresiasi terutama ini kendaraan apa pajak kendaraan bermotor ini Pak. Saya kira ini kontribusinya cukup besar dan ada satu
1: halo
2: yang dari luar daerah untuk balik nama itu Pak Jal.
1: Iya.
2: Itu ada catatan bagi Bapak setiap tahun itu berapa Pak? Dan kontribusinya apakah memang estimasinya masuk pada pendapatan daerah? Ataukah memang dia keluar dari pendapatan daerah Pak Bar? Artinya pasti ada klasifikasi di situ Pak Jal. Yang kedua Pak, kalau kita lihat kendaraan bermotor di Maluku ini kan cukup banyak Pak. Semua kabupaten kendaraannya kan ada.
1: Ya.
2: Nah, bagaimana kebijakan Bapak ketika pembayaran pajak itu terlambat, lalu ada apresiasi juga bahwa bisa diselesaikan dalam setahun dan terlambat pajak. Apakah itu diberlakukan di kabupaten kota dan kota-kota madya kota lain, Pak Jal? Karena kalau itu ada, berarti kan pendapatan bagi daerah kabupaten bersangkutan, ataukah memang kontribusinya harus diberikan ke provinsi, Pak Dal? Kira-kira itu Pak yang mungkin saya tanyakan di bagian. Terima kasih Pak Jal.
1: Baik, terima kasih Pak. Ya, Pak Poli di rumah tiga. Ya, Bapak singkat aja karena waktu kita tinggal 7 menit. Silakan.
0: Pak Poli, ini pertanyaan cerdas. Pak Poli ini sangat luar biasa. Pertama, terkait dengan apresiasi kami terima kasih Yang kedua, terkait dengan kendaraan luar daerah, itu sesuai dengan aturan undang-undang, pembayaran pajak dilakukan di daerah asal.
1: Ya.
0: Tetapi ketika kendaraan itu ada berada pada wilayah lain, maka diberikan waktu 3 bulan untuk mengurus bea balik namanya di wilayah itu. Kalau tidak selama 3 bulan belum selesai, maka diberikan kesempatan lagi 3 bulan. Jadi 6 bulan. Nah, dalam ketentuan itu, yang punya kewenangan itu adalah teman-teman dari kepolisian. Karena mutasi kendaraan. Dalam upaya untuk pajak yang dibayar tadi ya, balik ke kendaraan daerah asal di mana STNK wilayah itu diterbitkan, kendaraan itu diterbitkan. Tetapi Fadil lantas dalam rapat pimpinan Samsat itu kemarin sudah menganjurkan bahwa kendaraan-kendaraan luar daerah yang ada di Provinsi Maluku yang lebih dari 6 bulan ini sudah harus diinstruksikan untuk bea balik nama wilayah Maluku. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Pak Poli, bahwa kebijakan-kebijakan pertemuan yang dilakukan evaluasi per bulan dengan tim Samsat itu sangat penting sekali dalam upaya untuk menetapkan, memantau, mengevaluasi dan kerja-kerja kita, termasuk di dalamnya adalah kendaraan atau plat luar yang harusnya sesegera mungkin untuk balik nama sebelum 3 bulan. Dan kemudahan itu ada Pak, kemudahan itu ada. Maka terkait dengan terlambat untuk pembayaran pajak, ya, kebijakan apakah yang kita lakukan? Tadi sudah saya umumkan, Pak Poli tidak perlu ragu-ragu, di kabupaten manapun sama. Datang bulan Juli, kalau terlambat bayar pajak, pajak dendanya tidak akan dibayar, hanya bayar pokok saja. Ya, bulan Juli sampai Agustus. Ya, jadi itulah yang kemudian yang kami sampaikan tadi, bahwa kemudahan yang dilakukan atau relaksasi kepada masyarakat atau perhatian Pak Gubernur sangat mengarahkan kepada kita semua bahwa lakukanlah yang masyarakat mau, lakukanlah yang masyarakat bisa melakukannya, dan langkah-langkah ini adalah merupakan bagian dari sistem yang kita bangun. Ya, pajak ada aturannya, retribusi ada aturannya, tapi kemudahan tetap diberlakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang sudah ada.
1: Ya, Pak. Jelas ya Pak Poli ya? Ya, baik. Waktu kita terbatas, Pak Jal, kita harus mengakhiri kita punya dialog karena kami harus bergabung dengan Pro 3 untuk siaran sentral. Tapi Bapak punya waktu 2 menit, silakan.
0: Bapak Ibu yang kami hormati, Bupati, Wali Kota, dan seluruh masyarakat, mari kita melihat pajak ini sebagai potensi untuk membangun daerah. Pajak tidak diselewengkan, karena pajak secara akuntabilitas akan dipertanggungjawabkan, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa oleh pengelolanya. Maka bayarlah pajak kendaraan bermotor Anda, bayarlah retribusi Anda sesuai dengan kewenangan dan aturan yang diperlakukan. Kami mengajak semua, di waktu singkat ini ada door price kepada masyarakat untuk pengguna kendaraan. Anda datang bayar pajak, Anda mendapatkan kupon untuk door price yang akan diundi pada minggu kedua bulan Juli. Door price itu hadiahnya adalah motor, kemudian kulkas, kemudian TV dan lain-lain. Door price itu persyaratannya, bila secara 5 tahun berturut-turut Anda membayar pajak secara rutin, Anda akan mendapatkan kupon. Bila bayar pajak kendaraan Anda sebelum jatuh tempo, Anda juga akan mendapatkan kupon. Maka raihlah hadiah itu dengan rajin membayar pajak.
1: Ya, baik. Pak Jal, sekali lagi terima kasih atas nama manajemen. Kami ucapkan sukses menjadi bagian Bapak dan staf untuk bagaimana mendorong peningkatan penerimaan kita untuk dapat membiayai dan membiayai pembangunan di Provinsi Maluku sehingga dampak itu bisa dapat dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak. Jangan bosan-bosan kalau saya undang ya. Nanti lanjutannya nanti kita undang
0: akan kita agendakan dengan Polda.
1: Polda.
0: Terutama di Lantas.
1: Iya, ya. Baik. Dan saudara, demikian dialog aspirasi kami di pagi ini. Atas nama tim yang kerja di pagi ini, kami ucapkan selamat pagi. Kita jumpa, kita berpisah dan kita ada jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan topik dan narasumber yang berbeda. Selamat pagi. Ya.
3: Spesial untuk memutus mata rantai COVID-19 yang mengungsikan situasi masyarakat dalam kondisi ini
4: lift. Aspirasi Maluku.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
9: Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, jelang pukul 9, kita akan ikut

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat.